DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia, kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Ragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.

0: Pendengar pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya. Dan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Mulato Isan.
1: Adapun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi binlu ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
2: Satres Narkoba Polres Sragen kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku, serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung. 2 pelaku berinisial AT alias Bro, warga Kedawung, dan Copetong, warga Karanganyar, berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial JSK alias Dok, warga Sragen, telah diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik, warga Tanon, yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
1: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Pardas, itu ada transaksi, yaitu jual beli obat berbahaya, yaitu jenis Dolgesic BB yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka inisial atas nama EDS, kita sudah lakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Sragen.
2: Terpisah, Kasat Res Narkoba Polres Sragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan 3 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
3: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya, agar sama-sama untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa menjadikan masyarakat bebas dari narkoba.
2: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusumawardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Mulat Isan melaporkan.

0: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El-Himam, mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
1: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat, jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, terus tiba-tiba diubah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk ke kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya, mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan AI. Saya rasa itu ini ide yang menarik juga ya, bahwa untuk nyiapin itu semua.
2: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap pelatihan AI yang digelar Kementerian Ekraf juga sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. COO Decoding, Kevin Kurniawan, mengatakan pembelajaran AI tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi. Peserta juga diajarkan memahami cara kerja AI agar mampu menghasilkan solusi sesuai dengan kebutuhan.
3: Kalau kurikulum sendiri sebenarnya kita nggak langsung spesifik tulisnya, tapi ke fundamental gimana cara pikir kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara penggunaan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin lain-lain, tapi dengan prompt yang terstruktur itu bisa jadi sebuah produk. Jadi itu sih.
2: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian Ekraf berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri. Misalnya, kondisi kesehatan para jamaah haji kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
5: Berkati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal itu dikatakan oleh Ketua Kloter 115 kota Kediri, Mukhtar. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia menyatakan pada siang hari cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
6: Alhamdulillah tidak terjadi, tapi kecil-kecil ya pasti ada mbak jamaah yang pas dari rombongan, terus kemudian kita cari kan gitu, pasti ada, tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal kebun itu, memang terbiasa terjadi.
5: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Firdan Parmaswati, juga telah memberikan arahan kepada segenap jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
7: Dan tidak penting, Bapak-Ibu harus senantiasa senang dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu patuhi arahan petugas dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum
5: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji Kota Kediri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang.
0: Live dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3RI terus mengudara untuk Indonesia. Beralih ke Debarkasi Pondok Gede, kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita Setio Agung. Agung.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di tanah suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya, dan Agus mengatakan berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
9: Semua jamaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan, baik dari segi kesehatan sampai dengan menggunakan gelang identitas.
8: Ya, pendengar, sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, Kloter JKG 28, Wiwin Fatimah mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
10: Kerjasamanya, kalau ada yang sakit dibantu semua gitu, alhamdulillah. Baik, enggak.
8: Ya, pendengar, adapun memang operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG 31, dijadwalkan tiba siang ini, sedangkan kloter JKG 32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, saya Teguh melaporkan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
1: Laporan khusus
2: melaksanakan
3: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan, mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
2: Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sekintas, namun saya belum baca. Itu sudah diatur.
3: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiarij menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk berkontribusi dalam institusi kepolisian.
4: Terkait

0: penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
1: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap kepada masyarakat untuk terus mengawasi.
0: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitikberatkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini.
2: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
3: Gini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya, karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan ya. Dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya, jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras ya keras, tetap mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan gitu. Terus revisi UU Polri ini ya kayaknya belum diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
4: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan momentum membangun kepolisian modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri.

0: demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata, kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Pelindungan WNI Kemlu Republik Indonesia Henny Hamida pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air. Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuyo yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Gol pendengar. Sebuah rebound tadi dari Stephen Estigui berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
4: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Panjang pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi formasi pertahanan yang solid. Saat laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Kanada akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke 90+2. Stephen Estaquio melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau Rowan Williams dan membawa Kanada unggul 1-0. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini pun mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estaquio mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
5: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada. Kami terus percaya, terus berjuang, dan saya rasa kami memang tidak bisa membayangkan hasil yang lebih baik dari ini.
4: Sedangkan kiper Afrika Selatan Rowan Williams tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh timnya hingga babak 32 besar ini.
5: Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegak.
4: Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak 32 besar. Sementara Kanada menjaga asa untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen dan akan bersiap menghadapi tantangan berikutnya di babak 16 besar. Dari Jakarta, Sembil Hamsa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: setiap pagi melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya not smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.

0: apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi saya jadi lambat bangun pagi.
1: Oh gitu. Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi
4: available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
4: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
3: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
4: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
3: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya gak gaul gitu.
4: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
3: Iya sih,

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita ikuti dialog Riau Menyapa, dan pagi hari ini kita sudah nantinya akan membahas tentang kick off bulan vaksinasi rabies tahun 2026.
1: Saatnya Anda mengikuti dialog Riau Menyapa.
0: Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Pranoto masih menemani pagi hari Anda dalam program Dialog Riau Menyapa. Pagi hari ini kita akan membahas tema yang sangat relevan dan sangat dekat sekali dengan kehidupan kita, di mana temanya adalah kick off bulan vaksinasi rabies tahun 2026. Dan di studio saat ini sudah ramai sekali narasumber kita yang akan berbagi informasi terkait dengan tema kita pagi hari ini. Dan juga kami mengundang Anda mendengar nantinya untuk berinteraksi bersama kami dalam program ini di 0761251111, atau bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp kami di 0811767739991. Baik, kita sapa dulu narasumber yang sudah hadir di studio. Yang pertama ada Ibu Mimi Yuliani Nazir, ya, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. Selamat pagi, Ibu.
2: Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, sehat ya Ibu ya?
2: Alhamdulillah.
0: Baik, dan juga yang kedua, narasumber kita ada dari Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, ada Dr. DRH Faralinda Sari. Selamat pagi Ibu Faralinda.
3: Iya, pagi.
0: Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin agak bisa didekatkan dari mic-nya ya Bu ya. Lalu ada Dokter Hewan Karo Mia Umipa dari UPT LVKH. Selamat pagi Ibu.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam. Sehat. Dan yang terakhir ada Ibu Wilda Novia Hendra dari Indonesia Cat Association atau ICA Pekanbaru. Selamat pagi Ibu.
5: Pagi.
0: Iya, baik. Baik. Dan panel sumber kita ini akan berbagi informasi tentang tema kita di pagi hari ini. Mungkin kita mulai saja dengan terlebih dulu menuju ke Ibu Mimi ya. Terkait dengan tema kita kick off bulan vaksinasi nih Ibu. Sebenarnya apa sih tujuan dari kick off bulan vaksinasi 2026 ini sendiri Ibu?
2: Ya, terima kasih Bang Pranoto.
0: Iya.
2: Benar ya. Kegiatan ini tentunya berdasarkan daripada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 yang kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Kemudian ada beberapa permentan yang nomor 39 2023 tentang zoonosis prioritas. Jadi zoonosis ini penyakit yang disebabkan oleh binatang ya. Berdasarkan hal tersebut maka Kementan menyelenggarakan kegiatan daripada vaksinasi rabies ini di dalam 3 bulan berturut-turut. Nah, penetapannya ini di bulan Juli, Agustus, September. Nah,
0: September.
2: Kenapa disebut dengan kick off? Ya karena di awalnya di bulan Juli kan. Jadi kita sebutkan kick off bulan vaksinasi rabies. Nah, insya Allah ini kita akan laksanakan di tanggal 2 Juli 2 Juli 2026 ini. Dan tentu ini tujuannya adalah bagaimana kita meminimalisir penyakit rabies yang disebabkan oleh hewan. Jadi seperti itu.
0: Baik.
2: Dan memang ini merupakan kegiatan yang mengajak masyarakat yang mempunyai hewan-hewan peliharaan kesayangan seperti kucing, anjing, kemudian monyet dan lain-lain ya, itu untuk bisa dilakukan vaksinasi karena itu kan sering berinteraksi dengan masyarakat atau terutama oleh yang memeliharanya.
0: Tapi untuk di Riau sendiri ini Bu, kondisi terkait dengan hewan yang terjangkit rabies ini seperti apa?
2: Setiap tahun itu kan memang ada kasus-kasus, tetapi kasus itu dapat diatasi oleh teman-teman di kabupaten kota, teman-teman dokter hewan yang bertugas di dinas yang melaksanakan fungsinya sebagai bidang peternakan dan kesehatan hewan. Dan di tahun 2026 ini ada 395 kasus. 395 kasus itu ada yang positif, ada yang negatif. Nah, untuk yang positif itu 19 dengan data yang kita lihat di sini datanya di 19 yang positif rabies, manusia terkena terdampak daripada rabies, kemudian negatif 1. Dan setelah dilakukan observasi terhadap hewan yang penggigit ya penularnya itu 255 itu tidak ada Pak, tidak ada,
0: tidak gitu, ada.
2: Ya, tidak didapatkan ya. Kemudian ada 120 kasus yang ini yang hewannya hilang, nggak bisa ditemukan. Ya, jadi tentu mudah-mudahan itu tidak berdampak kepada pada manusia yang digigitnya. Jadi seperti itu untuk di tahun 2026 ini per Juni.
0: Artinya dari 395 kasus ini penyebabnya dari hewan peliharaan atau hewan
2: ada yang peliharaan, ada yang liar, tapi kebanyakan itu liar sih.
0: Liar ya.
2: Karena kita untuk melakukan vaksinasinya kan harus mempunyai suatu kekuatan yang ini untuk membawa hewan tersebut. Kalau biasanya kalau hewan yang sudah dipelihara kan ya dia sudah ini secara program rutinitas daripada si yang memeliharanya itu sudah ada untuk melakukan vaksinasi, apalagi dengan kegiatan yang kita selalu setiap tahun ada melaksanakan vaksinasi gratis.
0: Oh, gratis. Ya. Yang tahun ini juga gratis ya.
2: Ya, nanti yang 2 Juli itu gratis.
0: Gratis. Ada target berapa hewan kira-kira yang akan divaksin?
2: Targetnya 1250 pelaksanaan di hari H tersebut di 11 kabupaten kota di Provinsi Riau. Jadi kegiatannya di provinsi dan di seluruh kabupaten kota. Live streaming provinsi mengadakan, di kabupaten kota juga mengadakan di 25 titik. Dan harapannya di hari itu kita menargetkan 1250. Mudah-mudahan melebih daripada lebih ekspektasi dari kita.
0: Tapi kalaupun lebih tetap
2: kita
0: akan
2: akomodir.
0: Baik, kita ke Ibu Faralinda, Ibu. Kalau untuk terkait persiapannya sendiri, kira-kira bagaimana nanti di lapangan seperti apa gambarannya itu?
3: Ya, kalau persiapan kita mungkin sudah 80-90% ya. Undangan sudah disampaikan, kemudian lokasi juga sudah disiapkan dan pembukaan sudah kita buka dan responnya cukup baik ya. Per hari ini pagi tadi ada 326 ekor yang mendaftar.
0: Oh, itu daftar dulu?
3: Iya, daftar dulu, online.
0: Daftar online.
3: Tapi kita juga terima nanti daftar on the spot ya. Jika memang tidak belum mendaftar, kita masih menerima. Di awalnya kita target cuma 300 ya, tapi ternyata lebih. Ya, mungkin kita bisa menampung sampai 500 dan itu bisa fleksibel melihat antusias nanti bagaimana.
0: Dan untuk hewan-hewannya sendiri ditentukan atau segala jenis hewan untuk yang tahun ini nih?
3: Target kita kan HPR itu biasanya anjing, kucing, kera ya.
0: Kera.
3: Tapi kita sebenarnya target awal di lebih memperbanyak untuk anjing karena 90% kasus gigitan itu kan disebabkan oleh anjing di rabies. Namun ya kita tetap tidak bisa menyampingkan kucing karena kan kucing dan anjing itu hidup berdampingan di luar ya. Kalau anjing menggigit kucing itu juga bisa tertular, jadi kita menerima semua jenis HPR.
0: Tapi dari tim dari kesehatan sendiri

0: minimal. Jadi mungkin nanti ini kerjasama mungkin bisa dijelaskan lagi oleh Wilda nanti tentang programnya. Kalau anjing memang kita bisa menangkap itu biasanya ya, menangkapnya itu dengan kekerasan karena sangat tidak mudah. Jadi beberapa kasus gigitan yang anjing liar itu menangkapnya itu sampai beberapa kilometer dikejar dan itu akhirnya dapat karena dipukul.
1: Perlu jadi, penanganan khusus.
0: Iya, perlu penanganan khusus untuk itu ya memang.
2: Jadi dipukul dulu tanpa.
0: Iya, akhirnya mati karena tidak bisa menghentikan itu dengan berbagai cara sudah dicoba kemarin. Waktu di Bali itu kan memang ada penanganan khusus untuk rabies ya, itu memang disupport langsung oleh pusat dan lembaga asing yang peduli tentang itu. Memang itu sangat sulit dan memang perlu banyak dana untuk itu karena banyak perangkat yang harus disiapkan. Dan ada pelatihan training dulu kepada SDM untuk menghandle anjing liar seperti apa.
2: Baik, baik. Kita ke Ibu Mia, masih terkait dengan persiapan vaksin rabies ya Ibu ya. Kalau untuk hewan sendiri kira-kira syarat untuk ini udah layak untuk divaksin itu seperti apa, Bu Mia?
3: Baik, untuk hewan yang terkategori HPR, syarat untuk dapat divaksin rabies adalah yang pertama pastinya hewan tersebut harus dalam kondisi sehat.
2: Sehat.
3: Sehat dalam kondisi telah diperiksa oleh dokter hewan pada saat sebelum dilakukan vaksinasi rabies. Lalu selanjutnya adalah hewan tersebut tidak boleh dalam fase menyusui dan dalam fase sedang hamil begitu. Dan di beberapa literatur juga disebutkan bahwa syarat untuk dilakukan vaksinasi rabies minimal usianya adalah 3 bulan sampai 5 bulan.
2: Itu untuk gitu. Semua jenis hewan.
3: Untuk terfokus pada hewan kucing dan anjing.
2: Dan anjing.
3: Iya.
2: Kalau untuk efeknya sendiri jika kan banyak, mungkin masyarakat awam nih belum terlalu paham ya Bu ya untuk Betul. Vaksinasi. Kalau untuk hamil sendiri efek sampingnya untuk hewan tersebut jika saat hamil divaksin,
3: ya.
2: Bagaimana efek sampingnya?
3: Pada dasarnya vaksin ini kan merupakan antibody. Kita memasukkan antigen yang nantinya akan memicu pembentukan antibody di dalam tubuh hewan. Dalam kondisi hewan sehat, proses tersebut tidak menimbulkan sebuah masalah. Namun dalam kondisi di mana hewan tersebut ternyata hamil, beberapa risiko yang paling kita sering sampaikan kepada owner, salah satunya adalah keguguran. Salah satunya seperti itu. Dimana kan pastinya owner tidak ingin hal itu terjadi begitu. Maka dari itu memang kondisi di mana hewan terfokus anjing maupun kucing tidak boleh hamil dalam kondisi ketika dilakukan vaksinasi rabies gitu.
2: Tapi ada ini tidak Bu Mia dan juga Ibu Farah Linda nih. Mungkin tadi kita fokusnya kan ke anjing dan kucing. Mungkin ada hewan-hewan lain yang mungkin menjadi target selain dari kera. Banyak kalau untuk di Pekanbaru ini sendiri selama ini hewan yang sangat sering itu hewan apa?
0: Kalau kera ada, tapi tidak banyak ya, paling 1-2 gitu.
2: 1-2.
0: Iya, terus musang memang ada, kita punya di Pekanbaru ini ada komunitas untuk musang ya.
3: Iya.
0: Jadi memang ada beberapa juga untuk musang, tapi tidak banyak.
2: Dan ternyata musang bisa menyebarkan rabies juga.
0: Semua hewan berdarah panas bisa menularkan rabies sebenarnya ya. Tapi ya kita fokus ke hewan yang sering berinteraksi sama kita aja mungkin yang. Karena kalau semua hewan divaksin tentu akan banyak butuh sarana vaksin ya yang. Sedangkan keterbatasan kita di jumlah vaksin juga memerlukan kita menentukan prioritas mana yang akan divaksin.
2: Artinya untuk hewan-hewan yang awam yang sudah sering di ini. Baik, mungkin saya ke Mbak Ibu Ica ya, Ibu Wilda. Saya kiranya Ibu Ica nih. Ibu Wilda kan di sini sepertinya kan sudah sangat sering sekali ini berkecimpung dalam vaksinasi hewan ya terutama. Nah, banyak masyarakat yang mungkin belum terlalu

0: untuk meyakinkan lah ya mereka bahwasannya untuk vaksinasi hewan peliharaan itu wajib loh dilakukan, karena nanti efeknya akan seperti ini. Bagaimana Mbak Wilda meyakinkan, apalagi dari komunitas Indonesia Cat Association sendiri, meyakinkan masyarakat?
1: Kalau dari ICA sendiri ya, gitu, kita mewajibkan untuk memvaksin rabies kucing-kucingnya untuk anggota dulu. Itu diwajibkan gitu. Tapi kalau untuk masyarakat kan agak susah emang ya. Itu kita butuh waktu, terus butuh menerangkan lebih detail. Kalau nggak ada buktinya itu susah. Itu jadi mesti ada kejadian dulu kali gitu ya, baru mereka mau gitu, heboh mau vaksin. Ketika ada vaksin gratis, malahan dikasih gratisnya nggak mau gitu loh. Susah sekali emang, cuman ya kita harus bikin program yang lebih menarik kayak gitu. Mungkin ada vaksinnya, ada plus-plusnya gitu, mungkin mereka baru mau. Atau kalau kami sih sekarang lagi ingin kemana ya, ke pasar-pasar gitu.
0: Oh, jadi turun ke pasar
1: ya,
0: langsung.
1: Tapi mungkin bekerja sama dengan dokter hewan atau dinas gitu kan, yang mau fasilitasi. Nah, kami mungkin sebagai ICA bantu handling untuk kucing-kucing yang ada di jalanan.
0: Gitu. Fokusnya ke kucing ya.
1: Iya.
0: Kalau untuk hewan yang lain, barangkali ada keluhan-keluhan saat turun ke lapangan?
1: Kalau anjing mungkin ada, kan ada teman juga di komunitas anjing. Mereka juga begitu sih, kesulitan juga dalam menangkap gitu.
0: Baik, terima kasih Mbak Wilda. Kita kembali lagi ke Ibu Mimi ya, Ibu ya. Nah, ini terkait dengan hewan-hewan yang sudah dilakukan vaksinasi nih Ibu ya. Untuk selanjutnya bagaimana pengawasan terhadap hewan-hewan sudah divaksinasi? Apakah hewan-hewan yang telah divaksinasi tersebut sudah bisa dikatakan aman dari yang namanya rabies, atau memang masih akan apa ya, berdampak gitu nanti ke depannya untuk akan tetap kena rabies juga nih, bisa menyebarkan rabies gitu.
2: Iya. Oke, terima kasih. Jadi tentunya setelah divaksin tentu kita harus melakukan pengawasan juga. Dan vaksin ini juga bukan sekali divaksin terus selesai, bukan. Ya. Karena ada reng waktu yang vaksinnya bisa melindungi daripada tubuh daripada si hewan tersebut ya. Itu sekali setahun. Jadi memang makanya diadakan kegiatan vaksin vaksinasi rabies ini dalam satu tahun tuh ada gitu. Jadi ada. Juli, Agustus. Jadi berulang gitu. Sama juga perlakuannya mohon maaf hampir sama dengan vaksinasinya manusia, kan setiap tahun ada vaksinasi ini tuh untuk manusia. Jadi nah untuk hewan, nah itu dilakukan sesuai dengan kebutuhannya rabies, yaitu dilakukan vaksinasi untuk hewan-hewan yang, seperti yang disampaikan tadi, anjing, kucing, kemudian kera atau monyet. Nah tentu kita melihat di dalam setelah dilakukan vaksinasi, dilihat bagaimana perkembangannya, karena kan mereka kan tidak hanya di apalagi tidak hanya di rumah, hewan-hewan yang memang berkeliaran di luar gitu, dan bisa jadi dia sudah berinteraksi dengan yang belum pernah divaksin yang rabies gitu. Jadi itu memang harus dilakukan. Memang kita kalau dilihat daripada kegiatan ini sebenarnya motivasi atau atensinya cukup tinggi kan. Kalau misalnya kita menyiapkan sekarang ini 250, ternyata yang mendaftar itu sudah lebih dari 350, bahkan mungkin sampai bisa sampai 500. Nah berarti kan masyarakat sudah peduli dengan kesehatan daripada hewan peliharaannya. Nah sekarang bagaimana kita mentargetkan hewan-hewan yang berada di luar gitu,
0: di luar.
2: Ya, yang liar. Nah ini mungkin yang disampaikan oleh dari ICA, bahwa itu perlu kolaborasi secara bersama antara satu dengan yang lainnya. Nah ini mungkin yang harus kita fokuskan lagi, karena kalau dilihat seperti yang saya sampaikan tadi, yang pemilik sudah mempunyai kepedulian terhadap kesehatan hewannya.
0: Tapi kalau dampaknya sendiri, kalau mengabaikan vaksinasi ini ya, penting loh gitu.
2: Iya penting.
0: Bagaimana?
2: Kita kan nggak tahu kalau tergigit kemudian dia memang ada membawa virus rabiesnya, ya berarti kan si manusianya bisa terpapar kalau memang dia ada virus rabiesnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau tidak ya bagus kan, tapi itu kan tetap kita harus memperhatikan kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan. Jadi ini intinya seperti itu, Bang Pramno.
0: Baik, Ibu Mia dan Ibu Farah, untuk hewan yang berdampak rabies ini sendiri, bagaimana sih awal, mungkin prosesnya seperti apa sehingga bisa dikatakan hewan ini bisa menimbulkan rabies gitu? Seperti apa, Bu Mia?
3: Baik, nah, mungkin tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Mimi ya. Kalau kita perlu memperhatikan juga pergaulan hewan kita, peliharaan kita. Jadi bukan berarti kita udah vaksin terus itu bisa melindungi 100% dari hewan kita jika itu free rabies gitu kan. Kita melihat juga kalau pergaulannya tidak dikontrol, seperti hewannya dipelihara diliarkan, itu kan potensi ada penularan ya. Nah, namanya vaksin itu kan tidak, kondisinya tidak bisa 100% full sepanjang tahun ya. Kadang ada kondisi hewan sedang turun dan itu bisa walaupun sudah divaksin masih tetap bisa tertular. Sama kayak kita COVID ya. Kita COVID sudah divaksin nih, tapi ternyata kita masih bisa kena. Nah, seperti itulah analisa ininya ya. Jadi walaupun kita vaksin, kita wajib untuk mengkontrol pergaulan apa ya, permainan hewan peliharaan kita lah ya. Kalau bisa tuh harus dikurung karena kita tidak bisa memastikan dia bermain dengan siapa di luar. Apakah potensi kalau di luar tentu kebanyakan kan hewan liar,
0: kucing liar,
3: ya. Hewan liar. Nah, ini kita tidak tahu status kesehatannya, sudah jelas tidak divaksin. Nah, itu potensi masih cukup tinggi menurut saya. Makanya saya selalu mengingatkan kalau memelihara hewan, tolong menjadi pemilik yang bertanggung jawab. Jadi kita tetap harus sama seperti kita punya anak ya, nggak bisa biarin aja gitu cari makan sendiri di luar gitu kan. Kebanyakan ya, terutama anjing nih yang suka seperti itu, karena anjing kadang namanya peliharaan nih tapi nggak punya pagar rumahnya, terus dia melihara anjing, anjingnya kemana-mana, terus makan dari tempat sampah yang seperti itu, yang menyebabkan anjing kondisinya juga tidak fit, tidak sehat, terus tidak divaksin. Nah, itu semua menjadi potensi penularan rabies ya. Jadi ketika hewan tersebut digigit oleh hewan yang sudah positif rabies, tentu saja pasti akan positif.
0: Nah, baik. Artinya faktor hewan tersebut terjangkit rabies atau mungkin bisa menyalurkan rabies terhadap pemeliharanya atau manusia lainnya, itu tergantung dari lingkungan
3: pemeliharaan dan manajemen kesehatan ya, termasuk rutinitas vaksinnya. Apakah terjaga setiap tahun? Kadang pemilik udah divaksin tahun ini, tahun depan lupa. Nah, ketika tahun depan lupa, ternyata dia ada bergaul dengan hewan lain yang positif gitu. Nah, itu bisa menjadi pintu masuk rabies kepada
0: artinya
3: kita.
0: Artinya kemungkinan kecil ya. Jika hewan peliharaan itu tidak bergabung dengan hewan lainnya, artinya kemungkinan kecil tidak akan terjangkit.
3: Betul.
0: Baik, Ibu Mia. Ini kan terkait dengan kasus-kasus yang sudah terjadi tadi, Bu Mimi ya sudah menyampaikan ada sekitar 395 kasus hewan rabies ya, Ibu ya. Nah, mungkin bisa di
2: bukan rabies yang sudah divaksinasi.
0: Yang sudah divaksinasi untuk hewannya ya.
2: 395 ya.
0: Ada kasus rabies sendiri enggak yang sudah menjangkiti manusia atau mungkin orang-orang yang sudah terkena rabies, dan mungkin penanganan awalnya jika terjadi dan gejala awalnya seperti apa, mungkin bisa digambarkan Bu Mia dan juga Bu Farah.
4: Baik. Sehari-harinya saya bertugas di klinik hewan UPTL VKH. Untuk kasus rabies sendiri, pada dasarnya ketika kucing atau anjing datang, karena memang gejala klinis daripada rabies sebenarnya ada yang tampak dan ada juga yang tidak tampak gitu. Selama saya bertugas sebagai dokter hewan, kasus rabies pastinya ada. Tapi dapat hanya dapat diteguhkan lewat pemeriksaan di bagian otak tadi. Selama ketika datang kepada kita lewat pemeriksaan secara langsung secara fisik, kita belum dapat memastikan 100% apakah itu memang rabies. Karena beberapa penyakit lain yang gejalanya sama seperti rabies bisa kita teguhkan juga pada saat itu. Begitu. Hanya saja memang kasus-kasus yang berkaitan apakah pernah terjadi rabies tentunya pasti ada di Riau. Begitu.
0: Dan cara penanganannya, maksudnya penyebarannya itu sendiri, apakah melalui gigitan atau cakaran dan lain-lain lainnya bisa?
4: Iya, untuk penyebaran daripada virus rabies itu sendiri benar lewat gigitan, cakaran maupun lewat air liur dari luka terbuka hewan ataupun manusia. Jadi ketika seekor hewan yang belum terkena rabies digigit oleh hewan HPR yang telah terlebih dahulu terkena rabies, maka hal ini sangat berpotensi untuk menyebarkan virus tersebut hingga sampai ke otak. Selain itu juga cakaran tentunya. Ketika hewan terkena cakaran dari kucing atau anjing yang terkena rabies, pada saat itu mungkin air liur daripada hewan yang terkena rabies tersebut jatuh atau mengenai kontak dengan luka cakaran, maka hal itu juga menjadi pemicu untuk penyebaran rabies di tubuh hewan yang tadinya sehat, begitu.
0: Dan mungkin ada penanganan awal yang mana kan ibu tadi menyampaikan tidak ada, ada gejala yang tampak dan ada gejala yang tidak tampak. Nah, betul. Untuk penanganannya sendiri apakah sama atau beda? Atau awalnya seperti apa penanganannya yang harus
4: penanganan
0: kita lakukan?
4: Kita selalu mengedukasi masyarakat ketika manusia ataupun khususnya ini manusia ketika tergigit oleh HPR, apakah itu penyakit rabies atau tidak, hewan tersebut tanpa kita belum tahu pasti ya, kita pastinya akan mengedukasi untuk terlebih dahulu dicuci dengan air mengalir untuk luka tersebut, begitu. Dicuci kemudian diberikan sabun juga, dicuci bersama sabun, karena memang virus rabies itu sendiri kan beramplop. Jadi beramplop yang mengandung komponen lemak. Jadi lemak itu sendiri juga akan luruh dengan sabun. Begitu, cuci dengan sabun kemudian diberikan antiseptik. Setelah itu kita akan himbau masyarakat yang tergigit untuk segera dibawa ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Begitu.
0: Begitu ya, untuk edukasi awalnya ya. Baik, mungkin perbincangan kita di pagi hari ini masih akan berlanjut pendengar. Kami ingatkan juga untuk Anda kembali yang ingin berinteraksi bersama kami mungkin terkait dengan tema kita di pagi hari ini ya, tentang vaksinasi rabies hewan peliharaan, dan di 0761251111 atau melalui WhatsApp kami di 0811767391. Kami akan kembali lagi di dalam dialog interaktif Riau Menyapa, tetap bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Itu tahu baca.
3: Pak, mau dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama, agar menciptakan suasana indah

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, dalam dialog Riau Menyapa dan masih membahas tentang kick off bulan vaksinasi rabies tahun 2026. Dan kita masih bersama empat narasumber kita di pagi hari ini. Ada Ibu Mimi, Ibu Farah, dan Ibu Mia, serta Ibu Wilda. Dan sekali lagi kami mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami, mungkin terkait dengan tema kita di pagi hari ini di 0761251111 atau melalui WhatsApp di 0811767991. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Ibu. Dengan siapa?
1: Bukan Ibu, ini Pak Atong,
0: Pak. Oh, Pak Atong. Ah, Pak Atong. Selamat pagi, Pak Atong. Saya pikir Ibu tadi, Pak Atong.
1: Itu yang jadi narasumber Ibu Kadis Peternakan ya.
0: Iya, betul, Pak Atong.
1: Tanya kalau kan banyak yang hewan liar itu kan kalau tanda rabies itu katanya ekornya udah turun-turun gitu kan. Jadi di sini banyak nih hewan liar, kucing atau apa. Jadi kalau patung biasanya kalau hewan liar itu ada triknya. Jadi mau tanya trik menangkapnya, mau tanya tuh bisa diantar kemana, ada tempatnya gratis untuk memvaksinnya atau bagaimana, Pak Atong? Ada triknya untuk menangkap hewan liar itu, ada ilmunya itu.
0: Baik,
1: mau tanya ada tempat vaksin gratisnya atau tidak?
0: Baik, terima kasih, Pak Atong.
1: Pagi.
0: Selamat pagi, Bu. Pak Atong sepertinya ingin berkolaborasi ya, Ibu Mimi ya. Nah, mungkin bisa di siapa yang lebih untuk menjawabnya ini, Ibu Mia atau Ibu Mimi ini terkait dengan ciri-ciri kondisi hewan yang terjangkit rabies ini.
2: Ya, kalau ciri-ciri nanti biar teman-teman
0: Mia,
2: dokter hewan yang bisa menyampaikannya. Nah, kalau saya menyambut baik apa yang disampaikan oleh Pak Atong. Selamat ketemu di udara, Pak Atong. Jadi Pak Atong mempunyai suatu skill lah untuk menangkap hewan-hewan liar seperti kucing. Nah, itu merupakan suatu hal yang kita perlukan gitu kan, karena sekarang ini memang targetnya hewan-hewan liar yang perlu divaksinasi. Nah, silakan kalau misalnya pada saat kegiatan atau event yang kita laksanakan ini di tanggal 2 Juli ini, tentu bisa dibawa di LVKH, tempat lokasi vaksinasi, yaitu Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan di Jalan Hang Tuah. Hang Tuah. Nah, kalau di hari-hari biasa kan ada di seluruh kabupaten kota. Nah, itu mempunyai pusat kesehatan hewan. Jadi itu bisa dibawa ke pusat kesehatan hewan untuk dilakukan vaksinasi. Nah, kalau hari-hari biasa, kalau di LVKH itu karena itu merupakan BLUD, itu memang ada tarifnya. Tapi pada saat pelaksanaan sekarang, nah kita memang free kan masyarakat untuk membawa hewan-hewan tersebut. Nah, terima kasih Pak Atong. Nah, kami tunggu kolaborasinya sehingga bisa membantu teman-teman di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mempunyai suatu kebutuhan untuk menangkap hewan-hewan yang liar di masyarakat.
0: Baik, artinya ini masyarakat juga bisa berkolaborasi untuk mensukseskan program vaksinasi ini sendiri ya. Baik, ke Mbak Wilda sendiri. Nah, apakah ini menjadi satu program dan juga target juga Mbak untuk Ibu Wilda ya, Mbak atau Ibu Sis ya? Karena masih muda ya. Menjadi target dari ICA ini sendiri untuk merangkul masyarakat yang mungkin memang mencintai hewan. Satu lagi seperti Pak Atong tadi, beliau punya skill untuk menangkap hewan-hewan liar. Apakah bisa dirangkul juga bergabung bersama ICA gitu, bagaimana Mbak Wilda?
3: Bisa gitu kan, kita memang membutuhkan orang yang mau untuk
4: volunteer ya
3: untuk bisa mengambil gitu atau menangkap kucing-kucing liar gitu kan. Jadi kita juga pasti kolaborasi sama dinas sama dokter hewan gitu kan ya. Kan kami nggak ada bisa menyuntikkan satupun ya, nggak boleh. Jadi emang harus berkolaborasi. Kalau bapak itu Pak Atong ya,
0: Pak Atong,
3: mau bergabung kami dengan senang hati.
0: Tadi Ibu Farah kan menyampaikan untuk hewan-hewan liar seperti anjing, nah itu cara penanganannya itu biasanya dipukul ya Ibu ya,
4: kalau masyarakat awam ya,
0: masyarakat
4: karena
0: awam
4: kan tidak punya ilmu itu. Kalau Pak Atong mungkin punya ilmunya ya. Jadi lebih safe dalam menangkap. Justru kita sangat ini ya, sangat terbuka dengan para relawan yang seperti ini. Kalau masalah vaksin, kalau di luar jam ini kan kita sebenarnya masing-masing kabupaten kota memiliki pusat kesehatan hewan. Nah itu bisa ke sana untuk mendapatkan vaksin.
0: Untuk mendapatkan
4: rabies,
0: vaksin,
4: dan itu gratis.
0: Baik, dari Ica sendiri mungkin ada tips and triknya untuk menghadapi hewan-hewan yang liar kan nih selalu berdampingan dengan hewan-hewan ini ya, walaupun bukan hewan liar di Ica ini sendiri Mbak Wilda. Ada tips dan triknya enggak bagaimana cara menghadapi hewan-hewan seperti itu?
3: Kalau kita kan juga ada program tuh state feeding gitu kan. Jadi mungkin dengan memberi makan kucing, kucingnya datang, terus sudah ada pendekatan. Karena sering ya kita ngasih di pasar-pasar, jadi mungkin bisa mengenal kita juga gitu. Tapi kalau untuk
4: jinak ya?
3: Udah mulai jinak. Cuman kalau kucing kalau lapar kan datang gitu loh. Tapi nangkapnya emang ada cara penanganan khusus ya buat nangkapnya, biasanya di pundaknya itu. Nah itu kita pegang, nah dia biasanya nggak bisa bergerak lagi sih.
0: Mungkin di ujung telepon sudah bergabung kembali, kita sapa dulu ya Ibu ya. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Atong lagi buat buat relawannya ya. Jadi kalau butuh minta aja WA-nya Pak Atong, nomor WA-nya sama Ibu Kadis ya.
0: Baik,
1: itu Ibu Kadis punya WA-nya Pak Atong itu. Itu saja ya.
0: Wah, membuka coki nih Pak Atong ya. Baik, terima kasih ya Pak Atong ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Baik Pak Atong. Baik, mungkin kita kembali ke Ibu Farah dan juga Ibu Mia nih, terkait dengan tadi ciri-ciri fisik yang disampaikan oleh Pak Atong. Salah satunya apakah benar hewan anjing terutama Ibu, ciri-ciri fisik yang bisa kita lihat adalah ekornya sudah turun. Nah, mungkin bisa digambarkan Ibu, yang bisa tidak hanya anjing, mungkin kucing dan juga hewan lainnya yang berdarah panas, bagaimana ciri-ciri fisik yang bisa kita lihat?
4: Kalau fisik ekor turun itu gejala umum untuk hewan yang sakit ya. Jadi kalau yang sehat kan sebenarnya dia ke atas dan bergerak aktif ya, kalau untuk hewan yang sehat. Jadi kalau spesifik rabies itu ekornya turun ke bawah ya enggak juga.
0: Tidak
4: gitu.
0: Juga.
4: Ada gejala lain yang perlu diobservasi, terutama memang karakternya itu menggigit dan agresif. Dan ada spesifiknya dia mengejar barang yang bergerak. Istilahnya ada kita lewat tuh langsung gigit gitu, tanpa ada provokasi. Misalnya kalau provokasi itu kalau digangguin baru gigit kan, itu normal ya. Tapi kalau nggak ada apa-apa, kita lewat di sampingnya, terus ada motor lewat, itu biasanya yang positif rabies itu mengejar gitu. Terus dia untuk rabies ada dua jenis memang, yang agresif dan yang dam rabies ya. Kalau agresif itu dia, itu tadi karakternya cukup jelas ya, dia agresif, mengejar, menggigit gitu. Terus ada satu lagi yang tipenya diam. Jadi dia tidak agresif, dia justru mencari tempat-tempat gelap, tempat-tempat lembab. Dia diam di sana, terus seperti gejalanya seperti hewan sakit biasa ya. Tapi nanti ada saatnya dia akan menggigit. Nah itu yang harus dicurigai memang. Jadi spesifiknya seperti apa tidak bisa ini juga, karena kalau karakter anjing memang dia akan menggigit deh, selalu menggigit. Kucing juga ya Mbak Wilda ya. Kalau kucing yang sudah akrab dengan pemiliknya, dia akan sering gigit-gigit juga nih. Jadi kita gak bisa ngebedain mana yang rabies, mana yang enggak. Tapi kuncinya ketika menggigit sebaiknya memang dilaporkan ke puskes ya, faskes terdekat dan dinas peternakan dan kesehatan hewan terdekat.
0: Tapi dari beberapa,
4: karena kita butuh observasi. Jadi ketika sesudah menggigit 14 hari kita observasi, hewan masih hidup berarti dia nggak rabies.
0: Tapi dari beberapa kasus yang pernah terjadi terkait dengan kasus rabies yang menjangkiti manusia nih Bu ya, apakah memang efek sampingnya menakutkan itu Bu? Terkadang untuk kena angin tidak bisa, terus air tidak bisa, bagaimana Bu Farah dan juga Bu Mia?
4: Ya, menjawab silakan.
5: Jadi kalau untuk kemanusianya, memang gejala daripada yang terjadi itu memang sangat berisiko tentunya. Seperti susah menelan, begitu. Takut terhadap cahaya atau fotofobia dan hidrofobia, takut terhadap air, gitu.
0: Itu efek langsung terjadi atau ada jangka waktu?
4: Jangka penularan.
5: Ada jangkanya.
0: Berapa lama?
4: Tergantung lokasi gigitan, tergantung jumlah virus yang masuk, banyak atau tidaknya, dan tergantung orangnya ini mendapatkan itu tadi VAR atau tidak.
5: Yeah.
4: Kalau tidak mendapat vaksin anti rabies, tentu saja itu akan lebih cepat berproses. Jadi tadi gejala-gejala yang disebutkan juga itu spesifik gejala yang dialami oleh anjing yang rabies juga. Takut cahaya, takut air, dan itu sama dengan manusia yang akan
0: sama ya terkena. Berarti gambarannya ya, betul. Gambarannya jika hewan tersebut terjangkit rabies. Baik, mungkin dari hewannya sendiri Ibu ada efek samping tidak setelah dilakukan vaksinasi atau apa?
4: Nah itu kalau efek samping mungkin ya kondisi hewan tadi yang harus diperiksa terlebih dahulu, seperti yang Dokter Mia sampaikan. Kondisi kita yang divaksin ya sama kayak di COVID ya, kita divaksin juga harus dalam kondisi sehat ya.
0: Tapi gak setelah boleh. Vaksin kan biasanya agak demam. Iya. Nah, apakah itu terjadi juga di vaksin rabies hewan?
4: Tergantung ini, tergantung individu masing-masing. Tergantung. Ada yang sehat biasa, ada juga yang demam ya. Mungkin ada yang demam lebih ini.
5: Ya. Oh.
4: Silakan Dokter Mia.
5: Iya. Beberapa kondisi memang bisa menimbulkan efek demam, memang. Tapi sejauh ini yang kita tangani, efek demam itu tidak yang terlalu begitu ini ya, mengkhawatirkan ya. Karena memang setelah vaksin biasanya kita menghimbau masyarakat yang membawa hewan tersebut untuk kita observasi dulu lebih kurang 15 menit pasca vaksinasi. Jadi kalau memang ada reaksi atau gejala mengikuti, semisalnya sesak nafas atau demam atau hal-hal lain kan, karena ini merupakan reaksi anafilaksis, respon tubuh terhadap obat maupun vaksin itu bisa berbeda-beda. Kalau misalnya masih dalam kondisi di mana tadi yang saya sebutkan mungkin ada gejala sedikit sesak nafas, demam, kita masih bisa menangani pada saat itu. Biasanya akan tampak 15 menit pasca vaksinasi biasanya. Begitu. Tapi ada juga memang yang 24 jam pasca vaksinasi seperti demam itu tadi. Tapi tetap kita sampaikan kepada masyarakat, sekiranya kucing masih dalam kondisi, kucing atau anjing masih dalam kondisi mau makan, tidak diikuti oleh gejala lain yang mengkhawatirkan seperti diare, muntah, hal itu tidak perlu kita khawatirkan terlalu mendalam gitu.
0: Baik, mungkin di menit terakhir, waktu kita ini sebenarnya singkat sekali ya Ibu ya. Mbak Ica, mungkin ada edukasi bagi masyarakat yang saat ini baru memulai untuk memelihara kucing atau mungkin hewan peliharaan, untuk penanganannya seperti apa? Terkadang kan hewan kucing juga terkadang egois, gimana sih kalau manusianya egois gitu. Kalau ketemu dengan, jarang keluar rumah, setelah dikeluarkan ketemu dengan hewan liar yang lainnya, dia agak agresif gitu. Mbak Mila, Mbak Wilda, bagaimana cara penanganannya mungkin?
3: Kucing emang gitu ya, kalau misalnya emang selalu di rumah, jarang interaksi sama orang atau kucing lain, hewan lain, dia akan marah gitu. Terus jadinya kita emang mau gak mau harus ngasih dia rasa nyaman dan bawa dia emang sering keluar.
0: Karena kemarin saya juga melihara kucing di rumah, jarang dikeluarkan, setelah keluar ketemu dengan kucing yang lain. Nah mungkin saya penanganannya salah, saya langsung gendong dia dan dia mencakar. Mungkin cara penanganannya bagaimana Mbak Wilda?
3: Kebetulan ya, kita kan emang kemarin baru ada International Cat Show tuh di mall. Ada show, emang itu kucing-kucing semua yang sudah sering keluar rumah. Dan padahal waktu sering keluar rumah pun tetap dia kadangan stres. Nah, kita harus lihat kucing itu ketika dia di luar rumah, dia marah. Nah, kita emang harus peluk gitu. Walaupun dia mencakar, ya kita mau gak mau hanya kita yang dia kenal. Nah, kalau yang safety-nya sih kita keluar rumah bawa pakai dalam pet kargo. Santai dulu atau harness gitu kan. Jadi kita mulai pelan-pelan.
0: Pelan-pelan ya.
3: Gak bisa langsung.
0: Dan cakaran itu Bu Farah wajib dicuci juga ya, iya, dengan air yang mengalir ya.
4: Dan sabun ya.
3: Walaupun sudah divaksin.
0: Iya. Walaupun sudah divaksin ya.
4: Hati-hati aja, waspada.
0: Baik, baik. Mungkin terakhir untuk Ibu Mimi, Ibu Farah, dan Ibu Mia serta Mbak Wilda nih, mungkin pesannya untuk masyarakat dari Ibu Mimi dulu, bagi masyarakat yang memelihara hewan peliharaan seperti anjing dan kucing dalam bulan vaksinasi ini, seperti apa pesan dari Ibu Mimi ya?
2: Iya, pemerintah sudah menyiapkan sarana dan prasarana untuk masyarakat di tanggal 2 Juli. Tentunya mari kita manfaatkan apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk membawa hewan-hewan kesayangan untuk dilakukan vaksinasi rabies. Nah, karena kita tahu rabies ini adalah penyakit yang mematikan, namun bisa 100% dicegah. Jadi mari kita bawa sekali lagi hewan-hewan kesayangan kita ke ini, ke LPKH untuk dilakukan vaksinasi. Dan kegiatan itu bukan hanya sekedar kita melakukan hanya kegiatan vaksinasi di kegiatan di kick off nantinya. Nanti ada edukasi juga, ada edukasi, komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan rabies ini. Dan juga ada nanti bazar yang berkaitan dengan pangan hewan. Jadi bisa ada pasar murah yang nanti oleh Riau Pangan Bertuah. Jadi masyarakat bisa melaksanakan vaksin, bisa juga mendapatkan pangan murah, baik itu sembako dan lain-lainnya, dan juga produk pangan hewan. Jadi sekali lagi mari kita sukseskan kick off vaksinasi rabies di tanggal 2 Juli ini, tentunya untuk kesehatan kita, baik untuk hewannya maupun untuk manusia ya, tergigit atau oleh hewan-hewan yang kucing dan anjing. Demikian.
0: Baik, dari Ibu Farah, bagaimana Ibu pesan untuk masyarakat di bulan vaksinasi rabies ini?
4: Silakan hubungi pusat kesehatan hewan terdekat di lokasi masing-masing, karena kita ada 83 puskeswan yang tersebar di 12 kabupaten kota, dan tentu saja mereka akan melaksanakan program ini, yaitu program bulan vaksinasi rabies yang dilakukan dari Juli sampai September. Silakan hadir di sana.
0: Baik. Ya. Dari Ibu Mia, bagaimana Ibu pesan untuk masyarakat?
5: Saya menghimbau khususnya kepada masyarakat untuk merutinkan kegiatan vaksinasi rabies pada hewan peliharaannya, terutama pada anjing dan kucing, karena vaksin rabies sebenarnya 100% bisa efektif untuk mencegah rabies. Namun ketika hewan tersebut telah terdampak dari rabies, tidak ada penanganan yang dapat mengobatinya. Maka dari itu saya himbau kepada masyarakat untuk benar-benar lebih aware dan perhatian fokus pada pencegahan rabies. Begitu juga dengan penanganan luka, harus benar-benar dilakukan secara baik dan benar jikalau masyarakat tergigit hewan penular rabies di lokasi sekitar rumah.
0: Baik, dari Mbak Wilda terakhir, mungkin bagi masyarakat yang akan memulai memelihara hewan, ada tips and triknya atau pesan-pesan untuk mereka?
3: Kalau saya ya sendiri, maksudnya begini, kalau emang kita sayang kucing, buktikan dengan memvaksin kucingnya.
0: Vaksin gitu. Kucingnya.
3: Mewajibkan untuk memvaksin kucingnya. Itu aja sih.
0: Dan rutin ya.
3: Rutin.
0: Rutin ya. Baik. Mungkin terima kasih kita ucapkan oleh kepada narasumber kita ya. Ada 4 narasumber kita di pagi hari ini, ada Ibu Mimi, Ibu Farah, Ibu Mia dan juga Mbak Wilda yang sudah memberikan informasi dan inspirasinya di pagi hari ini. Dan semoga di bulan vaksinasi rabies ini dan juga tema kita di pagi hari ini bisa memberikan edukasi untuk kita bahwasannya vaksinasi terhadap hewan peliharaan kita terutama itu sangat dibutuhkan secara rutin, karena kita tidak tahu lingkungan yang mungkin bisa menyebabkan hewan yang kita pelihara itu bisa menyebabkan terjangkit rabies hewan. Baik, demikian dialog interaktif Riau Menyapa hari ini. Sampai bertemu dalam dialog interaktif Riau Menyapa selanjutnya, dan tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih Ibu semuanya. Ya,
2: terima kasih.
0: Sampai bertemu kembali. Ibu.
4: Terima kasih waktunya.
6: Sekian dialog Riau Menyapa hari ini.

Ya, selamat pagi saudara pendengar. Itulah kita simak tadi dialog pagi yang diserang langsung melalui penyiaran RRI Pekanbaru dengan topik kick off bulan vaksinasi rabies tahun 2026. Ya, pendengar, saat ini Anda kembali di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

0: menyerap panas 8 kali lebih banyak, menyerap karbon dioksida, memberikan keteduhan, mencegah erosi, mencegah banjir, mencegah terjadinya kekeringan, dan mencegah serta mengurangi dampak pemanasan global. Dan tahukah Anda, ternyata satu pohon dapat menghasilkan 0,5 kilogram oksigen per hari. Satu pohon dapat menunjang kehidupan 2 orang, dan menabang satu pohon itu berarti membunuh kehidupan 2 orang. Jadi tidak ada alasan untuk menebang pohon. Mari selamatkan bumi dan kehidupan dengan menanam pohon. Karena satu pohon dengan 1 juta manfaat.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Bengkalis.
2: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
3: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
4: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

Ya, satu lagu dari Blackout, Satu Alasan. Ya, selamat pagi pendengar, kami ucapkan untuk Anda semuanya yang mendengarkan kami di 90,7 MHz RRI Bengkalis. Apa kabar pendengar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat ya, penuh semangat dan menjalani aktivitas dengan hati yang bahagia. Pendengar, pukul 9 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, kembali hadir menyapa Anda ya. Terima kasih sudah setia bersama kami. Semoga kebersamaan kita selama beberapa jam ke depan bisa menambah semangat dan membuat pagi Anda semakin berwarna. Pendengar, kabar untuk Anda di pagi ini, di mana sekitar 90% jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pendengar, memasuki hari operasional penyelenggaraan ibadah haji ke-69 Kementerian Haji dan Umroh, Kemenhat Haji mencatat sekitar 90% jemaah haji Indonesia beserta petugas telah kembali ke tanah air pendengar. Meski sebagian besar jemaah telah tiba, Kementerian Haji menegaskan seluruh petugas haji tetap memberikan pelayanan secara penuh hingga kepulangan kloter terakhir. Juru bicara Kementerian Haji Maria Asegaf itu mengatakan proses pemulangan jemaah yang telah memasuki hari ke-25 berlangsung sesuai jadwal berkat koordinasi dan sinergi seluruh pihak yang terlibat dalam operasional penyelenggaraan ibadah haji. Jadi pendengar, Maria Asegaf pada minggu kemarin menyampaikan hingga hari operasional haji ke-69 sekitar 90% jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba kembali di tanah air. Ya, namun bagi pelayanan yang belum selesai, ya, seluruh petugas tetap siaga mengawal proses kepulangan hingga jemaah terakhir tiba dengan aman dan dapat kembali berkumpul bersama keluarga. Pendengar, berdasarkan data operasional, sebanyak 267 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan melalui Bandara Jeddah dengan total 103.687 jemaah dan 1.066 petugas, sehingga total kepulangan gelombang 1 mencapai 104.753 orang. Ya, sementara itu melalui Bandara Madinah telah diberangkatkan 212 kloter yang membawa 81.315 jemaah dan 848 petugas. Dengan demikian pendengar, total kepulangan gelombang 2 mencapai 82.163 orang. Secara keseluruhan pendengar, hingga saat ini 472 kloter telah tiba di Indonesia dengan total 182.435 jemaah dan 1.887 petugas, atau sebanyak 184.322 orang telah kembali ke tanah air. Pendengar, Maria menegaskan Kementerian Haji terus memastikan seluruh tahapan kepulangan berjalan optimal melalui dari proses keberangkatan dari Arab Saudi, kedatangan di setiap embarkasi hingga koordinasi dengan pemerintah daerah agar jemaah dapat melanjutkan perjalanan menuju daerah asal dengan aman dan nyaman. Pendengar, perhatian khusus juga terus diberikan kepada jemaah lanjut usia, penyandang disabilitas, serta jemaah berisiko tinggi yang memerlukan pendampingan selama proses kepulangan. Selain memastikan kelancaran operasional, pendengar, Kementerian Haji mengimbau jemaah yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan. Ya, jemaah diharapkan beristirahat yang cukup, mengonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, serta menggunakan masker saat berada di tempat ramai apabila diperlukan. Pendengar,
Kementerian Haji juga mengingatkan seluruh jemaah agar mematuhi ketentuan barang bawaan penerbangan dengan tidak membawa air zam-zam di dalam koper bagasi maupun koper kabin. Air zam-zam bagi jemaah haji Indonesia telah disiapkan dan akan dibagikan melalui mekanisme resmi saat jemaah tiba di embarkasi di Indonesia. Ya, apabila ditemukan di dalam bagasi ataupun kabin, air zam-zam akan dikeluarkan oleh petugas keamanan bandara sesuai aturan keselamatan penerbangan. Ya, pendengar, demikian informasi ini kami kutip dari portal rri.co.id Bengkalis.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu aku tahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Mak.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya

0: sendiri sudah pemikiran kayak mama ini nih yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya korupsi nih hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar ya, Ma. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan toh. Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Tahukah Anda, Indonesia negara paling slow di dunia? Bersumber dari studi terbaru Last Minute, Indonesia adalah negara paling santai di dunia. Ini berdasarkan penilaian dari hak-hak pribadi warga negara, polusi suara dan cahaya, dan jumlah spa. Selain itu juga, didasari garis pantai yang mencapai 88 ribu kilometer, 168 ruang hijau, suhu rata-rata 25 derajat Celcius, dan rata-rata 30 hari libur per tahun.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Sal, bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
3: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
2: Oh gitu, makasih dasar ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Informasi berikutnya pendengar, di mana komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional terus diwujudkan melalui berbagai kegiatan di lapangan. Ya, salah satunya dilakukan Polsek kawasan Pelabuhan Dumai dengan melaksanakan pengecekan perkembangan tanaman jagung bersama kelompok tani tuah Brata Pangan di lahan pertanian milik PT Patra Niaga Pertamina, Jalan Dok Yar, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat pada minggu kemarin, pendengar. Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat tersebut dipimpin Kanit Binmas Polsek kawasan Pelabuhan Dumai, Aibda Debataraja, bersama anggota kelompok tani, pendengar. Pengecekan dilakukan untuk memantau pertumbuhan tanaman jagung sekaligus memastikan kondisi lahan tetap mendukung keberhasilan program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah. Pendengar, lahan pertanian seluas kurang lebih 1,1 hektar tersebut menunjukkan perkembangan tanaman jagung yang cukup baik. Selain pertumbuhan tanaman yang sehat, ketersediaan air di lokasi juga dinilai memadai sehingga mendukung proses budidaya hingga masa panen. Kanit Binmas Polsek kawasan Pelabuhan Dumai, Aibda Debataraja, mengatakan bahwa kegiatan pendampingan kepada kelompok tani merupakan bagian dari upaya Polri untuk memberikan dukungan nyata terhadap sektor pertanian. Sementara itu, pendengar, Kapolsek kawasan Pelabuhan Dumai, AKP Hardianto, menegaskan bahwa Polsek akan terus hadir mendampingi masyarakat, khususnya para petani, dalam menyukseskan program pemerintah di bidang ketahanan pangan. Ya, pendengar, jadi AKP Hardianto mengatakan ketahanan pangan menjadi salah satu program prioritas nasional yang memerlukan dukungan semua pihak. Melalui sinergi dengan kelompok tani, ia memastikan lahan pertanian tetap produktif dan mampu menghasilkan panen yang optimal. Polri juga akan terus memberikan pendampingan dan motivasi kepada para petani agar semangat meningkatkan produksi pertanian tetap terjaga. Ya, pendengar, ia menambahkan kolaborasi antara kepolisian, kelompok tani, dan berbagai pihak diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan di daerah sekaligus memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Ya, pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Recording in progress.

0: Iya sayang.
1: Kenapa sih Ma kita harus menanam pohon?
0: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
1: Panas Ma.
0: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk Ma.
0: Jadi manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
0: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: punya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Mbak Pi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa siha sarateli.
3: Jadi astoni ragam leman, tanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, selamat pagi pendengar, kembali menyapa Anda di pagi ini dimanapun saat ini Anda berada ya. Masih di 90,7 MHz pendengar, hingga nanti pada pukul 11 siang Anda berada di program Kita Setara ya, yang mana kami akan menghadirkan informasi-informasi tentang kesetaraan dan hak ya, tentunya dari sumber-sumber atau lembaga terpercaya. Tetaplah bersama kami di RRI Bengkalis.

0: bidadari kampung.
1: Hati-hati, Bang.
0: Iya.

0: Permisi bang, mau nanya, ada lihat perempuan pakai baju Melayu cantik lewat sini nggak?
1: Salah, tahu dong, punya mbak dong nih.

I don't know what's going on. I don't know what's going on.

0: Assalamualaikum, Kak.
1: Waalaikumsalam. Engkau nak mengapa?
2: Mau betul ke listrik, Kak?
1: Listrik aku dah menyalur dia tadi ni dah.
2: Ada kabelnya, Kak?
1: Tak ada. Engkau kalau orang PLN aku tak ada pesan, no.
2: Ada, Kak, tu.
1: Tak ada. Kalau orang bank datang hantar duit, tak apa dah kalau engkau tak. Engkau pergi
2: kayu,
1: dah.
2: Kayu,
1: listrik aku menyalur. Ah.

0: Tunggu dulu. Abang mau kenalan, boleh?
1: Boleh.
0: Nama abang Robi. Nama adik siapa?
1: Nama awak Gadis.

0: Assalamualaikum, Ma.
1: Waalaikumsalam, Nak.
0: Robi mau menikah, Ma.
1: Robi, kamu jangan macam-macam nikah sama anak kampung.
0: Ini bukan soal di mana dia tinggal, Ma. Tapi ini soal akhlaknya, Ma. Assalamualaikum, Ma.

Ya, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Bengkalis dimanapun berada. Temani Anda di program Kita Setara, ya, yang mana terkait dengan kesetaraan gender jadi kunci keluarga berkualitas. Ya, pendengar, kesetaraan gender dinilai menjadi salah satu faktor penting, ya, dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dan berkualitas. Ya, melalui pembagian peran yang adil antara suami dan istri, beban dalam menjalankan fungsi keluarga dapat ditanggung bersama sehingga tercipta hubungan yang lebih sehat dan penuh kasih sayang. Ya, pendengar, hal ini juga disampaikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB DP3A P2KB Kabupaten Lebak Banten, pendengar, yaitu Tuti Nurasia, yang mengatakan kesetaraan gender tidak hanya berkaitan dengan pembagian tugas rumah tangga, tetapi juga menyangkut kerjasama seluruh anggota keluarga dalam menjalankan perannya masing-masing. Ya, pendengar, menurutnya keluarga akan lebih mudah mencapai keharmonisan apabila setiap anggota keluarga memiliki kesempatan dan tanggung jawab yang seimbang. Ya, dengan demikian, pendengar, berbagai tugas dalam keluarga tidak dibebankan kepada satu pihak saja. Jadi, pendengar, di dalam keterangannya, dengan berbagai peran antara ayah dan ibu, juga anggota keluarga lainnya, maka beban tugas-tugas keluarga yang harus meliputi fungsi-fungsi keluarga itu menjadi ditanggung bersama dan dijalani dengan ringan. Sukacita, saling sayang, dan juga merasa saling tergantungan satu sama lain. Pendengar, ia menjelaskan pembagian peran ideal dalam keluarga tidak memiliki pola yang sama untuk semua rumah tangga. Setiap keluarga dapat menentukan pembagian tugas sesuai kesepakatan yang dibuat bersama antara suami dan istri. Pendengar, menurut Tuti, yang terpenting dalam pembagian peran tersebut adalah tidak adanya unsur pemaksaan maupun ketimpangan beban yang berlebihan kepada salah satu pihak. Ya, kesepakatan menjadi dasar utama agar seluruh anggota keluarga dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan nyaman. Pendengar, jadi ia menuturkan pembagian peran sebetulnya bisa menjadi sebuah kesepakatan. Ya, jadi tidak ada pemaksaan ataupun pemberian beban yang berlebih kepada salah satu pihak. Dan pendengar, melalui penerapan kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari, keluarga diharapkan mampu membangun hubungan yang lebih harmonis, ya, menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak serta menjadi fondasi bagi lahirnya generasi yang berkualitas di masa mendatang. Ya, pendengar, kami masih bersama Anda di program Kita Setara hingga pukul 11 nanti dengan menghadirkan informasi-informasi dari lembaga-lembaga ataupun sumber-sumber yang terupdate lainnya. Ya, berdengar satu lagu untuk Anda dari Tulus dengan singlenya Monokrom.

0: Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Mas, mana janji kamu yang dulu? Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
4: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

0: dari mana aja sih? Kok dari baru pulang jam segini?
1: Woi, Bu. Kalian kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Masih temani Anda di program kita Setara Pendengar. Ya, pendengar, berikutnya permasalahan kesetaraan gender masih menjadi isu yang dihadapi perempuan di berbagai sektor kehidupan ya. Mulai dari keterbatasan akses kepemimpinan, diskriminasi di lingkungan kerja, hingga tekanan sosial dalam menjalankan peran ganda menjadi tantangan yang terus dirasakan hingga saat ini, pendengar. Ya, pendengar, kami kutip dari RRI Surabaya terkait kesetaraan gender saat dialog interaktif beberapa waktu lalu, yang mana Septiani, Direktur Administrasi 3 Ibu Semangat Indonesia Kuat atau disingkat ISIK, di mana ia menilai bahwa budaya patriarki masih menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi posisi perempuan di masyarakat. Ya, pendengar, ia menuturkan perempuan seringkali dianggap hanya memiliki tanggung jawab pada urusan domestik, sementara peran strategis dan kepemimpinan lebih banyak diberikan kepada laki-laki. Ya, pola pikir ini masih ada dan masih berkembang di sebagian lingkungan masyarakat dan berdampak pada keterbatasannya ruang bagi perempuan untuk berkembang. Pendengar, Septiani menjelaskan selain menghadapi stigma sosial, perempuan juga dihadapkan pada tuntutan menjalankan peran ganda. Ya, tidak sedikit perempuan yang harus menyeimbangkan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga dengan pekerjaan profesional. Ya, kondisi tersebut sering menimbulkan tekanan fisik maupun mental. Ya, terutama ketika perempuan dituntut untuk tetap produktif di tempat kerja sekaligus menjalankan tanggung jawab keluarga secara penuh. Ya, jadi pendengar, yang menjelaskan perempuan terkadang harus bekerja lebih keras untuk membuktikan kemampuan dirinya. Tantangan yang dihadapi bukan hanya berasal dari lingkungan kerja, tetapi juga dari pandangan sosial yang masih membatasi ruang gerak perempuan. Pendengar, permasalahan lain yang turut disoroti adalah diskriminasi di lingkungan kerja. Ya, padahal isu kesetaraan gender bukan hanya tanggung jawab perempuan semata. Ya, diperlukan dukungan dari keluarga, lingkungan kerja, institusi pendidikan, masyarakat luas, dan pemerintah, khususnya dalam kesetaraan gender di dunia kerja dan juga terkait dengan kesejahteraan dan upah layak perempuan. Pendengar, ia menegaskan hingga saat ini masih ada perempuan yang mengalami perbedaan kesempatan promosi jabatan ya, ketimpangan upah, hingga minimnya representasi perempuan pada posisi pengambil kebijakan. Ya, kondisi tersebut membuat perjuangan menuju kesetaraan gender masih membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Pendengar, Septiani menjelaskan pentingnya membangun tiga pilar ya, yaitu tiga pilar kekuatan pemimpinan perempuan, yaitu kepercayaan diri, kemandirian, dan kemampuan beradaptasi. Ya, ketiga hal tersebut dinilai menjadi modal penting bagi perempuan untuk menghadapi perubahan sosial, tantangan ekonomi, serta persaingan di dunia kerja yang semakin berkembang. Ya, selain itu, solidaritas antar perempuan juga dianggap penting, pendengar, untuk memperkuat posisi perempuan di tengah masyarakat. Ya, melalui komunitas dan organisasi sosial, perempuan dapat saling mendukung, berbagi pengalaman, serta meningkatkan kapasitas diri melalui pelatihan dan edukasi. Ya, pendengar, demikian kami hadirkan informasi ini dari sumber-sumber terpercaya, dan program kita di Kita Setara hingga pukul 11 ini mungkin sampai di sini, pendengar, dan saya juga harus pamit dari ruang dengar Anda karena kebersamaan kita nanti hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya saya Al Hidayat pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: and give A.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
3: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
3: Pak, Papa.
2: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
5: Mas, mana janji kamu yang dulu? Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
6: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Afrika Selatan. Timnas voli putra Indonesia menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah meraih gelar juara IBL 2026 usai menundukkan Pelita Jaya di game kelima final. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Dinamika Olahraga Siang. Informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Korea Selatan Hong Myung-bo mengundurkan diri setelah timnya gagal melewati fase grup Piala Dunia FIFA 2026. Keputusan diumumkan sehari setelah Korea Selatan dipastikan tersingkir dari turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun, mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myung-bo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola Korea Selatan akan tetap sama.

0: pertandingan dari Steven Estahuyo membawa Kanada lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan yang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion Sofi, Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Let's play football.
3: Kanada memasukkan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustachio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Lee Rouge itu di Stadion Sofi, Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang lebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada Tani Tolua Oluwaseyi digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membawa tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Steven Eustachio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang. Mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
4: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
3: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Boss, mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
4: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tapi juga kecepatan eksekusi. Jika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada dan juga saat membangun serangan, terkadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki, dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
3: Kemenangan tersebut mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan GP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win him on a GP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura.
2: Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura bangkit setelah sempat tertinggal hampir 2,5 detik sebelum mengambil alih pimpinan balapan pada lap ke-20. Pembalap track house itu kemudian menjauh hingga finish 2 detik di depan rekan setimnya Raul Fernandez di tempat kedua dan pembalap Aprilia Jorge Martin di tempat ketiga. Hasil ini sekaligus membawa track house mencatat finish 1-2 perdana musim ini. Kemenangan tersebut juga mengakhiri penantian panjang Jepang untuk menjuarai balapan MotoGP sejak Makoto Tamada pada 2004. Usai perlombaan, Ogura mengaku ia memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
3: I knew that my pace was a little bit better than them, so...
4: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
3: I think I managed well, so good.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal finish karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku ia kini lebih percaya diri dalam mengendarai motornya.
5: Yeah, I'm happy because we
4: saya senang karena rasa percaya diri saya terhadap motor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang motor. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun, saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
5: For me was already an amazing result.
2: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurnia Julianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin, diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiapa? Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Raidel Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Faza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Voli Putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: Dari voli kita ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC Fujita Azumi menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan Dem ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: Kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil kembali ke Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Potten. Ada Trevin di bedung menyelamatkan dan Bogor
2: Bogor Hornbills mencatatkan sejarah dengan menjuarai Liga Basket Nasional IBL GoPay 2026 setelah menundukkan Pelita Jaya Basketball Jakarta pada laga kelima final. Hornbills menang tipis

0: a lot of times we got up early. Throughout the season, we got up early and we lost the lead.
1: Di momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama musim berlangsung. Karena saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengalaminya lagi. Karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu, tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih.
0: I'm just so grateful for my teammates, my coaches.

0: Aduh, susah dijelasinnya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbill, semua jajarannya, buat Ku Cesar juga udah percaya aku maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak, dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
1: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih 2 penghargaan Most Valuable Player atau MVP musim ini, serta sang pelatih Cesar Camara Perez yang mendapatkan penghargaan Best Coach of the Season. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yes, I am ready.

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: bidadari kampung.
1: Hati-hati, Bang.
0: Iya.

0: Permisi bang, mau nanya, ada lihat perempuan pakai baju Melayu cantik lewat sini gak?
1: Entahlah, tahu dong, mau nyambut dong nih.

0: Assalamualaikum, Kek.
1: Waalaikumsalam. Engkau nak mengapa?
2: Mau betul ke listrik, Kek?
1: Listrik aku dah menyala dari tadi ni dah.
2: Ada kabelnya, Kek?
1: Tak ada. Engkau kalau orang PLN aku tak ada pesan noh.
2: Ada, Kek, tu.
1: Tak ada. Kalau orang bank datang hantu duit tak apa dah, kalau engkau ndak, engkau pergi dah. Listrik aku menyala.

0: Assalamualaikum, Ma.
1: Waalaikumsalam, Nak.
0: Robi mau menikah, Ma.
1: Robi, kamu jangan macam-macam nikah sama anak kampung.
0: Ini bukan soal di mana dia tinggal, Ma. Tapi ini soal akhlaknya, Ma. Assalamualaikum, Ma.

Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah. Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, "Ah, kan dia cuma bercanda. Ya, namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai." Atau, "Mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian." Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda, tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh welas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara.
Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan undang-undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah, jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah enggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Enggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama, ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal agar kita toleran.

mereka itu telah menelan api neraka, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sehingga ia dapat

di surga seperti ini, sambil beliau menunjukkan jari-jari telunjuk dan tengahnya serta merenggangkan antara keduanya begini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menanggung makan dan minum atau memelihara anak yatim dari orang Islam, maka Allah subhanahu wa ta'ala mencukupkan dia dan mengharuskannya masuk ke surga, kecuali ia melakukan dosa-dosa yang tidak terima.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. Allah yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran. Allah menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Atau dalam surah Al-Balad ayat 89, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah dan dua buah bibir, walisana wa syafatain. Jadi nikmat yang sering kita lupakan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat lisan ini, kemampuan kita untuk berbicara, untuk menerjemahkan isi hati kita. Mari kita lihat teman-teman sekalian, apa sabda Rasulullah SAW berkaitan dengan lisan ini. Pernah ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah atau sesuatu apa yang terbanyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam syurga? Maka Rasulullah SAW menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Lalu ditanya lagi, sesuatu apakah yang paling banyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam neraka? Lalu Rasulullah SAW menjawab, mulut dan kemaluan. Dalam hadis lain, Rasulullah juga ingatkan pada kita semua, barang siapa yang dapat menjaga lisan dan kemaluannya karenaku, maka aku akan menjamin untuknya syurga. Jadi nikmat lisan ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya, karena kalau tidak, ternyata paling banyak orang masukkan neraka salah satunya karena tidak memperhatikan apa yang keluar dari mulutnya. Lidah itu sesuatu yang tak bertulang. Kita mudah mengatakan sesuatu tanpa memikir dampaknya terlebih dahulu. Sehingga alangkah lebih baik kalau kita berpikir dulu sebelum kita mengeluarkan kalimat demi kalimat, karena bencananya luar biasa. Bencana lidah itu luar biasa. Apa saja sih bencana lidah, bencana lisan itu apa saja sih teman-teman sekalian? Pertama, ia akan menjadi bencana yang luar biasa kalau kita gunakan lidah atau lisan kita ini untuk berbicara yang batil atau yang sia-sia. Lidahnya tidak dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Lidahnya untuk berdoa kepada selain Allah, atau lidahnya digunakan untuk berdusta atau bersaksi palsu. Teman-teman ketahui bahwa Arab jahiliyah saja menganggap dusta itu adalah aib yang tercela dan memalukan. Dan orang-orang akan mengingat dalam waktu yang sangat panjang dan akan dicap sebagai pembohong. Orang Arab jahiliyah saja punya adab yang baik dalam hal berbicara yang jujur. Hal ini pernah terlihat pada saat Abu Sufyan yang pada saat itu memusuhi Rasulullah ditanya oleh Kaisar Heraklius tentang sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sufyan walaupun membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu, tapi beliau tidak sanggup untuk berbohong. Beliau ucapkan yang baik-baik di depan Kaisar Heraklius tersebut tentang siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bencana lidah berbicara batil tadi, apa saja sih selain berdusta, bersaksi palsu, lidahnya berdoa kepada selain Allah, ghibah dan fitnah. Hati-hati teman-teman sekalian, banyak di antara kita menggunakan lisan kita ini gak dipikir dulu sebelum kita berbicara. Kita lakukan atau kita pergunakan lisan kita ini untuk ghibah atau untuk fitnah. Hal ini pernah terjadi juga teman-teman sekalian pada kisahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana beliau difitnah. Ya, teman-teman nanti lihat dalam surah An-Nur ayat 11-26 bagaimana Allah pada akhirnya menurunkan jawaban atas beredarnya fitnah yang menimpa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena pada saat itu Siti Aisyah difitnah berselingkuh dengan salah seorang sahabat Nabi Sufyan bin Mu'attal radhiyallahu anhu, sehingga seluruh orang di Madinah percaya dengan fitnah itu. Orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW, yang salihah luar biasa, masih difitnah. Dan hampir semua orang di Madinah percaya dengan hal tersebut. Ya, jadi lisan kita tidak boleh digunakan untuk ghibah dan untuk memfitnah orang. Teman-teman perhatikan surah Al-Hujurat ayat ke-12. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum." Jangan kita ini suuzon sama orang. Jauhi kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Jangan cari-cari kesalahan, jangan menggunjing, ghibah, fitnah orang, karena hal ini seperti memakan bangkai saudara sendiri. Kemudian lisan ini juga bencana luar biasa kalau kita gunakan untuk namimah.

untuk adu domba, untuk memecah belah umat Islam. Contoh seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dalam perang Uhud misalnya. Memecah belah umat Islam, mengadu domba, ngapain kalian semua perang dalam perang Uhud? Pada saat itu ada 1000 pasukan Uhud, ngapain kalian ikut perang? Untuk apa kalian mati sia-sia begitu saja? Akhirnya diadu domba, 300 orang pasukan Islam mundur, gak jadi perang, karena mendengar kalimat dari Abdullah bin Ubay bin Salul yang kerjaannya memecah belah umat Islam. Termasuk juga bencana dari lisan teman-teman sekalian adalah merendahkan orang atau merusak kehormatan seorang muslim. Pernah terjadi ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat namanya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diejek-ejek kakinya kecil oleh sahabat-sahabat lainnya. Maka Rasulullah membela Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tersebut yang mengatakan bahkan kakinya lebih berat daripada gunung Uhud. Atau dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya si fulana shaum, puasa di siang hari, tahajud di malam hari, namun akhlaknya buruk, suka menyakiti hati tetangga dengan mulutnya. Maka Rasul bersabda, tidak ada kebaikan pada diri fulana tersebut dan dia termasuk ahli neraka. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita, termasuk bencana lisan tadi. Yang pertama adalah berbicara batil, hal yang sia-sia yang tidak ada gunanya, dan di dalamnya ada dusta, kemudian bersaksi palsu, riba, fitnah, namimah, adu domba, termasuk juga sumpah serapah atau bernyanyi-nyanyi lagu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan juga bisa menjadi bencana lidah, bencana lisan juga. Dan berikutnya yang kedua, bencana dari lidah atau bencana dari lisan adalah kalau kita diam dari kebenaran yang wajib diucapkan. Maknanya adalah ada maksiat di depan mata lalu kita diam saja. Ya. Ingat perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata, ibadah yang pertama kali adalah diam. Kemudian menuntut ilmu, mengamalkan, menghafal dan menyampaikannya. Jadi enggak boleh tuh kalau orang Islam mengatakan, "Ah sudahlah maksiat urusannya dia." Saya menghargai kalau dia mau buat maksiat, dia mau zina, itu urusan dia bukan urusan saya. Enggak bisa. Seorang muslim itu kalau ada maksiat depan mata enggak boleh dia diam saja. Kalau ada maksiat yang diketahui enggak boleh dia diam saja. Kata Rasulullah apa? Halangi keburukan itu dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu. Kalau enggak bisa dengan lisan. Kalau tidak bisa ingkari bahwa itu perbuatan yang tidak benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita karena bencana lisan atau bencana lidah itu bisa mengenai pribadi, masyarakat atau umat Islam secara keseluruhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Atau dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Sesungguhnya ada seseorang yang berbicara dengan satu kalimat dan dia tidak menganggapnya berbahaya dengan sebab satu kalimat itu justru dia akan terjungkal selama 70 tahun ke dalam neraka." Ya, jadi maknanya dia menganggap remeh-temeh lisan yang dia keluarkan atau kalimat yang dia keluarkan, padahal justru kata-kata yang dia keluarkan membuat dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi, think before posting, misalnya kalau di sosial media, berpikir sebelum posting segala sesuatu, berpikir sebelum berbicara. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah, sahabat sekalian? Jika seseorang menghendaki berbicara, maka sebelum berbicara hendaklah dia berpikir. Jika jelas nampak maslahatnya, maka berbicaralah. Dan jika ragu-ragu, maka jangan berbicara sampai jelas maslahatnya. Begitu teman-teman sekalian. Atau dari Sufyan bin Abdullah, ia berkata, aku berkata, "Wahai Rasulullah, katakan kepadaku dengan satu perkara yang aku berpegang dengannya." Maka Rasul menjawab, "Katakanlah Rabbku adalah Allah, lalu istiqamahlah." Lalu Sufyan bin Abdullah ini berkata lagi, "Wahai Rasulullah, apakah yang paling Anda khawatirkan atasku?" Maka Rasul pun memegang lidah beliau sendiri dan bersabda, ini nih, lisan ini yang paling berbahaya, yang paling dikhawatirkan. Maka jagalah lisan, sahabat sekalian, dan ingat bahwa keterjagaan dan lurusnya lidah atau lisan sangat berkaitan dengan kelurusan hati dan keimanan seseorang. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW,
Iman seorang hamba tidak akan istiqomah sehingga hatinya istiqomah. Dan hati seorang hamba tidak akan istiqomah sehingga lisannya istiqomah. Dan orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya, maka dia tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jagalah lisan kita dan ingat, balasan orang yang menjaga lisan adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul apa? Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, maksudnya mulut dan kemaluannya, maka niscaya aku akan menjaminkan syurga baginya. Maka sahabat sekalian, terakhir perhatikan perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, barang siapa yang banyak pembicaraannya, banyak pula tergelincirnya. Dan barang siapa banyak tergelincirnya, maka banyak pula dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka lebih pantas untuknya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa menjaga lisan sebagaimana Abdullah bin Mas'ud bertalbiyah di atas bukit Shaffa, kemudian beliau menyeru, wahai lidah, katakanlah kebaikan, niscaya engkau mendapatkan keberuntungan. Diamlah, niscaya engkau akan selamat sebelum engkau menyesal. Ya, jadi hati-hati dengan lisan kita. Dan Al-Quran mengajarkan kita untuk berkata-kata yang baik. Apa kata Al-Quran? Contoh dalam surah Al-Isra ayat 23. Apa kata Quran? Qawlan karima. Ya, kalimatnya adalah wa kullahuma qawlan karima. Ucapkanlah perkataan-perkataan yang mulia. Al-Quran juga mengajarkan kepada kita qawlan ma'rufa. Di dalam surah An-Nisa ayat 5. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Atau di dalam ayat yang lain kita diminta untuk qawlan sadida dalam surah Al-Ahzab ayat 70-71, ya. Diminta untuk qawlan sadida. Sadida itu berarti jelas, jernih, terang. Ucapan yang tepat, yang timbul dari hati yang bersih. Sebab ucapan adalah gambaran dari apa yang ada dalam hati kita. Kemudian Al-Quran juga mengatakan qawlan baligha dalam surah An-Nisa ayat ke-63. Yakni bicara, kalau kita berbicara, bicaranya sampai ke hati kepada seseorang. Baligha itu artinya sampai, ya. Jadi qawlan baligha dimaknai sebagai perkataan yang sampai dan meninggalkan bekas di dalam jiwa seseorang. Juga Al-Quran menganjurkan kepada kita untuk qawlan masyura. Masyura artinya mudah, qawlan masyura. Maknanya adalah kita diminta kalau berbicara dengan perkataan yang mudah, menyenangkan dan tidak mengecewakan. Atau Quran juga mengajarkan pada kita untuk berbicara qawlan bayyinah, yaitu bicara lemah lembut. Perhatikan surah Thaha ayat ke-44, bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Fir'aun, diminta untuk qawlan bayyinah atau berkata-kata dengan lemah lembut. Baiklah teman-teman sekalian, semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa mampu menjaga lisan kita, berhati-hati dengan lisan kita, dan kita dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala karena lisan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.

0: Selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Kerenan juga motor anak saya. Baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak. Nyusahin aja.
0: Mari, Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Barang baru ya, Dek?
0: Iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Baik duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa, saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu?
1: Dek Bagus. Sudah pulang. Tina!
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi. Kudapat calon istri.

0: Tanpa menggelar kick off bulan vaksinasi rabies, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Mimi Ulani Nazir Senin pagi mengatakan tujuan pemberian vaksinasi rabies yakni untuk melindungi hewan, keluarga dan lingkungan dari ancaman penyakit rabies yang dapat berakibat fatal. Mimi Ulani menuturkan pelaksanaan vaksinasi rabies akan dimulai pada 2 Juli 2026 sampai dengan 3 bulan ke depan yang diberikan kepada hewan penularan rabies seperti kucing, anjing, monyet dan lainnya secara gratis. Mimi Ulani menjelaskan untuk tahun 2026 terdapat ada sebanyak 395 kasus dengan hasil positif 19 kasus, negatif 1, dan setelah dilakukan observasi sebanyak 255 hewan tidak ada didapati rabies, sedangkan 120 kasus hewannya hilang.
1: Pak, setiap tahun itu kan memang ada kasus-kasus, tetapi kasus itu dapat diatasi oleh teman-teman di kabupaten kota, teman-teman dokter hewan yang bertugas di dinas yang melaksanakan fungsinya sebagai bidang peternakan dan kesehatan hewan. Dan di tahun 2026 ini ada 395 kasus. 395 kasus itu ada yang positif, ada yang negatif. Nah, untuk yang positif itu 19 dengan data yang kita lihat di sini datanya di 19 yang positif rabies. Manusia terkena terdampak daripada rabies, kemudian negatif 1, dan setelah dilakukan observasi terhadap hewan yang penggigit ya penularnya itu 255 itu tidak didapatkan ya. Kemudian ada 120 kasus yang ini yang hewannya hilang, nggak bisa ditemukan.
0: Sementara Wilda Novia Hendra dari Indonesia Cat Association atau ICA Pekanbaru menyambut baik pelaksanaan vaksinasi rabies ini karena tujuannya yang baik, melindungi hewan dan lingkungan serta keluarga dari bahaya rabies.
2: Kita harus bikin program yang lebih menarik kayak gitu, mungkin ada vaksinnya, ada plus-plusnya gitu, mungkin mereka baru mau. Atau kalau kami sih sekarang lagi ingin kemana ya, ke pasar-pasar gitu, mungkin bekerja sama dengan dokter hewan atau dinas gitu kan, yang memfasilitasi. Nah, kami mungkin sebagai ICA bantu handling untuk kucing-kucing yang ada di jalanan.
0: Wilda mengimbau masyarakat yang memiliki hewan penular rabies untuk dapat memberikan suntik vaksin rabies agar hewan, keluarga dan lingkungan aman dari penyakit. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
3: Pendengar, gajah jantan bernama Indro di kawasan Taman Nasional Teso Nilo ditemukan mati. Saat ini tim melakukan nekropsi atau bedah bangkai untuk dilakukan pengecekan di laboratorium penyebab pasti kematian. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
4: Gajah jinak bernama Indro yang berada di kawasan Taman Nasional Teso Nilo mati pada Senin pagi setelah mengalami penurunan kondisi kesehatan selama beberapa hari terakhir. Hingga kini penyebab pasti kematiannya masih dalam penyelidikan melalui pemeriksaan laboratorium. Kepala Balai Taman Nasional Teso Nilo, Heru Sutmantor, mengatakan Indro mengembuskan nafas terakhir sekitar pukul 3.45 dini hari tadi setelah sebelumnya mendapatkan penanganan intensif dari tim medis. Menurutnya, dalam 5 hari terakhir, agresivitas Indro meningkat drastis. Mahut yang sebelumnya masih dapat mendekati dan memberikan pakan, tidak lagi bisa melakukannya karena Indro berusaha menyerang. Kondisi itu juga menimbulkan kekhawatiran apabila rantai pengaman lepas karena dapat membahayakan petugas maupun gajah-gajah lain di sekitarnya.
5: Kesedihan buat kita dan juga upaya yang kita sudah maksimal lakukan ya dari tim kita, dan ya kita juga sudah laporkan ke pimpinan kita di Jakarta dan juga aparat kepolisian. Jadi ya tindak lanjut kita adalah melakukan tentunya melakukan bedah bangkai untuk mengambil beberapa sampel organ untuk diuji di lab untuk mengetahui penyebab kematian dari gajah Indro ini ya, apa yang menyebabkan kematian itu memang harus diuji dulu. Dari hasil lab itu akan dianalisis oleh dokter dan juga pihak yang berkaitan dengan itu.
4: Kabar kematian gajah Indro turut menyisakan duka bagi masyarakat. Warga menilai Indro merupakan salah satu gajah jinak yang telah lama menjadi bagian dari upaya konservasi gajah Sumatera di kawasan tersebut.
6: Tentunya saya merasa sedih ya terkait gajah Sumatera kita yang kembali mati. Terlebih lagi Indro kan gajah jinak milik TNTN yang memang biasanya jadi tokoh penting di balik mitigasi konflik di daerah tersebut. Saya cuma bisa berharap kejadian serupa tidak bakalan terulang lagi. dan pihak TNTN bisa menguatkan atau mencegah kejadian serupa.
4: Hingga kini hasil pemeriksaan laboratorium masih ditunggu untuk memastikan penyebab pasti kematian gajah Indro. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. RRI Pekanbaru hari ini menggelar pelatihan mandiri penguatan literasi digital dan pemanfaatan media sosial yang bijak, aman, dan bertanggung jawab bagi seluruh karyawan. Berikut Haryo Gunawan melaporkan.
7: LPP RRI Pekanbaru menggelar pelatihan mandiri penguatan literasi digital dan pemanfaatan media sosial yang bijak, aman, dan bertanggung jawab bagi pegawai Senin 29 Juni 2026 sebagai upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam menghadapi perkembangan komunikasi digital. Kegiatan yang berlangsung di lingkungan LPP RRI Pekanbaru tersebut menghadirkan narasumber Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Umum dan Fungsional BPSDM Provinsi Riau, Suta Pranawijaya. Pelatihan difokuskan pada penguatan pemahaman peserta mengenai etika bermedia sosial, literasi digital, serta strategi pemanfaatan platform digital untuk mendukung penyebaran informasi yang berkualitas. Kepala LPP RRI Pekanbaru, Agung Prasatya Rosian Umar mengatakan, pelatihan ini bertujuan menyamakan pemahaman seluruh peserta dalam mengelola media sosial secara efektif. Materi yang diberikan mencakup penyusunan konten, penulisan narasi yang menarik, hingga cara mengukur keberhasilan sebuah unggahan berdasarkan keterlibatan masyarakat, bukan sekedar interaksi dan internal lembaga.
8: Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini bisa menambah wawasan kita, sehingga media sosial kita itu betul-betul terhubung, termanifestasikan di tengah masyarakat, dan yang paling penting menjadi barometer bagaimana sebuah medsos, sebuah digitalisasi yang bisa menjadi panutan bagi masyarakat paling tidak di internal kita semua.
7: Sementara itu, narasumber kegiatan Suta Pranawijaya menekankan pentingnya setiap instansi pemerintah memahami rambu-rambu dalam bermedia sosial. Menurutnya, setiap pernyataan maupun konten yang dipublikasikan oleh lembaga pemerintah harus mengikuti ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan kesalahan maupun kekeliruan yang dapat berdampak luas di ruang digital.
9: Hari ini kami pengen instansi pemerintah sudah tahulah rambu-rambu dalam bermedia sosial karena ketika sebuah lembaga menyatakan statement atau konten, ini harusnya sudah mengikuti rambu-rambu yang ada agar tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan atau kekeliruan-kekeliruan yang ada di media sosial. Yang mana kalau sudah di media sosial, ini sudah menjadi jejak digital. Jadi saya pengen instansi-instansi, media-media sosialnya sudah mengikuti aturan-aturan agar menjadi acuan dan tuntunan bagi masyarakat secara luas.
7: Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh peserta mampu menerapkan prinsip bermedia sosial yang bijak, aman, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, media sosial instansi pemerintah, khususnya RRI Pekanbaru, tidak hanya menjadi sarana penyebaran informasi, tetapi juga menjadi contoh dalam pembangunan ruang digital yang sehat, kredibel, dan bermanfaat bagi masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Antusiasme masyarakat untuk meningkatkan kompetensi di bidang kepelatihan sepak bola terus meningkat. Hal tersebut terlihat dari tingginya minat peserta mengikuti kursus pelatihan lisensi di PSSI gelombang pertama yang resmi dibuka PSSI Pekanbaru pada siang ini. Selengkapnya, Airani Januarini melaporkan.
10: PSSI Pekanbaru resmi memulai kursus pelatih lisensi D gelombang pertama pada Senin siang ini 29 Juni 2026. Kegiatan yang dibuka pukul 14.30 waktu Indonesia Barat ini mendapat sambutan antusias dari para calon pelatih, tidak hanya dari kota Pekanbaru, tetapi juga dari berbagai kabupaten kota di Provinsi Riau, hingga provinsi tetangga. Kegiatan nantinya akan difokuskan di lapangan Benesia Arena, Pekanbaru. Ketua PSSI Pekanbaru, Roni Saputra, mengatakan minat mengikuti kursus lisensi D tahun ini cukup tinggi. Sekitar 30% peserta berasal dari kota Pekanbaru, sedangkan sisanya datang dari daerah lain di Provinsi Riau, serta sejumlah peserta dari luar provinsi. Roni menambahkan, tingginya minat peserta menunjukkan semakin besarnya perhatian terhadap peningkatan kualitas pelatih sepak bola di daerah. Menurutnya, banyak pelatih yang kini mulai mempersiapkan diri untuk melanjutkan jenjang lisensi yang lebih tinggi.
11: Kalau untuk yang gelombang pertama udah terpenuhi kuota pembukaan tanggal 29. Untuk daerahnya 30% masih mendominasi Pekanbaru lah. Yang lainnya dari kabupaten-kabupaten yang lain. Masih daerah Riau lah. Mungkin ada yang satu atau dua yang di luar Riau, ada satu atau dua orang. Banyak. Ini mungkin yang lagi menunggu itu sebenarnya banyak yang untuk C sih, yang dari D ke C. Ya, jadi yang lagi banyak menunggu itu yang C nanti. Tapi nanti itu yang buat PSSI Provinsi nanti yang buat C.
10: Sementara itu, Direktur Teknik PSSI Riau sekaligus Instruktur Nasional Philip Hansen menyebut, perkembangan jumlah pelatih berlisensi di Provinsi Riau dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang menggembirakan. Menurutnya saat ini jumlah pemegang lisensi D terus bertambah sebagai hasil dari program pembinaan yang berkelanjutan.
12: Sekarang sudah banyak lisensi D, itu sudah banyak sekali, hampir lisensi D untuk di Pekanbaru itu sudah hampir 150. Kalau lisensinya C-nya sudah hampir 40 lebih atau 50. Nah, ke B-nya udah lumayan tuh, ada B-nya ada 10 lah. Kalau A-nya ada 5 atau 6 orang baru.
10: Melalui penyelenggaraan kursus lisensi D ini, PSSI Pekanbaru berharap semakin banyak pelatih yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar nasional sehingga mampu mendukung pembinaan sepak bola usia dini dan memperkuat fondasi prestasi sepak bola di Provinsi Riau. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
3: Pendengar, selanjutnya akan Anda ikuti siaran khusus Pesta Bola Gembira.
13: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026

0: Terdengar babak knockout Piala Dunia 2026 langsung menyajikan big match. Brasil akan berhadapan dengan Jepang pada Selasa 30 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat di Houston Stadium. Dan mampukah Selecao melanjutkan langkah menuju gelar juara atau justru Jepang kembali membuat kejutan? Berikut pendengar preview pertandingan lengkapnya oleh Dito Satriawan.
1: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan menghadirkan laga besar antara Brazil menghadapi Jepang. Pertandingan ini akan berlangsung pada Selasa 30 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat di Houston Stadium. Duel ini diprediksi menjadi salah satu pertandingan paling menarik di fase knockout. Brazil melangkah ke babak 32 besar dengan status juara grup C setelah tampil impresif. Selecao membukukan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang sepanjang fase grup, sekaligus menunjukkan konsistensi sebagai salah satu kandidat kuat peraih gelar juara dunia. Di sisi lain, Jepang lolos sebagai runner-up grup F dengan catatan 1 kemenangan dan 2 hasil imbang. Meski tidak selalu meraih hasil sempurna, Samurai Biru kembali membuktikan diri sebagai tim yang sulit dikalahkan dan mampu bersaing dengan tim-tim besar. Sebagai negara dengan koleksi 5 gelar Piala Dunia, Brazil tetap lebih diunggulkan. Namun, Jepang bukan lagi tim yang bisa dipandang sebelah mata. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan sepak bola Jepang sangat pesat. Disiplin taktik, pressing yang agresif, dan kerjasama tim yang solid membuat mereka menjadi salah satu kekuatan Asia yang disegani di panggung dunia. Brazil akan kembali mengandalkan ketajaman Vinicius Junior dan Matheus Cunha yang tampil luar biasa sepanjang fase grup. Keduanya selalu mencetak gol dan menjadi motor serangan Selecao. Dengan dukungan lini tengah yang kreatif, Brazil diperkirakan akan berusaha mendominasi penguasaan bola sejak menit pertama. Sementara itu, Jepang mengandalkan kekuatan kolektif, permainan cepat, stamina yang prima, serta pressing tinggi menjadi salah satu senjata utama Samurai Biru. Jika mampu menjaga disiplin dan memanfaatkan setiap peluang, Jepang berpotensi memberikan perlawanan sengit kepada Brazil. Pertandingan ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim di fase gugur. Brazil datang dengan status juara favorit dan modal performa meyakinkan, tetapi Jepang telah membuktikan bahwa mereka mampu bersaing dengan tim-tim elit dunia. Akankah Selecao melangkah mulus ke babak berikutnya atau justru Samurai Biru kembali menciptakan kejutan?
0: Pendengar, laga babak 32 besar akan tersaji pada Selasa 30 Juni 2026 pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Raksasa Eropa Jerman akan menantang wakil Amerika Selatan Paraguay di Boston Stadium, dan pertandingan ini menjadi penentu langkah kedua tim menuju babak 16 besar. Jerman datang dengan status juara grup E dan diunggulkan berkat materi pemain yang lebih mentereng. Namun Paraguay tak bisa dipandang sebelah mata. Los Guaraníes lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik dan siap memberikan kejutan di fase gugur. Seperti apa peluang kedua tim dan siapa yang lebih berpeluang melangkah ke babak berikutnya? Berikut preview selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini.
2: Jerman memulai perjuangan di babak 32 besar Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Paraguay dalam laga yang digelar di Stadion Boston Selasa 30 Juni 2026 pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Jerman's Cup datang dengan status juara grup E, sedangkan Paraguay lolos ke fase gugur sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik usai tampil impresif di grup D. Tim asuhan Julian Nagelsmann tetap menjadi unggulan berkat kedalaman skuad yang dihuni para pemain muda bertalenta seperti Jamal Musiala, Florian Wirtz,

0: Coba membuat kejutan. Laga diprediksi berlangsung sengit, Jerman diperkirakan akan menguasai penguasaan bola dan terus menekan sejak awal pertandingan. Sementara Paraguay kemungkinan memilih bertahan rapat sambil menunggu kesempatan mencuri gol lewat transisi cepat. Efektivitas penyelesaian akhir diperkirakan menjadi faktor penentu dalam duel ini. Secara kualitas individu dan pengalaman di turnamen besar, Jerman masih lebih diunggulkan untuk melangkah ke babak 16 besar. Namun Paraguay telah membuktikan diri sebagai tim yang sulit ditaklukkan dan mampu memberikan perlawanan kepada lawan-lawan yang lebih difavoritkan. Di Menskev harus tampil maksimal jika tidak ingin mengalami kejutan di fase gugur.
1: Pendengar, tuan rumah Meksiko akan menghadapi Ekuador pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 Rabu pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat di Mexico City Stadium. El Tri tampil sempurna di fase grup dengan 3 kemenangan dan tanpa kebobolan. Namun Ekuador datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menumbangkan juara grup Jerman. Ulasan taktikal pertandingan selengkapnya disampaikan oleh Amran Syarifuddin.
2: Laga Belanda melawan Maroko pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi salah satu pertarungan taktik paling menarik di fase gugur. Dua tim yang belum terkalahkan ini memiliki identitas bermain yang sangat kuat, namun dengan pendekatan yang sangat berbeda. Belanda asuhan Ronald Koeman membangun permainan melalui penguasaan bola dan progresi cepat dari lini tengah. Kehadiran Frenkie de Jong, Ryan Greenberg, dan Tiani Reinders memungkinkan Oranje menciptakan overload di area sentral sebelum mengalirkan bola ke sayap untuk memanfaatkan kecepatan Cody Gakpo dan dukungan dari fullback yang agresif. Pola ini terbukti efektif ketika Belanda mencetak 8 gol dalam 2 pertandingan terakhir fase grup. Namun, agresivitas Belanda dalam menyerang juga menyisakan celah. Saat fullback naik terlalu tinggi, ruang di belakang garis pertahanan seringkali terbuka. Inilah area yang akan coba dieksploitasi Maroko melalui transisi cepat dan pergerakan vertikal mereka. Tim asuhan Walid Regragui tetap mengandalkan blok pertahanan menengah yang kompak dan disiplin. Sofyan Amrabat menjadi kunci dalam menutup jalur umpan lawan, sementara Brahim Diaz dan Ismail Saibari akan menjadi motor serangan balik. Saibari sendiri tengah dalam performa terbaik setelah mencetak 3 gol dalam pertandingan Piala Dunia 2026. Pertarungan di lini tengah akan menentukan jalannya laga. Jika Belanda berhasil mendominasi penguasaan bola dan memaksa Maroko bertahan terlalu dalam, dan Oranje akan memiliki keunggulan. Namun jika Maroko mampu memenangkan duel transisi dan memaksa Belanda kehilangan struktur pertahanannya, The Atlas Lions memiliki peluang besar untuk menciptakan kejutan. Dengan kedua tim sama-sama memiliki organisasi pertahanan yang kuat dan intensitas pressing yang tinggi, pertandingan ini diprediksi berlangsung ketat dan minim gol. Pengalaman Belanda di fase gugur mungkin menjadi faktor pembeda. Namun Maroko adalah Maroko yang telah berkali-kali membuktikan mereka mampu menantang tim-tim elit dunia.
3: Demikian laporan khusus Pesta Bola Dunia 2020.

Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau akan menggelar kick-off bulan vaksinasi rabies dalam rangka melindungi hewan, keluarga, dan lingkungan dari ancaman penyakit rabies yang dapat berakibat fatal. Gajah jantan bernama Indro di kawasan Taman Nasional Teso Nilo ditemukan mati. Saat ini tim melakukan nekropsi atau bedah bangkai untuk dilakukan pengecekan di laboratorium penyebab pasti kematian. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

9,7 MHz Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia, Bengkalis Program 1. Pendengar,

0: Halo, Pak Dangdut.
1: Dangdut, ada lagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mbak Yati?
1: Alhamdulillah sehat, Kak. Semoga kakak juga sehat ya.
0: Oke, mau request lagu apa nih Mbak Yati?
1: Dari Alvin Habib.
0: Judulnya?
1: Bisikan Hati.
0: Bisikan Hati. Oke, silakan salamnya Mbak Yati.
1: Salamnya buat Kak Ari. Semoga sehat selalu, berkah rezekinya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Iya.
1: Buat dia cinta, semoga dilindungi Allah dari penyakit. Rezekinya mengalir dan berkah.
0: Amin.
1: Amin. Buatlah bantengku, Pak Suami, Mbak Rini, Pak Galang, dan semua grup mak-mak tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Serta keluarga besar di lingkungan hidup. Semoga bahagia bersama keluarga dalam lindungan Allah dan rezekinya berkah melimpah.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih ya Ari.
0: Terima kasih kembali.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar. Tadi ada Mbak Yati ya. Menurutkan Mbak Yati, kita akan terima Anda di line telepon 0823-8836-4742. Halo, Pak Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Yuling, Kak Ari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Yuling.
2: Iya.
0: Mau kasih lagu apa ini?
2: Ada judul ini dari Pak Susan.
0: Rindu?
2: Iya.
0: Harry Susan, oke.
2: Ada Kak Ari?
0: Saya carikan. Ada.
2: Rindu-rindu lah dari Harry Susan. Kak Ari, apa?
0: Saya alhamdulillah sehat walafiat ya.
2: Kalau makan siang tadi?
0: Belum lagi.
2: Jam berapa nak makan siangnya?
0: Bentar lagi.
2: Bentar lagi.
0: Oke. Silakan salamnya.
2: Salam seluruh pendengar Arak Wijla yang sudah mendengarkan kedamaian. Semoga bahagia selalu dalam keadaan sehat juga.
0: Iya.
2: Senantiasa dimurahkan rezeki dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Iya.
2: Kak Ari juga selamat bertugas.
0: Oke, terima kasih.
2: Oke, Kak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya pendengar. Mari kita akan terima Anda di line telepon 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut, Dangdut ada kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Pak Suami, Pak Adi, Pak Raja.
0: Alhamdulillah sehat. Pak Suami, gimana kabar ini?
3: Sehat juga, sama dian-dian ini sehat, buah-buahan ini sehat
0: juga. Oke, mau request lagu apa ini?
3: Lagu Cincin Putih, minta nenek dulu, nenek minta bikin cincin. Yang apa dah, yang perempuan atau laki-laki, Cincin Putih?
0: Cincin Putih. Oke, Cincin Putih, oke, dari laki-laki ya.
3: Laki-laki.
0: Ya.
3: Ya.
0: Oke, silakan ya. Salamnya untuk.
3: Ya, salam sama nenek Misbah yang amar udah sehat, panjang umur udah rezeki. Ini dia minta lagu ni. Nenek, ini lagu nenek, Cincin Putih dari laki-laki. Itu Pak Yanti tadi sama Pak Lamsa, dan dah sehat, panjang umur udah rezeki.
0: Yeah.
3: Pak Tengku di Kepri.
0: Yeah.
3: Mudah-mudahan si keluarga penjang muda di Tanjung Pinang sekarang tu.
0: Okey, yeah.
3: Yang kemudian ni Pak Ayah Joko di Ayah Joko sama isteri Pak Umar, Pak Arun, Pak Bakri, Pak Atan. Iaitu Mana, Apiza, Maklum, Mausu, Maulah, Mautih. Iaitu Nenek Anggun.
0: Iya.
3: Dah habis dah. Tidak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar-benar di belakang Pak Soemi, kembali kita akan terima Anda yang ingin bergabung di line telepon 0823 8836 4742. Halo Pro Dandut.
4: Dandut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
4: Ini dengan Pak Harun nih, dari Terbaru Kampung Ratang Sapit.
0: Pak Harun, apa kabarnya Pak Harun?
4: Sehat, Ari apa kabar?
0: Saya alhamdulillah sehat walafiat.
4: Alhamdulillah. Ada cuma kes lagu Ri.
0: Ya lagu apa tu?
4: Lagunya lagu dari apa nama tu? Kodrat dari apa? Dari Megizet.
0: Kodrat.
4: Nah, kalau Pak Sini tadi lagu putih tak salah bapak dari apa ni? Cacang Dika ya?
0: Iya.
4: Langsung salam-salam Ari ya.
0: Iya silakan.
4: Nah, salam pertama untuk Ari, semoga diberi kesehatan, dimudahkan, dipanjangkan umur. Juga untuk Pak Suhaimi tadi, Pak Umar, Tony di Bantan, juga Mak Usu, Pak Usu di Kebukapak juga, juga Mak Ongah di Tanjung Layang. Neng Anggun di Penampi, Bu Elis di Penampi, juga untuk Romi di Bengkalis, juga untuk Aten di Rawa. Itu aja Ari.
0: Oke, terima kasih Pak Ari.
4: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengar tadi ada penelpon kita Pak Harun ya dari Singapi. Dan sebelum kita terima Anda kembali, kami akan hadirkan lagu-lagu yang sudah di request di siang hari ini. Tetaplah bersama kami dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita.
1: Selamat datang di Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1. Baik pendengar, kembali kita akan terima Anda dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di 08 23 883 6472 ya. Tampak cuaca di Kota Bengkalis saat ini sedang mendung ya. Dan kita kembali akan terima Anda di line telepon 08 23 883 6472 dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Nenek Anggun di nanti.
1: Nenek Anggun. Oke, Nenek Anggun mau request lagu apa nih, Nenek Anggun?
2: Bahtera Cinta di Pederoma Irama.
1: Bahtera Cinta. Oke, silakan salamnya.
2: Salamnya untuk hari keluarga, sehat selalu, bahagia selalu, disentuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin.
2: Untuk Pak Zaini, Pak Basri, Pak Aten, Pak Oben,
1: yeah.
2: Pak Tengku, Tony, Pak Dalam, Pak Umat, Pak Harun, Pak Joko, untuk Mbak Rumi, Erta, Elia,
1: Mak Isu, Mak Utuh.
2: Okay. Selalu didampingi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dimanapun berada. Terima kasih, Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kembali kita akan terima Anda. Di belakang yang lain ada siapa di

0: 0823 8836 4742. Halo Pro Dandut.
1: Ini adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana?
1: Kabar Kak Aris, sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Dan siapa nih?
1: Pak
0: Erja Didamun. Ya, Didamun. Oke, silakan mau request lagu apa ini?
1: Lagu Roma udah enggak?
0: Lagu Roma barusan ya ada tadi yang request.
1: Tapi kalau lagi Kak ya?
0: Mungkin yang lain dulu.
1: Selain apa Kak? Bunda aja.
0: Bunda dari Eri Susan.
1: Susan,
0: Kak. Oke.
1: Ya, salamnya buat Kak Ari, semoga sehat selalu, tanda umum dan resmi.
0: Iya.
1: Buat kakak di Bapak Tunggal. Pak Nana, Bapak Anggun tadi, ya itu aja Kak Ari.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar. Ya, kembali kita akan terima Anda yang ingin bergabung di sore hari ini di 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman Nana nih Kak.
0: Nana, apa kabarnya Nana?
1: Alhamdulillah, sehat sentosa.
0: Alhamdulillah. Oke lah Nana, mau request lagu apa ini Nana?
1: Anugerah Terindah Kak, dari Rosina.
0: Anugerah Terindah. Oke, silakan salamnya.
1: Salam untuk Kak Ari, semoga tak selalu. Dan di DRRI, semoga tak selalu. Dan dilimpahkan rezekinya. Untuk Nana Erda, semoga tak selalu. Untuk Nana Galang, untuk Nana Arjun, untuk Nana Pak Sahaini, untuknya semuanya lah Kak, yang tetap stay di 90,7, semoga tak selalu.
0: Oke.
1: Atas yang untuk suami yang tersayang, semoga tak selalu dan dilimpahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Lagu ada Kak?
0: Ada.
1: Kasih Kak ya.
0: Oke.
1: Yuk, selamat siang bulan sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sebelum kita akan hadirkan lagu-lagunya, kami akan terima Anda kembali di 0823 8836 4742 untuk satu penelpon. Halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Bersama Arjun, itu tidak Pak?
0: Sama siapa?
2: Sama Arjun.
0: Arjun, oke Arjun, mau request lagu apa ini Arjun?
2: Kejora, LSD.
0: Kejora, oke silakan salamnya.
2: Dan salamnya buat Mbak Nana, Mbak Rumi, Mbak Yati, Mbak Onga,
0: Mbak
2: Su, dan Mbak Kari sendiri ya.
0: Oke, terima kasih.
2: Saya juga ya.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menanya itu tadi sudah 4 penelpon kita. Kembali kita akan hadirkan lagu yang sudah di request. Tetaplah bersama kami Radio Republik Indonesia Bengkalis, Programa 1.

0: Dangdut adalah kita.
1: Sembilan atau tujuh MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1. Mengenai pukul 14.52 menit waktu Indonesia Barat, dan kita akan terima satu untuk penelpon terakhir di sore hari ini di 0823-883-6472. Halo, Predangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Maonga Niri di Tanjung Layang.
1: Maonga, oke lah Maonga, mau request lagu apa ini Maonga?
2: Lagu yang terakhir kan Lagi Seberangnya lah Niri.
1: Judulnya?
2: Itulah Cinta Lagi Seberang.
1: Cinta Lagi Seberang. Oke.
2: Salam Niri.
1: Silakan.
2: Salam untuk Rumi, untuk Muti, untuk Pak Soni, untuk Galang di Galang Jambi, untuk Pak Soni dan untuk Pak Apo, buatan di Sungai Rawa.
1: Oh ya.
2: Untuk semua ler.
1: Oke.
2: Untuk Arjun tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar itu tadi dari Mona ya, merupakan penelpon terakhir kita di sore hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan tetaplah bersama kami Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi, untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Nah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana.
1: Kan repot. Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Gagasan Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. 5 pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sangsaka merah putih.

0: saatnya Anda mengikuti UMKM Bicara. UMKM Bicara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru. Senang sekali saya Dini Oktariani dapat kembali menemani ruang dengar Anda semua dalam program UMKM Bicara, yang mana program ini menghadirkan kisah inspiratif dari para pelaku UMKM yang terus berkembang, berinovasi, dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Pendengar, dunia usaha saat ini berkembang begitu pesat ya, jadi tidak hanya bisnis kuliner ataupun juga mungkin bisnis fashion, tapi juga sektor jasa pendidikan saat ini yang juga semakin banyak diminati. Dan pastinya hal ini dapat menjadi peluang besar bagi para pelaku UMKM untuk terus meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperluas jejaring usahanya. Jadi pada sore hari ini pendengar ya, seperti biasanya dengan tema UMKM Connect and Level Up ya, kali ini saya bersama dengan pelaku usaha UMKM Les Privat Study with Miss Ray. Wah, ini udah pakai bahasa Inggris duluan ya. Siap-siap pakai bahasa Inggris nanti. Jadi kita akan mengetahui bagaimana sebuah usaha les privat ya itu bisa berkembang, kemudian juga menjawab kebutuhan pendidikan saat ini sampai dengan strategi membangun kepercayaan orang tua dan juga peserta didik ya. Jadi saat ini pendengar di Studio Pro 1 RRI Pekanbaru, saya sudah bersama dengan Mbak Putri Rauda Bahrai, founder sekaligus owner dari Les Private Study with Miss Ray. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Dini.
1: Apa kabarnya Mbak Putri sore hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik, luar biasa ya. Jadi buat Anda pendengar juga yang mungkin menyaksikan program UMKM Bicara melalui kanal YouTube RRI Pekanbaru, Anda bisa melihat ya, sepertinya ini sudah membawa alat peraga dalam belajar nantinya gitu ya.
2: Iya benar.
1: Tapi mungkin kita nanti akan bahas lebih jauh dulu ya, Les Private Study with Miss Ray ini seperti apa ya. Dan nanti juga untuk Anda pendengar yang ingin bergabung berpartisipasi bersama kami, Anda dapat bergabung melalui line telepon kami di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Jadi memang pendidikan bisa kita katakan adalah sebuah investasi terbaik ya Mbak Putri ya. Iya, bahkan mungkin dari masa anak kecil, anak baru lahir pun mungkin orang tuanya sudah menyiapkan untuk pendidikannya ke depannya seperti apa. Belum lagi mungkin dari sisi ekonomi, biaya pendidikan yang semakin hari semakin tinggi, terus juga mungkin perkembangan dunia pendidikan, pasti orang tua ingin memberikan yang terbaik untuk anak mereka, seperti itu ya. Tapi mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu, perkenalkan terlebih dahulu juga mungkin kepada pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru, apa itu Les Private Study with Miss Ray. Silakan Mbak Putri.
2: Oke, baik, terima kasih sebelumnya Mbak Dini. Awal mula Study with Miss Ray ini saya dirikan itu dari langkah pertama saya mengajar anak-anak mulai tahun 2018 saat saya masih berkuliah. Jadi saya di situ melihat banyak anak-anak yang belum terpenuhi tangki cintanya. Jadi dia belum siap secara emosional, intelektual untuk menghadapi dunia sekolah atau dunia pendidikan tingkat lanjut. Nah, awalnya itu saya memulai dari satu anak. Setelah saya semester 1 waktu itu. Nah, kemudian di situ dengan latar belakang anaknya itu mungkin bisa dikatakan kurang mendapat kasih sayang orang tuanya karena sibuk seperti itu. Nah, jadi di situ kita mulai mengajar anak tersebut, dan setelah itu muridnya nambah satu persatu. Nah, kemudian saya berpikir gimana ya kalau misalnya saya ngajak teman-teman saya juga untuk ngajar seperti itu. Tapi ternyata tidak semua orang bisa mengajar. Nah, ada ilmunya, ada ilmu seni mendidik itu. Nah, untuk itu saya memberikan ilmu saya sedikit demi sedikit kepada teman-teman, dan akhirnya teman-teman kelas saya juga ada yang ikut mengajar. Dan kemudian saya ingin ingin berkontribusinya dengan membuat sebuah komunitas kecil awalnya. Kemudian saya dirikanlah Study with Miss Rai ini dengan awal mulanya cuma hanya 5 siswa seperti itu, dan itu fokusnya juga anak-anak mulai usia 3 tahunan. Hingga sekarang kita itu udah sampai tingkat SMA juga, dan ada anak usia 14 bulan juga paling kecil. Jadi kita udah buka baby class juga seperti itu. Nah, kemudian sistem kita itu missnya datang ke rumah. Jadi misalnya membawakan bahan ajar. Nah, orang tua itu tinggal nunggu di rumah, nanti misalnya datang ke lokasi, dan bisa dipilih jadwalnya fleksibel seperti itu.
3: Oke, berarti anak tetap dapat pendidikan dengan pantauan orang tua juga.
2: Iya,
3: makanya konsepnya misalnya yang datang ke rumah seperti
2: iya,
3: itu.
2: Iya, lebih efektif gitu. Dan juga kita tidak hanya belajar yang monoton, tapi kita juga mendidik, membina, membangun karakter anak-anak. Dan menyelingi itu semua untuk menciptakan anak-anak yang cinta dunia belajar. Jadi momok untuk belajar itu bukan menakutkan bagi mereka seperti itu. Nah, kita juga mempersiapkan anak-anak untuk matang secara emosional, intelektual juga. Nah, gimana itu dengan cara kita selipkan motorik dan sensoriknya. Jadi kita penuhi tangki cintanya itu, kemudian dia baru siap untuk bersekolah seperti itu.
3: Oke, tapi kenapa namanya Miss Rai? Ada unsur nama seseorang kah atau gimana ini?
2: Miss Rai itu panggilan saya sendiri saat belajar, saat mengajar kayak gitu. Karena ujung namanya ada Rai-nya kayak gitu. Jadi anak-anak manggil Miss Rai kayak gitu.
3: Oke, tapi ada ini enggak sih sebenarnya ada target utama enggak sih dalam les private Miss Rai ini sebenarnya?
2: Target utamanya tentunya untuk gimana caranya ngasih anak-anak itu support maksimal di dalam proses belajar mereka, sehingga mereka bisa mencapai target-target belajar mereka gitu. Nah, pastinya misalnya semisal anak kecil itu kita gak langsung bisa mereka tuh calis tuh enggak. Mereka tuh harus suka dulu sama belajar, mereka tuh harus tertarik dulu dengan belajar seperti itu, sehingga mereka nanti tidak muak kan dengan pelajaran yang akan mereka terima di sekolah nantinya. Seperti dia, mereka akan semangat bersekolah karena sekolah itu capek seharian kan, full day gitu.
3: Oke, tapi memang benar ya, mungkin anak dari usia muda udah dikenalkan dengan pendidikan, takutnya nanti ketika masuk sekolah formal justru mereka malah jadi takut sama sekolah formal seperti itu ya.
2: Makanya dibuat happy konsepnya, bermain sambil belajar.
3: Oke, wah, ini menarik sekali ya dengan konsep yang dihadirkan dengan ada bermain tapi juga ada pelajaran. Bahkan dari anak yang usia muda 14 bulan pun sudah mulai kita perkenalkan dengan dunia pendidikan tapi dengan versinya tersendiri seperti itu ya. Tapi kalau kita bicara mungkin dari sisi perkembangan usaha ini sendiri, dari yang awalnya sampai bertahan hingga tahun 2026 ini, apa mungkin tantangan terbesar yang dirasakan, atau juga mungkin apa yang paling diingat, atau mungkin menghadapi anak seperti apa yang bikin ini ternyata sempat di luar ekspektasi saya ketika memulai bisnis ini gitu.
2: Untuk sejauh ini tantangannya yang terasa itu lebih besarnya di ekspektasi orang tua. Nah, biasanya ada orang tua itu kan kebanyakan dia berekspektasi tapi supportnya juga tinggi. Nah, ada juga orang tua yang berekspektasi namun sebulan dia hanya melihat proses sebulan gitu, kurang sabar seperti itu. Nah, sedangkan kita kan untuk menemani tumbuh kembang anak-anak ini memang butuh kesabaran yang tinggi, karena setiap proses anak-anak itu berbeda, tidak ada yang bisa kita samakan seperti itu. Nah, ada juga dengan anak-anak kendala khusus, karena kita di dalam juga ada anak-anak spesial nih Mbak, tidak hanya anak-anak normal pada umumnya, tapi kita juga ada layanan untuk anak ABK seperti itu. Ada juga terapi wicara, terapi perilaku. Nah, jadi untuk biasanya kita menemukan kendalanya ketika ada anak-anak spesial seperti misalnya anak ADHD atau autism yang belajar. Nah, orang tuanya itu berharap satu bulan itu ada perubahan yang signifikan seperti itu, padahal kita kan berproses proses. Proses itu bertahap seperti itu. Nah, dan perubahan-perubahan kecil tuh pasti ada. Namun banyaknya orang tua ini kadang kurang sabar seperti itu. Padahal anaknya ada perubahan, namun menurut beliau sepertinya masih begitu-begitu saja, padahal baru sebulan. Sedangkan anak-anak yang lain sudah berbulan-bulan, bahkan sudah setahun lebih kan berprosesnya seperti itu. Menjadi perbandingan sama orang tua. Nah, kemudian misalnya juga ya target-target belajar nih Mbak, seperti itu kayaknya tantangan untuk kami.
3: Oke, tapi sebenarnya biasanya butuh berapa lama sih mungkin yang dibutuhkan oleh seorang anak dia bisa memahami tentang sesuatu hal yang kita ajarkan, atau mungkin bisa melakukan pengulangan dengan apa yang kita sampaikan, itu biasanya sebenarnya butuh berapa bulan gitu?
2: Biasanya kebanyakan
3: minimalnya mungkin.
2: Oh, minimalnya. Untuk minimalnya itu biasa sebulan itu mereka udah mencapai bonding yang bagus. Untuk kebanyakan anak, karena kita juga termasuk cepat membonding anak dengan ilmu pedagogik, pendekatan anak itu jadi lebih cepat. Dan itu biasanya rata-rata sebulan kita udah dapat nih dunianya kayak gitu. Nah, mungkin anak-anak tertentu lah yang agak sedikit lama, mungkin lebih dari sebulan, 1-3 bulan lah paling lama, paling maksimal.
3: Oke, berarti dari 1 bulan pun sudah ya. Memang tergantung dengan daya tangkap anak dan juga mungkin metode pendekatan yang kita lakukan dalam mendidik anak ini gitu ya.
2: Iya. Oke. Okay. Tergantung dari frekuensi pertemuan juga. Biasanya kan ada yang 4 kali seminggu, mungkin pasti dia lebih cepat juga kan karena sering bertemu dengan kita. Beda dengan frekuensi yang 2 kali seminggu pertemuannya seperti itu.
3: Oke, okay. Tapi total sekarang ada berapa tenaga pendidiknya di Les Private with Miss Ray ini?
2: Di Pekanbaru aja atau di semua kota nih Kak?
3: Ada berapa kota?
2: Saat ini Study with Miss Ray ada di Pekanbaru, Padang, Bukit Tinggi, Dumai, Jogja, Pariaman, 6.
3: Wah, sudah banyak kota dalam kurun waktu hingga tahun 2026 ini ya. Wah, berarti cukup banyak juga. Itu berapa orang masing-masing mungkin?
2: Kalau di Pekanbaru paling banyak 25.
3: 25.
2: Iya. Di beberapa kota lain 5, 8 kayak gitu.
3: Oke, itu bagaimana bisa muncul keputusan untuk mengembangkannya sampai ke kota-kota lain? Tapi berarti awalnya dari Pekanbaru dulu, baru
2: iya,
3: ke Pekan kota
2: baru.
3: Lain.
2: Iya, benar.
3: Nah, itu keputusannya bagaimana memutuskan untuk oke, kita akan mulai coba untuk mengembangkannya ke kota-kota lain gitu.
2: Awalnya ada yang chat gitu, wali murid, Miss di kota ini ada nggak ya Miss kayak gitu kan. Nah kebetulan waktu itu kota pertama setelah Pekanbaru itu Padang. Dan Miss bilang kayak gini, maaf ya Bunda saat ini belum ada seperti itu. Karena kita memikirkan banyak keputusan-keputusan untuk sebelum membuka cabang baru kan seperti kemudian saya hold dulu, saya simpan dulu nih kayak gitu. Nah setelah berpikir berulang kali, kayaknya boleh deh dicoba. Kita kan harus mencoba. Kalau nggak kita nggak tahu nih pasarnya gimana kayak gitu. Nah waktu itu saya kebetulan lagi ke Padang, jadi saya mencoba untuk turun ke lapangan. Pertama kali saya cobanya di area CFD. Saya menyebarkan brosur dengan bermodalkan brosur. Waktu itu saya cetak 50.000, saya sebarkan sendiri. Nah dari saat itu barulah kelihatan pasar-pasar Padang itu bagaimana untuk private ini seperti itu.
3: Oke, itu di Padang berarti ada berapa tenaga pendidiknya?
2: Saat ini 8.
3: 8 dan mutusin buat ke Padang setelah berapa tahun untuk yang Pekanbaru ini dibuka?

0: macam kayak gitu.
1: Oke, tapi dari respon masyarakat juga mungkin yang menggunakan jasa pendidikannya seperti itu, apa yang jadi pembeda yang benar-benar masyarakat yang merasakan manfaatnya ya dari Les Private Study with Miss Ray itu dibandingkan dengan tempat les lainnya gitu?
0: Nah, kalau di Study with Miss Ray itu kebanyakan dari testimoni orang tua, mereka merasa sangat terbantu karena sistem kita jadwalnya fleksibel, terus missnya juga bisa disesuaikan dengan karakter anak. Jadi orang tua tuh misalnya merasa anaknya introvert misalnya, jadi dia bisa minta ke kita, Miss boleh gak minta Miss yang extrovert agar suasananya hidup kayak gitu, karena anak saya introvert gitu, pendiam seperti itu. Oh bisa bunda kayak gitu. Atau misalnya, Miss boleh gak belajarnya malam kayak gitu, kan anak saya sekolah nih Miss, jadi cuma ada jadwalnya malam. Bisa bunda. Nah dengan jadwal yang fleksibel itu kita cukup diminati. Kemudian banyaknya memang orang tua murid ini nyari yang private preschool kayak gitu, karena biasanya kan TK ya yang harus ke lokasi. Nah kalau ini kita yang datang ke rumah siswa tersebut membawakan bahan ajar, dan bahan ajarnya itu juga seperti bahan ajar sensori itu kita fresh buatnya. Jadi untuk satu anak tuh satu kali buat gitu, karena dia sensory play itu kan biasanya main-main tepung, main-main tekstur-tekstur kayak gitu. Jadi kita gak mencampurkan yang satu dengan yang lain tuh gak fresh waktu dimainkan setiap harinya.
1: Oke, itu gitu. Untuk durasi berapa lama dalam satu hari itu?
0: Untuk durasi per pertemuan itu kita 1 jam. Ada permintaan juga 90 menit jika dibutuhkan.
1: Oke, berarti masih fleksibel ya, tapi untuk minimal 1 jam harus terpenuhi.
0: Iya benar, 1 jam.
1: Oke, untuk program belajarnya mungkin boleh dijelasin, ada program belajar apa aja yang tersedia yang diberikan dari Les Private Study with Miss Ray ini?
0: Oke, program belajar kita dari yang pertama itu baby class, itu mulai dari usia 14 bulan sampai usia 3 tahun. Di situ ada sensori, ada motorik, ada wicara, ada terapi fokus juga, kontrol tumbuh kembang. Jadi orang tua juga bisa sambil konsultasi, ini gimana sih tumbuh kembang anak kita udah sesuai belum ya dengan usianya Miss, seperti itu. Kemudian ada tingkat preschool dari mulai usia 3 tahun sampai usia 6 tahun. Dan di situ mulai kita masukkan calistung, motorik, sensorik juga masih, karena anak-anak itu memang masih butuh stimulasi. Kemudian juga sudah bisa kita masukkan membaca Al-Quran atau English, dia bisa memilih. Kemudian ada juga kalau misalnya mintanya terapi fokus, semisal anak-anak itu butuh latihan untuk fokusnya bisa juga. Kemudian setelah itu kita ada bimbingan belajar SD, tingkat SD, semua mata pelajaran kita ada, termasuk bahasa Arab dan bahasa Inggris juga, dan tingkat SMP dan tingkat SMA, semua mata pelajaran.
1: Oke, dan kalau untuk gurunya gitu, untuk tenaga pendidiknya, nanti akan satu anak itu akan di handle sama satu orang atau mungkin nanti akan bergantian seperti itu atau bagaimana selama proses mungkin durasi misalnya sebulan gitu?
0: Satu guru satu anak, dan itu akan terus itu konstan itu terus gurunya. Kecuali ada permintaan misalnya Miss kayaknya kurang cocok deh Missnya, boleh gak kita rolling Missnya kayak gitu. Kalau permintaan orang tuanya seperti itu, kita bisa merollingkan. Tapi biasanya sekali pertemuan langsung cocok.
1: Oke, tapi berarti gurunya juga punya PR ya, harus punya semua skill sepertinya ya.
0: Iya, lebih ke bidangnya masing-masing kayak gitu. Misalnya kalau anak TK, berarti biasanya guru-guru yang ngambilnya tuh PG PAUD, PG SD, atau psikologi kayak gitu pendekatannya yang anak-anak. Kalau misalnya yang udah sekolah, biasanya latar belakang basicnya tuh pendidikan matematika, kayak gitu, pendidikan IPA, dan lain-lain.
1: Oke, untuk mungkin kayak alat peraganya misalnya nih seperti yang dibawa saat ini, itu juga akan dibawa ketika berkunjung gitu?
0: Iya, ketika turun ke rumah-rumah siswa kita membawakan bahan ajar ini semuanya. Ini seperti contoh ini untuk bahan ajar motorik. Kalau sensori kan dia sekali pakai, kalau ini dia sistemnya kita bisa rolling, jadi semua anak tuh bisa pakai gitu.
1: Okay. Saya bilangnya mainan padahal bisa buat edukatif ya.
0: Iya benar.
1: Oke, okay. Wah luar biasa seru sekali ya. Dan memang untuk dunia pendidikan sekarang memang bisa dimulai dari anak usia sedini mungkin seperti itu ya. Biar anak juga mungkin nanti ketika

0: masuk ke dunia pendidikan formal tidak kaget, tidak seketika tantrum gitu ya dengan perbedaan situasinya ya. Dan mungkin untuk Anda yang sebagai orang tua yang ingin mulai memperkenalkan anak terhadap dunia pendidikan ya, mungkin Anda bisa coba berkonsultasi juga terlebih dahulu dengan Les Private Study with Miss Ray ini ya, biar bisa menemukan apa yang cocok untuk anak Anda sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik Prir, dan juga Miss Ray juga lah ya, kita sapa kalau gitu ya.
1: Iya, Mbak.
0: Dan Miss Ray, kita jeda sejenak ya, nanti kita akan kembali lagi di sesi selanjutnya, masih di program UMKM Bicara.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
6: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
5: Serius? Gimana ceritanya?
6: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
5: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
6: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Dibalik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
7: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.
8: Saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus, jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
9: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
8: Membersamai mereka itu, ya, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa. Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
9: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.
10: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, Tokoh Bicara Bola, Trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, Greetings Piala Dunia, Preview Pertandingan, Laporan Hasil Pertandingan, dan Dekar Bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Anda M bicara. Bicara. Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi menarik sekali ya perbincangan kita di segmen pertama ya, kita sudah lebih mengenal ya Les Private Study with Miss Ray ya. Jadi ini sudah berdiri kurang lebih 8 tahun ya, dengan perjalanan yang luar biasa sekali pendengar, dan juga sudah ada beberapa cabang ya di beberapa kota besar juga ya, salah satunya di Padang yang juga tadi sudah sempat dimulai dari tahun awal tahun 2025 lalu ya. Jadi memang pastinya perjalanan untuk bisa membangun sebuah usaha, apalagi mungkin usaha di bidang pendidikan ya, ini bukan usaha yang biasa, tidak sama dengan kita memulai usaha di bidang kuliner, tidak sama dengan kita memulai usaha di jasa lainnya ya, pendidikan. Kita dihadapkan dengan sebuah tanggung jawab ya terhadap seorang anak untuk bisa membantu tumbuh kembang anak tersebut ya. Jadi memang ini perjalanan yang luar biasa, dan pastinya juga membutuhkan usaha yang tidak biasa juga deh, baik itu dari pendirinya ataupun juga dari tenaga pendidik ya yang ikut mensupport Les Private ini ya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi bersama kami ya di program UMKM Bicara, kembali saya ajak pendengar untuk dapat bergabung melalui line telepon di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Nah, mungkin kita tadi sempat disebutkan kalau misalnya saat ini tenaga pendidik itu udah ada sekitar 20-an orang gitu ya. Tapi untuk dari sisi kriterianya sendiri, nah ini apa yang kriteria utama mungkin untuk ada yang ingin bergabung gitu ya menjadi tenaga pendidik ataupun juga bagian dari Les Private Study with Miss Ray gitu ya, ada kriteria tertentu gak sih yang mungkin memang harus dimiliki oleh tenaga pendidik ya gitu?
1: Untuk kriteria pertamanya, dia harus mencintai dunia anak-anak. Selain sabar, dia harus mencintai dunia anak-anak, karena dunia anak-anak itu unik gitu. Dan kita kan akan menemani proses tumbuh kembang mereka. Oleh karena itu kita harus mencari partner yang juga memang paham akan dunia anak-anak beserta dengan keunikannya itu.
0: Oke, gitu. Ada proses seleksi enggak? Biasanya ada. Untuk yang mau join, buka ada. Selalu atau kapan ada momen tertentu gitu?
1: Ada momen tertentu. Kita open recruitmentnya.
0: Nah itu biasanya kapan ada open recruitment mungkin buat tim baru atau gimana?
1: Biasanya itu 2 kali dalam sebulan itu kita buka.
0: Oh, 2 kali sebulan? Saya pikir mungkin dalam kayak 6 bulan sekali atau apa gitu? Enggak ya?
1: Tidak, dia memang kita lebih ke siapkan untuk tim cadangan yang memang standby gitu kan. Nah nanti kalau misalnya ada yang masuk, terus kita tawarkan bisa nggak ya kira-kira, tapi kita seleksi lagi kira-kira cocok nggak ini missnya dengan karakter anak yang disebutkan dari orang tua tersebut, seperti itu.
0: Oke, tapi kriterianya mungkin emang harus sudah tamatan pendidikan tertentu, atau mungkin yang mungkin masih dalam proses pendidikan boleh ikut bergabung?
1: Sebenarnya untuk yang masih menempuh proses pendidikan kuliah itu boleh, tapi kita utamakan yang udah semester akhir biar tidak terganggu proses kuliahnya. Dan yang diutamakan juga yang berpengalaman dalam memegang anak, maupun itu adik sepupunya atau adik keluarganya, kayak gitu gak apa-apa, yang penting dia pernah ngajar anak, jadi dia udah pernah membonding gitu. Nanti selebihnya sama kita akan ada pelatihan dan pengembangan juga, jadi kita akan ajarkan bagaimana cara membonding anak. Seperti
0: Itu. Berarti sebelum nanti dia terjun langsung gitu ya, sebelum ditugaskan, nah ada pelatihan terlebih dahulu. Oke, tapi kalau misalnya mungkin dari Miss Ray sendiri, gimana sih caranya buat bisa menjaga kualitas pendidikannya gitu ya? Mungkin dari, baik itu dari tenaga pendidik ataupun juga mungkin dari alat-alat support pendidikannya, bagaimana bisa menjaga kualitasnya biar bisa tetap konsisten ya, biar masyarakat pun tetap menerima seperti itu, tetap menyukainya gitu. Bagaimana caranya untuk bisa menjaga?
1: Kalau untuk dari segi tim pengajar, kita itulah melaksanakan pelatihan dan pengembangan supaya mereka tetap menjadi pengajar yang berkompeten dan berkualitas. Kemudian untuk dari segi bahan ajar, kita selalu mengupgrade bahan ajar setiap beberapa kali dalam sebulan juga. Jadi bahan ajar tuh selalu fresh dan anak-anak juga selalu tertarik. Nah, kemudian kita juga di dalam pembelajaran itu ada eksperimen-eksperimen. Nah, jadi anak-anak itu rasa ingin tahunya itu kan tinggi. Nah, jadi dia candu jadinya belajar. Nah, orang tuanya yang melihat pun juga ikut senang seperti itu. Nah, dengan cara itulah orang tua tuh jadi nyaman sama kita, dan sama kami pun juga bisa konsultasi itu tadi. Jadi orang tua bisa bertanya-tanya, gimana ya Miss, anak saya picketer kayak gitu dan segala macam. Nah, mungkin itu sih salah satu lebihnya dengan kita. Kayak gitu.
0: Berarti termasuk permasalahan emosional anak ini juga ikut dibantu
1: sama benar, regulasi emosi. Iya benar. Gimana cara mengurangi tantrum pada anak-anak seperti itu. Kita akan ajarkan misalnya dari pola makan, kurangi gula dan segala macam. Itu kan kita kasih edukasinya juga.
0: Oke, tapi bukan kasus ya, apa ya namanya? Situasi anak yang pernah rasanya ini paling sulit untuk ditangani sesuai pengalaman apa?
1: Mungkin ketika kita menghadapi anak spesial seperti autism. Nah, apalagi dengan tingkat tantrum yang cukup tinggi. Nah, itu dia kadang saat kita bonding, dia marah-marah kayak gitu, ngelempar-lempar. Masih sulit, masih melakukan penolakan ketika kita membondingnya. Namun dengan penuh kepercayaan ya. Dan pastinya kita juga percaya semuanya tuh atas izin Allah. Lama-lama pasti kita bisa membonding anak tersebut gitu.
0: Tapi bagaimana mungkin menghadapi orang tua? Mungkin ada orang tua yang masih belum menerima, misalnya ketika kita orang tuanya taunya anaknya kayaknya susah diatur gitu, tapi ternyata si anak ini punya kondisi khusus gitu ya, perlu penanganan khusus gitu. Nah, ini bagaimana mungkin dari Les Private misalnya ini menjelaskan ke orang tuanya biar orang tuanya bisa lebih paham kalau anaknya butuh treatmentnya yang seperti ini gitu.
1: Nah, itu juga salah satu tantangan kita, bagaimana cara memberitahu kepada orang tua, mengkomunikasikan bahwa ini anaknya ada gejala-gejala diagnosa yang harus lebih lanjut dicekkan kepada psikologi atau tumbuh kembang anak seperti itu. Nah, tapi kita biasanya kita komunikasikannya tuh pelan-pelan. Ada beberapa orang tua yang memang langsung menerima, ada juga yang masih kayak denial kayak gitu. Kayaknya enggak deh Miss, anak saya bukan ini deh, cuma hiperaktif aja deh kayak gitu. Nah, nanti kita berikan penjabaran seperti yang kita ambil dari jurnal-jurnal kayak contoh gejala-gejala anak autism itu gimana Bunda kayak gitu. Pelan-pelan nanti pasti paham orang tua itu kayak gitu.
0: Oke, baik. Berarti tidak hanya anak, orang tuanya juga kita edukasi pelan ya. Oke, mungkin boleh disampaikan terlebih dahulu buat seluruh pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru akun sosial media, atau mungkin kita bisa temuin Les Private with Miss Ray ini di mana gitu.
1: Di Instagram kita bisa cek kegiatan-kegiatan harian kita di study_with_missray.
0: Oke, di Instagram berarti.
1: Iya, di Instagram.
0: Oke, boleh mulai dicek ya pendengar, siapa tahu mungkin Anda sedang mencari tempat ya untuk membantu pendidikan anak Anda ya. Ini bisa di rumah, tapi ada yang ngantarin anaknya juga ke tempat atau emang khusus datang ke rumah pendidiknya?
1: Kalau saat ini kita memang khusus datang ke rumah. Okay. Tapi insya Allah sun bulan depan udah ada tempatnya.
0: Wah, ini berarti kita sudah berbicara target ke depannya ya. Tapi kalau bisa kita bicarain mungkin ke depannya, inovasi apa yang saat ini ingin dikembangkan, atau mungkin target apa nih yang mungkin ingin dicapai ke depannya? Karena usia 8 tahun juga bukan usia yang muda gitu ya, udah cukup lama dan bisa bertahan, ini memang prestasi yang luar biasa sekali gitu. Apa target ke depannya?
1: Untuk target kedepannya memang pengennya punya tempat yang dimana orang tua bisa datang konsultasi langsung, jadi juga lebih formal kayak gitu. Kemudian kita pengen juga buka ruang belajar yang dimana anak-anak yang kurang mampu juga bisa belajar ke sana gratis di tempat tersebut. Nah, jadi semua anak-anak bisa belajar. Kemudian kita juga menyesuaikan dengan digital zaman sekarang, dan kita juga sudah menerapkan sistem literasi, membiasakan anak-anak kita untuk sebelum mulai pembelajaran kita bacakan buku dulu untuk mereka, jadi mereka mencintai dunia literasi juga. Seperti itu. Mungkin itu aja.
0: Tapi ada ini gak sih keinginan untuk mungkin berkolaborasi dengan pihak-pihak lain gitu atau gimana?
1: Ada, tentunya ada. Rencananya juga pengen buka cabang baru juga, dan tentunya kemarin ada sempat ngajak collab juga kayak instansi psikologis anak kayak gitu. Pengen sih, semoga ada waktunya kayak gitu.
0: Mudah-mudahan ya bisa segera terrealisasikan. Tapi boleh diinfoin sekali lagi, ada di kota mana aja ya, dan mungkin bisa diinformasikan juga untuk akun sosial medianya kembali kalau misalnya ingin tahu, tanya-tanya, cari tahu dulu seperti apa sistemnya gitu, bagaimana.
1: Ya, untuk kota-kota kita tadi itu udah ada di Pekanbaru, Padang, Bukit Tinggi, Dumai, Jogja, dan Pariaman. Untuk info lebih lanjut atau mau konsultasi bisa hubungi kita via DM di Instagram study_with_misrai.
0: Nah mungkin hampir di penghujung kebersamaan ya pada sore hari ini, bagaimana dari Les Privat with Miss Ray ini bisa menghadapi persaingan bisnis dengan banyaknya les privat lain gitu, karena memang semakin banyak ya, dan ada yang memang khusus buat anak-anak juga, mungkin hampir sama gitu ya, tapi bagaimana bisa menghadapi persaingan ini gitu.
1: Nah, kita lebih menguatkan untuk teori mengajar kita itu tadi, lebih ke membonding anak supaya anak itu nyaman sama kita, supaya semangat belajarnya, dan kita buktikan juga dengan hasil pembelajaran. Jadi kita setiap bulan itu ada evaluasi bulanan anak yang akan kita berikan kepada orang tua, jadi perkembangannya jelas dan terstruktur. Nah, jadi orang tua akan puas terhadap itu, seperti itu.
0: Baik, mungkin sebagai penutup juga nih pada kesempatan sore hari ini ya, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat di luar sana, untuk orang tua di luar sana yang juga mungkin memiliki anak saat ini tapi masih bingung untuk memutuskan pendidikan anak ke depannya harus seperti apa, apa yang bisa disampaikan mungkin? Silakan.
1: Untuk ayah bunda semuanya yang ada di luar sana, gak usah bingung kalau misalnya mau konsultasi seputar anak ayah bunda, semisal ada permasalahan tumbuh kembang atau permasalahan belajar, bisa konsultasikan ke kita. Seperti misalnya nih, zaman sekarang anak-anak candu gadget. Nah, itu salah satu PR besar kita dalam dunia pendidikan. Nah, anak-anak candu gadget nih, kita memang gak bisa ngelepaskan langsung. Nah, tapi kita pelan-pelan gimana caranya mengganti dengan metode belajar yang mereka rasa itu sangat seru, kayak gitu. Jadi pelan-pelan mereka pasti akan bisa melepaskan gadget tersebut. Nah, untuk orang tua yang merasa anaknya membutuhkan les private, boleh banget konsultasi ke Miss Rai, karena kita di sini juga menyediakan jasa konsultasi juga. Bisa hubungi kita di Instagram kita di study_with_misrai.
0: Boleh langsung dicek sekarang ya, siapa tahu nanti lupa ya, atau nanti Anda bisa menyaksikan kembali siaran kami di channel YouTube RRI Pekanbaru ya. Terima kasih untuk Mbak Putri Roda Bahrei ya, founder sekaligus owner Les Private Study with Miss Ray, atas berbagai informasi dan juga inspirasi yang sudah dibagikan pada sore hari ini. Semoga kisah perjalanan UMKM-nya bisa memotivasi masyarakat ya, mungkin ingin bergerak di bidang yang sama, atau justru bisa apa ya, membantu masyarakat lainnya mungkin yang membutuhkan jasa pendidikannya, seperti itu pendengar. Dan demikian program UMKM Bicara untuk sore hari ini, dan saya informasikan untuk Anda pendengar, nanti di pukul 15.46 menit waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan kumandang suruhan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Sekali lagi terima kasih, demikian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian UMKM Bicara hari ini.
3: Saatnya sholat fardu.

jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu, ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi dan ya beginilah kondisinya, Bu. Sejenak, ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.

pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu asar untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar, rangkaian Riau sore juga saya ucapkan dulu sampai di sini. Nanti saya akan kembali menyapa Anda semua pendengar pada sore hari ini ya, dan hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar sama-sama akan kita ikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dari RRI.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
4: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
5: Produksi RRI Bengkalis, aktual, menarik dan berimbang.
6: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Murniadi dalam Lintas Berita Kurwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini Senin 29 Juni 2026.

0: Lintas Berita Korwil sore ini kami awali dari RRI Bengkalis. Setelah hampir 3 tahun menjadi buronan, seorang DPO kasus peredaran narkotika jenis sabu seberat 15 kg akhirnya berhasil diringkus tim Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkalis. Tersangka ditangkap di kediamannya di Desa Sungai Alam, Kecamatan Bengkalis. Selengkapnya laporan reporter Muhammad Iqbal.
1: Tim Satres Narkoba Polres Bengkalis berhasil menangkap seorang DPO kasus peredaran narkotika jenis sabu berinisial A, usia 48 tahun yang telah buron sejak tahun 2023. Tersangka diamankan di kediamannya yang berada di Jalan Batin Alam, Desa Sungai Alam, Kecamatan Bengkalis pada Kamis dini hari lalu. Kapolres AKBP Varian Saleh Siregar melalui Kasih Humas Polres Bengkalis Aibda Juliandi mengatakan penangkapan tersebut merupakan hasil kerja panjang jajaran Satres Narkoba yang terus memburu para pelaku laku tindak pidana narkotika yang berupaya menghindari proses hukum.
2: Dia ini setahun setengahnya berada di Malaysia, setahun setengahnya lagi balik ke Indonesia, ke Bengkalis, tapi dia berpindah-pindah. Dia menjenguk keluarganya itu subuh aja bang, takut ketahuan. Pada saat kemarin dia dapat info, dia memang lagi di rumah. Makanya lah nih, langsung digrepek itu. Fungsi dia nih, peran dia nih adalah sebagai penghubung antara yang sudah divonis sama yang di atasnya menyuruh untuk mengambil barang tersebut ya, sebesar 15 kilo. Jadi seperti itu bang, konstruksi caranya.
1: Kasus ini bermula dari pengungkapan jaringan narkotika pada tahun 2023. Saat itu petugas berhasil menangkap seorang kurir dengan barang bukti 15 bungkus besar sabu seberat kurang lebih 15 kg. Dari hasil pengembangan penyidikan, tersangka A diketahui berperan sebagai penghubung komunikasi antara seorang pelaku yang masih dalam penyelidikan dengan kurir yang telah lebih dahulu ditangkap. Keberhasilan Polres Bengkalis menangkap DPO tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat. Salah seorangnya warga Bengkalis Syahrul menilai langkah kepolisian tersebut menunjukkan keseriusan aparat dalam memberantas peredaran narkoba.
3: Kinerja polisi sangat baik sekali, sangat baik sekali. Apalagi dalam kurun waktu 24 atau 50 ini kan khusus di Kabupaten Bengkalis kita kan penggantian kepemimpinan kepolisian dalam hal ini Bapak Kapolres kan, Bapak Kapolres yang baru yang kita kenal sangat-sangat baik sekali memberantas apa narkoba itu sangat positif sekali gitu. Bagus itu.
1: Sementara itu Kasat Narkoba Polres Bengkalis AKP Tidar menegaskan pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi pelaku penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Bengkalis. Menurutnya kepolisian akan terus melakukan penindakan terhadap seluruh jaringan narkotika tanpa pandang bulu. Meski berusaha melarikan diri dan bersembunyi selama bertahun-tahun, para pelaku tetap akan diburu hingga tertangkap. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Beralih ke RRI Batam pendengar, kasus kekerasan terhadap anak di Batam masih sangat tinggi. Sampai dengan bulan Mei 2026, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Batam mencatat ada 69 kasus yang ditangani. Selengkapnya laporan Bedi Prabu.
4: Angka kasus kekerasan terhadap anak di Kota Batam sampai tahun 2026 ini masih tinggi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB Kota Batam, Nopi Harmadiastuti mengatakan, sepanjang tahun 2025 lalu, angka kekerasan terhadap anak di Kota Batam tercatat sebanyak 268 kasus. Kemudian pada tahun 2026 ini, mulai Januari sampai Mei 2026, tercatat 69 kasus. Menurutnya tingginya angka kasus kekerasan ini seiring dengan mulai timbulnya kesadaran masyarakat atau korban untuk melapor.
5: Sebenarnya kita cukup miris ya mas atas kasus kekerasan yang terjadi di Kota Batam, khususnya anak, karena ini mendominasi. Untuk data yang ada di kami, sepanjang tahun 2025 untuk kasus anak itu ada 268 kasus, baik itu kasus kekerasan fisik, kekerasan seksual, kemudian eksploitasi, penelantaran dan lain sebagainya. Kemudian untuk tahun 2026 sampai dengan bulan Mei ini sudah sebanyak 69 kasus.
4: Nopi juga menghimbau masyarakat yang melihat, mendengar atau mengetahui adanya dugaan kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk tidak ragu melaporkannya melalui layanan Sahabat Perempuan dan Anak atau SAPA di 129, kemudian di WhatsApp UPTD di nomor 0851-3686-3321. Keberanian untuk melapor dapat menjadi pintu awal bagi korban untuk memperoleh perlindungan, pendampingan, dan pemulihan. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu melaporkan.
0: Beralih ke RRI Pekanbaru, gajah jantan bernama Indro di kawasan Taman Nasional Tesonilo ditemukan mati. Saat ini tim melakukan nekropsi atau bedah bangkai untuk dilakukan pengecekan di laboratorium penyebab pasti kematian. Selengkapnya laporan reporter Santi Yunas.
6: Gajah jinak bernama Indro yang berada di kawasan Taman Nasional Teso Nilo mati pada Senin pagi setelah mengalami penurunan kondisi kesehatan selama beberapa hari terakhir. Hingga kini penyebab pasti kematiannya masih dalam penyelidikan melalui pemeriksaan laboratorium. Kepala Balai Taman Nasional Teso Nilo, Heru Sutmantor, mengatakan Indro mengembuskan nafas terakhir sekitar pukul 3.45 dini hari tadi setelah sebelumnya mendapatkan penanganan intensif dari tim medis. Menurutnya dalam 5 hari terakhir, agresivitas Indro meningkat drastis. Mahout yang sebelumnya masih dapat mendekati dan memberikan pakan tidak lagi bisa melakukannya karena Indro berusaha menyerang. Kondisi itu juga menimbulkan kekhawatiran apabila rantai pengaman lepas karena dapat membahayakan petugas maupun gajah-gajah lain di sekitarnya.
7: Kesedihan buat kita dan juga upaya yang kita sudah maksimal lakukan ya, dari tim kita dan ya, kita juga sudah laporkan ke pimpinan kita di Jakarta dan juga aparat kepolisian. Jadi ya tindak lanjut kita adalah melakukan melakukan bedah bangkai untuk mengambil beberapa sampel organ untuk diuji di lab untuk mengetahui penyebab kematian dari gajah Indro ini. Ya, apa yang menyebabkan kematian itu memang harus diuji dulu. Dari hasil lab itu akan dianalisis oleh dokter dan juga pihak yang berkaitan dengan itu.
6: Kabar kematian gajah Indro turut menyisakan duka bagi masyarakat. Warga menilai Indro merupakan salah satu gajah jinak yang telah lama menjadi bagian dari upaya konservasi gajah Sumatera di kawasan tersebut.
8: Tentunya saya merasa sedih ya terkait gajah Sumatera kita yang kembali mati. Terlebih lagi Indro kan gajah jinak milik TNTN yang memang biasanya dia di tokoh penting di balik mitigasi konflik di daerah tersebut. Saya cuma bisa berharap kejadian serupa tidak bakalan terulang lagi dan pihak TNTN bisa menguatkan atau mencegah kejadian serupa.
6: Hingga kini hasil pemeriksaan laboratorium masih ditunggu untuk memastikan penyebab pasti kematian gajah Indro. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke RRI Ranai Pendengar, hasil tangkapan nelayan di Laut Natuna Utara dalam beberapa tahun terakhir menurun hingga 50%. Selengkapnya laporan reporter Marjani.
9: Nelayan di Kabupaten Natuna mengeluhkan hasil tangkapan ikan di wilayah Laut Natuna Utara yang terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Nelayan di Kabupaten Natuna mengeluhkan hasil tangkapan ikan di wilayah Laut Natuna Utara yang terus mengalami penurunan dalam belasan tahun terakhir. Kondisi tersebut membuat pendapatan nelayan lokal ikut terdampak. Sekretaris Aliansi Nelayan Natuna Rahmat Wijaya mengatakan penurunan hasil tangkapan nelayan diperkirakan mencapai 50% dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Ia menyebut kondisi tersebut menjadi perhatian serius bagi keberlangsungan nelayan tradisional. Menurut Rahmat, salah satu penyebab menurunnya hasil tangkapan nelayan diduga akibat aktivitas kapal ikan asing yang menggunakan alat tangkap troll. Alat tangkap tersebut dinilai tidak ramah lingkungan karena dapat merusak ekosistem laut. Ia menjelaskan penggunaan troll oleh kapal asing juga berdampak terhadap spot atau wilayah tangkapan ikan nelayan lokal. Akibatnya, nelayan harus mencari lokasi baru dengan jarak yang lebih jauh. Rahmat berharap pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan di Laut Natuna Utara dapat terus diperketat. Menurutnya, keberadaan nelayan lokal harus mendapat perlindungan agar sumber daya laut tetap terjaga.
10: Untuk sekarang, setelah 2020 ke atas, itu berkurang di 50%, Bang. Jadi sekarang mungkin tinggal 25-20 jutaan untuk 15 hari. Kalau di untuk ini, jauh itu, Bang. Jadi mereka kan kalau per 15 hari butuh ongkos sekitar 10-an juta. Dan mereka juga nggak sendiri, bisanya bertiga, berempat. Jadi kalau 15 juta untuk 15 hari bagi 4, berapalah kan?
9: Sementara itu, Ketua Lembaga Pengolah Sumber Daya Pesisir LPDP Natuna Jerman mengatakan kawasan lumbung ikan nelayan Natuna perlu diselamatkan dari aktivitas kapal ikan asing. Ia menilai perlu adanya langkah strategis untuk menjaga potensi perikanan daerah. Jerman menyebut pemetaan wilayah perikanan perlu dilakukan sejak dini agar kawasan tangkapan nelayan dapat dikelola dengan baik. Selain itu, pengamanan laut juga harus dilakukan secara ketat oleh pihak terkait.
11: memang tidak murah, tetapi dia jangka panjang, ya saya pikir solusi salah satunya kita petakan lumbung-lumbung ikan nasional. Ya kalau memang setahun kita bisa selamatkan satu lumbung, ya 10 tahun kita udah punya 10 lumbung. Daripada sekarang, satu lumbung pun tidak ada yang bisa kita selamatkan.
9: Dalam upaya menjaga sumber daya pesisir dan laut, Natuna membutuhkan kerjasama semua pihak. Dengan pengawasan yang maksimal, potensi perikanan Natuna diharapkan tetap menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat nelayan. Demikian Marjani melaporkan.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kota Padang Panjang dorong pelaku IKM dan UMKM tingkatkan kualitas produk, perkuat inovasi, serta manfaatkan teknologi digital. Dari RRI Bukit Tinggi, reporter Nofri melaporkan.
13: Ketua Dekranasda Kota Padang Panjang Nyonya Maria Veronica Henry dorong pelaku IKM dan UMKM tingkatkan kualitas produk, perkuat inovasi, serta memanfaatkan teknologi digital. Tujuannya agar usaha naik kelas dan tembus pasar lebih luas, mulai regional hingga internasional. Hal itu disampaikan saat menjadi narasumber kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Civitas Akademika Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Kegiatan itu diikuti pelaku UMKM Padang Panjang. Dalam paparannya, Nyonya Maria Veronica menjelaskan, Dekranasda punya peran strategis sebagai mitra pemerintah, membina, mendampingi, dan mempromosikan produk unggulan daerah. Berbagai program pembinaan terus dilakukan, mulai pelatihan peningkatan kualitas produk, pengemasan, penguatan merek, hingga pemasaran digital. Nyonya Maria Veronica menyebut, UMKM dan IKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah. Karena itu Dekranasda hadir membantu pelaku usaha meningkatkan kualitas produk, memperkuat branding, serta memperluas akses pasar agar mampu bersaing di era digital.
14: Optimalisasi pengrajin agar bisa mengembangkan kreativitasnya untuk menjadi yang lebih baik dan memanage. Mudah-mudahan banyak lagi pengrajin yang bisa memotivasi kita agar bisa memberikan ide kreatifnya untuk mencapai perekonomian Indonesia yang lebih baik. Terima kasih.
13: Dirinya menilai penguatan kualitas produk harus dibarengi inovasi desain, kepemilikan sertifikasi, dan pemanfaatan teknologi informasi agar produk lokal punya daya saing lebih tinggi. Keikutsertaan dalam pameran, expo, dan promosi juga dinilai sarana efektif memperkenalkan produk unggulan Padang Panjang ke calon pembeli dan investor dari berbagai daerah. Nyonya Maria Veronica menegaskan Dekranasda berkomitmen beri pendampingan berkelanjutan ke pelaku usaha. Pendampingan mencakup peningkatan kapasitas SDM, pengembangan produk berbasis kearifan lokal, hingga pembukaan peluang kerjasama dengan berbagai pihak untuk perluas jaringan pemasaran. Nofri melaporkan.
0: Melalui ke RRI Tanjung Pinang Bergar, sebanyak 365 peserta sudah terdaftar untuk mengikuti ajang MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau yang akan digelar dari tanggal 4 hingga 9 Juli 2026. Selengkapnya laporan Pandu Fikri Tegar Agnianto.
15: Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau PTQ Provinsi Kepulauan Riau terus mematangkan persiapan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Ajang tahunan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 4 hingga 9 Juli 2026 di Kota Tanjung Pinang dengan arena utama bertempat di Gedung LAM Provinsi Kepulauan Riau kemarin. Ketua Harian LPTQ Provinsi Kepulauan Riau, Handarlin H. Umar, mengatakan seluruh persiapan termasuk pembangunan area utama dan lokasi pendukung masih dalam proses dan ditargetkan selesai tepat waktu. Selain itu, sebanyak 365 peserta telah terdaftar untuk mengikuti berbagai cabang perlombaan, dengan peserta cadangan yang juga telah disiapkan. Untuk menjamin kualitas penilaian, LPTQ Kepri menghadirkan Dewan Hakim dari tingkat nasional dan daerah. Sebanyak 10 Dewan Hakim Nasional termasuk sejumlah profesor dari Jakarta, Yogyakarta, Kalimantan, dan Medan akan bertugas bersama Dewan Hakim asal Kepri yang telah memenuhi persyaratan sertifikasi sesuai bidang masing-masing.
16: Peserta sudah terdaftar sejumlah 365 dengan cadangan lebih kurang 468 itu.
15: Handarin berharap seluruh peserta dapat mengikuti perlombaan dengan semangat untuk meraih prestasi sekaligus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Selain memperoleh sertifikat, piala, dan uang pembinaan, peserta berprestasi juga berpeluang mewakili Kepulauan Riau pada MTQ tingkat nasional. Menurutnya, pada pelaksanaan tahun sebelumnya, Kepri berhasil melahirkan 5 peserta yang masuk peringkat nasional. Ia menambahkan, nilai uang pembinaan untuk juara disesuaikan dengan cabang lomba. Sementara total anggaran pembinaan dari LPTQ Provinsi diperkirakan mencapai sekitar Rp900 juta. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke RRI Ranai Pendengar, rombongan kafilah Kabupaten Natuna dijadwalkan tiba di Tanjung Pinang pada tanggal 29 Juni untuk mengikuti MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Selengkapnya laporan Analia Widi.
17: Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra, Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Sudirman, menjelaskan bahwa seluruh kebutuhan transportasi dan akomodasi bagi kafilah Natuna pada pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau telah dipersiapkan dengan baik. Setibanya di Tanjung Uban, rombongan akan langsung melanjutkan perjalanan menuju kota Tanjung Pinang.
18: Ya, jadi nanti sesampainya kita di Uban, di Tanjung Uban nanti, kita sudah menyiapkan 2 bis untuk sekitar 1 bis itu untuk 30 orang. 2 bis yang kita siapkan. Nanti dari Tanjung Uban kita langsung menuju ke kota Tanjung Pinang, ke Hotel Net Day Laguna. Pokoknya sampai nanti di Tanjung Uban itu sesuai dengan jadwal kapal. Jam berapa masuk, nanti kita langsung ke Tanjung Pinang.
17: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna, Subadi, kepada RRI menyampaikan bahwa seluruh persiapan bagi peserta dan ofisial telah dilakukan sejak jauh hari.
19: Segala hal terkait dengan keperluan peserta dan ofisial sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Bersama dengan para kafilah, para anak menuju ke Tanjung Pinang untuk mengikuti kegiatan di tingkat provinsi.
17: Rombongan kafilah Kabupaten Natuna yang berjumlah 48 orang sebelumnya telah berangkat menuju Tanjung Pinang pada 28 Juni 2026 untuk mengikuti Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau yang digelar di kota Tanjung Pinang menggunakan KMP Bahtera Nusantara 01. Berdasarkan jadwal, rombongan diperkirakan tiba pada 29 Juni jam 23.30 waktu Indonesia Barat melalui Pelabuhan Tanjung Uban. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Beralih ke RRI Padang, puncak pesona budaya Hoyak Tabui Piaman 2026 berlangsung meriah di lapangan parkir Muaro Pantai Gandoriah Pariaman. Selengkapnya laporan Armin Ramli.
20: Dalam sambutannya, Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Giring Ganesa mengatakan Tabui bukan hanya tradisi, tetapi ini adalah jiwa dari Pariaman. Menurutnya, Tabui menjadi ekspresi budaya yang memadukan spiritualitas, seni, dan semangat gotong royong yang tak lekang oleh waktu. Ini adalah sebuah ekspresi yang luar biasa, karena juga sesuai dengan spirit Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang meyakini bahwa kebudayaan adalah kekuatan besar bangsa ini. Maka dari kekuatan kebudayaan, Presiden mempunyai inisiatif mendirikan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Wamenbud menyebutkan pesona budaya Hoyak Tabui sudah menjadi bagian dari 125 Karisma Event Nusantara 2026.
21: Alhamdulillah, Hoyak Tabui sudah menjadi bagian dari 125 Karisma Event Nusantara. Untuk adik-adik semua yang ada di sini, ikut membangun Tabui dan nanti akan mengantarnya. Saya titip salam hormat dari Kementerian Kebudayaan karena terus semangat melestarikan.
20: Sementara itu, Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Vasco Rusaimi mengungkapkan kota Pariaman dari sisi luas tidak terlalu luas, tapi nama kota Pariaman sudah mendunia.
22: Inilah salah satu budaya di Pariaman yang perlu kita
21: melestarikan.
20: Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Pariaman Yota Balat juga menyampaikan Pesona Budaya Hoyak Tabuik Piaman 2026 merupakan pesta kebudayaan yang menjadi bagian dari komoditas pariwisata daerah yang harus dijaga dan dilestarikan untuk generasi mendatang.
21: Pesona Hoyak Tabuik Piaman 2026 merupakan pesta kebudayaan yang menjadi bagian dari komoditas pariwisata daerah yang harus dijaga dan dilestarikan untuk generasi mendatang. Dan kami berharap Tabuik Piaman dapat masuk dalam kalender of event Indonesia di tahun selanjutnya. Karena Tabuik Piaman dapat mendatangkan wisata lebih dari 5.000 pengunjung.
20: Yota Balat menyebutkan sepekan ke depan merupakan hari yang membahagiakan untuk pemerintahan dan masyarakat Kota Pariaman karena pada tanggal 2 Juli 2020.
12: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, Gubernur Sumatera Barat menegaskan pentingnya memperkuat ketahanan keluarga sebagai langkah utama melindungi anak dari berbagai ancaman sosial. Hal itu disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Keluarga Nasional sebagai momentum memperkuat peran keluarga dalam membentuk generasi yang berkualitas. Dari RRI Padang, Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
2: Peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas dimanfaatkan pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengajak masyarakat memperkuat ketahanan keluarga. Upaya tersebut dinilai penting guna mencegah anak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba, kekerasan, dan pergaulan bebas. Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi, dalam upacara Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026 di halaman kantor Gubernur Sumbar pagi tadi mengungkapkan hingga Juni 2026 tercatat sekitar 8.000 kasus perceraian di Sumatera Barat. Kondisi tersebut dinilai menjadi perhatian serius karena dapat berdampak

0: ketemu di jalanan. Nah, saya kira inilah potensi. Kalau satu keluarga saja menikahkan dua orang anak saja, maka kasih sayang dari ayah ataupun juga dari ibu akan berkurang, dan kemudian pengawasan akan berkurang. Kalau itu mereka akan mencari di jalanan. Nah, inilah yang potensi mereka terlibat dengan pergaulan bebas, narkoba, LGBT, dan kemudian perilaku-perilaku menyimpang yang lain.
1: Ia mengatakan peran orang tua dalam memberikan perhatian, pengawasan, dan komunikasi yang baik menjadi kunci untuk mencegah anak terpapar berbagai ancaman seperti penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, hingga perilaku menyimpang lainnya. Menurutnya, Hari Keluarga Nasional menjadi pengingat bahwa keluarga merupakan benteng pertama dalam melindungi generasi muda. Gubernur mengimbau seluruh orang tua agar tidak lengah dalam menjaga keharmonisan keluarga. Setiap keluarga harus menjadikan rumah sebagai tempat yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang bagi anak-anak. Dengan demikian, kehangatan keluarga akan selalu menjadi alasan bagi anak untuk kembali ke jalan yang benar dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan generasi emas Indonesia 2045. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
2: Beralih ke RRI Bengkalis, pendengar, dalam rangka memperjuangkan aspirasi daerah, Bupati Siak melakukan kunjungan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia untuk revitalisasi istana dan PSN KITB. Selengkapnya laporan Muhammad Fiza.
3: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli menyampaikan aspirasi pemerintah Kabupaten Siak pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI terkait upaya percepatan pembangunan daerah. Aspirasi tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama jajaran Kemenko Perekonomian di Jakarta, di mana dalam pertemuan tersebut Bupati Afni memaparkan sejarah kejayaan Kabupaten Siak serta berbagai potensi yang dimiliki daerah saat ini. Menurutnya, Siak memiliki nilai sejarah, budaya, dan ekonomi yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Salah satu aspirasi yang disampaikan adalah perjuangan revitalisasi Istana Siak Asyria Hazimia sebagai ikon sejarah dan budaya Melayu. Selain itu, pemerintah Kabupaten Siak juga mendorong agar kawasan industri Tanjung Buton atau KITB kembali ditetapkan sebagai proyek strategis nasional atau PSN.
4: Harapan kami, saya sudah ketuk pintu berapa kementerian, Pak. Minta tolonglah. Ini kan bukan hanya kekayaan bukan hanya kekayaan Siak, tapi ini orang yang dulu pernah mensupport kemerdekaan Republik kita. Sultan loh, rumah Sultan kami loh ini, Pak. Ini orang kalau datang ke Riau enggak ke Siak, belum ke Riau. Dia yang punya sumur minyak, yang punya untuk bandara. Kan bandara dulu tanahnya Sultan dihibahkan, ada suratnya loh Pak, surat hibahnya. Jadi ini kan wisata ya Pak ya, maksud tuh dia selalu merundur apa. Padahal kan kami juga bukan hanya histori loh Pak. Sultan kami menyerahkan segalanya kekayaannya untuk Indonesia. Hari ini saya minta tolong hanya 10 miliar loh Pak revitalisasi Istana Siak ini, gak banyak. Tapi hari ini dengan pemotongan TKD yang luar biasa, uang 10 miliar bagi kami juga sulit.
3: Bupati Afni menyampaikan apresiasi kepada Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Dida Gardera, beserta jajaran yang telah menerima aspirasi dari pemerintah Kabupaten Siak. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
2: Beralih ke RRI Bukit Tinggi, pasca pelaksanaan pasar murah, Wakil Bupati 50 Kota memberikan catatan strategis dan meminta masyarakat kelas menengah ke atas untuk menumbuhkan empati sosial dengan tidak membeli komoditas bersubsidi. Selengkapnya laporan reporter Irsyad.
5: Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota, Ahlul Badri Turisya, memberikan catatan pasca terlaksananya rangkaian kegiatan pasar murah yang digelar di Pasar Dangun-Dangun, Kecamatan Gogoa. Ahlul menyampaikan bahwa program pengendalian harga itu sengaja dihadirkan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk bantalan sosial bagi masyarakat yang mengalami penurunan daya beli. Namun dibalik kesuksesan agenda pangan itu, Wakil Bupati menilai pentingnya perubahan cara berpikir masyarakat dalam menyikapi kehadiran barang-barang bersubsidi. Dirinya mengimbau agar warga yang memiliki kemampuan ekonomi berkecukupan tidak ikut mengantri atau mengambil hak fasilitas yang dikhususkan bagi warga kurang mampu. Ahlul Badri Torresya mengajak masyarakat kelas menengah ke atas untuk tidak mengakses komoditas bersubsidi itu demi menjaga rasa keadilan sosial di tengah masyarakat. Menurut pandangannya, kesadaran mandiri dari kelompok masyarakat yang mampu untuk tetap berbelanja di pasar reguler bernilai sangat penting bagi keberhasilan program. Langkah bijak itu bertujuan agar esensi dari kebijakan pasar murah yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat benar-benar tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.
6: Ini sebagai bentuk kita ingin menghadirkan harga bagi masyarakat yang kemampuan ekonominya rendah untuk bisa mengakses ini. Dan kita berharap masyarakat yang punya kemampuan kemampuan ekonomi bagus, tidak usah mengakses ini dulu. Silakan belanja di tempat biasa, berikan ini kepada yang layak untuk membeli ini atau memilikinya. Yang paling penting itu sebenarnya adalah stimulasi.

0: dengan cara berpikir kita. Sekali lagi, yang ekonominya menengah ke atas, jangan akses, dalam tanda kutip, jangan akses untuk yang bersubsidi.
1: Melalui momentum evaluasi ini, pemerintah Kabupaten 50 Kota berharap masyarakat dapat semakin bijak serta memiliki empati sosial yang tinggi dalam menyikapi program intervensi ekonomi pemerintah. Irsyad melaporkan.
2: Beralih ke RRI Batam, pendengar, keterbatasan peluang kerja mendorong perlunya langkah inovatif agar generasi muda tetap produktif dan mampu bertahan di tengah persaingan. Selengkapnya laporan Nurul Mahfud.
3: Di tengah persaingan kerja yang semakin ketat di Batam, generasi muda didorong untuk tidak hanya bergantung pada peluang kerja yang tersedia, tetapi juga berani menciptakan peluang baru. Wakil Ketua Generasi Entrepreneur Batam, Zulfahmi, menilai semangat kewirausahaan menjadi kunci untuk menjawab tantangan terbatasnya lapangan pekerjaan. Menurutnya, fenomena sulitnya mencari kerja di Batam tidak bisa hanya disikapi dengan keluhan. Anak muda harus mulai mengasah keterampilan, membaca peluang pasar, serta memanfaatkan perkembangan teknologi untuk membuka usaha secara mandiri. Ia menegaskan, era digital memberikan ruang yang luas bagi siapa saja untuk memulai bisnis, bahkan dengan modal yang relatif kecil.
4: Bagi saya pribadi, kawan-kawan, untuk zaman sekarang gak ada kata tidak ada pekerjaan. Selagi kita mau bekerja, mau belajar lah intinya, mau mencari apa sih yang bisa kita produksi, nah itulah hasil cuan. Tapi pada dasarnya, cuan itu gak instan. Nah, jadi saya berpikir, kalau dibilang orang nganggur, gak ada. Cuma sekarang dari kembali ke pribadi masing-masing, Bu. Ada kemauan dan ada niat belajar lah.
3: Fahmi juga menekankan pentingnya keberanian mengambil resiko dan membangun mental yang tangguh. Perubahan pola pikir dari pencari kerja menjadi pencipta kerja harus mulai ditanamkan sejak dini. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
5: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Pendengar, mendaki Gunung Bintan dinilai menjadi salah satu wisata yang positif untuk mengisi waktu libur di akhir pekan. Dari RRI Tanjung Pinang, reporter Febriansah melaporkan.
6: Trekking ke puncak Gunung Bintan menjadi salah satu tujuan wisata sejumlah masyarakat. Pilihan ini untuk menikmati waktu libur akhir pekan setelah berjuang dengan hiruk-pikuk aktivitas dalam seminggu bekerja. Mendaki Gunung Bintan merupakan kegiatan yang menyenangkan untuk menikmati keindahan alam, udara yang sejuk, serta pemandangan hijau sepanjang jalur pendakian menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendaki. Menurut salah seorang pengunjung, Nona Pinem, yang berasal dari Karimun, mendaki Gunung Bintan menjadi aktivitas yang tepat untuk menyegarkan pikiran sekaligus menikmati keindahan alam bersama keluarga maupun teman. Ia berharap kelestarian kawasan Gunung Bintan tetap terjaga sehingga dapat terus dinikmati oleh masyarakat dan wisatawan.
7: Ini adalah pengalaman pertama yang luar biasa. Sebagai pemula, mendaki Gunung Bintan sangat berkesan. Jalurnya menantang tapi seru, dikelilingi hutan yang asri. Momen terbaik adalah saat di tengah jalan saya bertemu 5 pendaki ramah yang mengajak saya bergabung. Harapan saya untuk wisata hiking tetap menjaga kebersihannya. Saya juga mengikuti canyoneering, panitianya ramah, dan juga mau mengarahkan pose-pose terbaik untuk foto estetik.
6: Oka, pengunjung yang datang dari Tanjung Pinang, menambahkan mendaki gunung itu sangat seru dan juga menantang adrenalin, menambah teman dan pengalaman baru. Apalagi pergi bersama rekan-rekan sekerja tentu akan menambah kekompakan yang dapat diimplementasikan ketika kembali masuk kerja.
8: Karena nggak hanya ajak kita menikmatin keindahan alam, tapi juga menjadi sarana untuk olahraga, lepaskan penat, terus melatih kekompakan serta rasa peduli terhadap lingkungan. Harapan saya ke depannya, semoga wisata hiking Gunung Bintan semakin dikenal oleh masyarakat.
6: Selain pesona alam Gunung Bintan yang sangat menarik, namun infrastruktur pendukung juga perlu menjadi perhatian, khususnya perawatan toilet di lokasi wisata air terjun. Ia juga mengimbau kepada pemerintah untuk diperhatikan supaya memberikan kenyamanan bagi para pengunjung. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
2: Beralih ke RRI Pekanbaru, pendengar, antusiasme masyarakat untuk meningkatkan kompetensi di bidang kepelatihan sepak bola terus meningkat. Hal itu terlihat dari tingginya minat peserta mengikuti kursus pelatihan lisensi di PSSI gelombang pertama yang resmi dibuka hari ini. Selengkapnya laporan Hairani Januari ini.
9: PSSI Pekanbaru resmi memulai kursus pelatih lisensi D gelombang pertama pada Senin siang ini 29 Juni 2026. Kegiatan yang dibuka pukul 14.30 waktu Indonesia Barat ini mendapat sambutan antusias dari para calon pelatih, tidak hanya dari Kota Pekanbaru tetapi juga dari berbagai kabupaten kota di Provinsi Riau hingga provinsi tetangga. Kegiatan nantinya akan difokuskan di lapangan Benesia Arena Pekanbaru. Ketua PSSI Pekanbaru Roni Saputra mengatakan minat mengikuti kursus lisensi D tahun ini cukup tinggi. Sekitar 30% peserta berasal dari Kota Pekanbaru, sedangkan sisanya datang dari daerah lain di Provinsi Riau, serta sejumlah peserta dari luar provinsi. Roni menambahkan, tingginya minat peserta menunjukkan semakin besarnya perhatian terhadap peningkatan kualitas pelatih sepak bola di daerah. Menurutnya, banyak pelatih yang kini mulai mempersiapkan diri untuk melanjutkan jenjang lisensi yang lebih tinggi.
10: Kalau untuk yang gelombang pertama udah terpenuhi kota, pembukaan tanggal 29. Untuk daerahnya 30% masih mendominasi Pekanbaru lah. Yang lainnya dari kabupaten-kabupaten yang lain. Masih daerah Riau lah. Mungkin ada yang satu atau dua yang di luar Riau, ada satu atau dua orang. Banyak. Ini mungkin yang lagi menunggu itu sebenarnya banyak yang untuk C sih, yang dari D ke C. Ya, jadi yang lagi banyak menunggu itu yang C nanti. Tapi nanti itu yang buat PSSI Provinsi nanti yang buat C.
9: Sementara itu, Direktur Teknik PSSI Riau sekaligus Instruktur Nasional Philip Hansen menyebut, perkembangan jumlah pelatih berlisensi di Provinsi Riau dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang menggembirakan. Menurutnya saat ini jumlah pemegang lisensi D terus bertambah sebagai hasil dari program pembinaan yang berkelanjutan.
11: Sekarang sudah banyak lisensi D, itu sudah banyak sekali, hampir lisensi D untuk di Pekanbaru itu sudah hampir 150 lisensinya, C-nya sudah hampir 40 lebih atau 50. Nah, ke B-nya udah lumayan tuh, ada B-nya ada 10 lah. Kalau A-nya ada 5 atau 6 orang baru.
9: Melalui penyelenggaraan kursus lisensi D ini, PSSI Pekanbaru berharap semakin banyak pelatih yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar nasional sehingga mampu mendukung pembinaan sepak bola usia dini dan memperkuat pondasi prestasi sepak bola di Provinsi Riau. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Mendengar demikian lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Murniadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: janji kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

Saatnya kita ikuti Warta Berita Daerah.

Selamat sore pendengar, bersua kembali kita dalam Warta Berita Daerah Sore. Pokok-pokok berita utama. Kelangkaan BBM di tingkat pengecer Pulau Bengkalis sudah berlangsung 4 hari. Ketahanan pangan keluarga dimulai dari pemanfaatan pekarangan yang produktif. Inilah Warta Berita Daerah Sore selengkapnya di Senin 29 Juni 2026 bersama saya Harzardi.

0: informasi pertama, kelangkaan bahan bakar minyak di Pulau Bengkalis tidak hanya dikeluhkan pengguna atau warga masyarakat, tetapi juga para pengecer yang tidak mendapatkan BBM dari agen. Informasi selengkapnya sampai ke reporter Muhammad Fiza.
1: Kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM di tingkat pengecer di Pulau Bengkalis dalam beberapa hari terakhir tidak hanya dikeluhkan masyarakat sebagai konsumen, tetapi juga para pengecer yang mengaku kesulitan memperoleh pasokan dari agen. Salah seorang pengecer, Johan, pemilik kios Murni di Jalan Diponegoro, Kota Bengkalis, mengatakan sudah 3-4 hari terakhir tidak lagi mendapatkan pasokan BBM, baik subsidi maupun non-subsidi. Akibatnya seluruh stok BBM yang dimilikinya telah habis terjual kepada konsumen.
2: Kalau subsidi dari 3-4 hari, itu kalau ada pun sekali-sekali dapat, itu tak ada lagi. Ada sehari, 3-4 hari, tak ada.
3: Biasa ada yang supply atau abang belanja sendiri?
2: Kita belanja sendiri, kalau orang tak ramai, dia mau bagi ke pengecer-pengecer. Kalau menurut saya itu, barcode itu harus kita membuatkan satu izinnya ke dinas operasi, tapi kami nggak bisa membuatnya.
1: Sementara itu, seorang warga asal luar Pulau Bengkalis, Aris, mengaku telah mengantisipasi kondisi tersebut dengan mengisi penuh bahan bakar di SPBU Kompak Sungai Pakning sebelum menyeberang ke Pulau Bengkalis. Dengan demikian, ia tidak perlu membeli maupun mengantri BBM selama berada di Pulau Bengkalis.
4: Satu mingguan lah,
2: sebulan. Info-info kan dapat, mungkin ada dapat kabar, minyak juga susah. Seperti apa nih? Kebetulan mungkin kemarin tak ngisi ya?
4: Tak ngisi, wah. Ngisi full di Pakning.
2: Oh, awalnya. Atau karena udah tahu dulu nih?
4: Udah tahu. Kalau Bengkalis susah, minyak udah tahu.
2: Akhirnya disipul di seberang.
4: Seberang.
2: Oke, berarti tak ikut merasakan antri minyak lah ya?
4: Enggak.
2: Tapi tahu ya?
4: Tahu. Tapi jalan dulu susah, Bang.
2: Tapi jalan memang tak nampak sama sekali ya?
4: Tak nampak.
1: Berdasarkan pantauan, hampir seluruh kios pengecer BBM di Pulau Bengkalis saat ini tidak lagi menjual BBM. Padahal sebelumnya, kios-kios tersebut mudah ditemui di berbagai ruas jalan dengan harga jual Rp12.000 per liter untuk jenis BBM Pertalite, lebih tinggi Rp2.000 dibanding dengan harga di SPBU. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Badan Eksekutif Mahasiswa IAIN Batura Kesmana Bengkalis melalui Kementerian Sosial dan Politik menyusun kajian mengenai fenomena kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM di Kabupaten Bengkalis. Kajian tersebut diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk memahami penyebab dan dampak kelangkaan BBM di daerah. Berikut laporan Nur Fitriani.
5: Badan Eksekutif Mahasiswa IAIN Datuk Laksmana Bengkalis melalui Kementerian Sosial dan Politik tengah menyusun kajian mengenai fenomena kelangkaan BBM yang beberapa kali terjadi di Kabupaten Bengkalis. Kajian tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap persoalan yang berdampak pada aktivitas masyarakat serta perekonomian daerah. Menurut anggota Kementerian Sosial dan Politik BEM IAIN Datuk Laksmana Bengkalis, Nur Fatiha, kajian ini bertujuan menghimpun berbagai informasi untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kelangkaan BBM di Bengkalis.
6: Harapannya nanti Kak, setelah adanya kajian-kajian ini, kita bisa melihat gitu Kak, bisa mendapatkan jawaban kenapa sih terjadi kelangkaan di bahan bakar minyak di Bengkalis ini.
5: Nur Fatiha menjelaskan penyusunan kajian saat ini masih menggunakan data dan informasi dari berbagai pemberitaan serta referensi yang membahas kondisi distribusi BBM di Kabupaten Bengkalis. Menurutnya, kajian ini diharapkan menjadi bahan diskusi sekaligus memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan BBM khususnya di wilayah kabupaten seperti di Kabupaten Bengkalis. Hasil kajian tersebut nantinya diharapkan akan dapat menjadi salah satu bentuk kontribusi akademik mahasiswa dalam memberikan masukan terhadap upaya perbaikan distribusi BBM di Kabupaten Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

0: Informasi selanjutnya, memasuki musim libur sekolah, antrian panjang Pelabuhan Roro tak terelakkan dan 4 kapal disiapkan antisipasi penumpukan penumpang. Penambahan arena ini sudah mulai diberlakukan pada Selasa minggu lalu. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
1: Lonjakan penumpang pada masa libur sekolah menyebabkan antrian kendaraan di Pelabuhan Roro Air Putih Bengkalis dan Sungai Selari Kabupaten Bengkalis meningkat dalam beberapa hari terakhir. Untuk mengantisipasi kepadatan, UPT Penyeberangan Roro Bengkalis mengoperasikan 4 unit kapal setiap hari sejak Selasa pekan lalu. Kepala UPT Penyeberangan Roro Bengkalis Hasan kepada RRI Senin siang mengatakan, sejak Sabtu lalu, 1 dari 4 kapal mengalami kendala pada sistem penerangan. Akibatnya kapal tersebut tidak dapat beroperasi pada malam hari sehingga layanan penyeberangan malam hanya dilayani 3 kapal.
2: Dari hari Selasa kemarin kapal unit itu diperasakan lancar. Dan dari hari Sabtu kapal udah agak enggak lancar disebabkan ada kerusakan di kapal Bahari. Kapal Bahari AE-nya penerangannya rusak. Oli mesin airnya masukkan air dan disebabkan itu kapal Bahari itu tidak bisa beroperasi malam. Dia operasi sampai siang aja, dari pagi sampai siang sekitar jam 5 ataupun jam 6 sudah istirahat.
1: Sementara itu salah seorang pengguna jasa penyeberangan Roro Bengkalis, Aris, warga Bengkalis yang berdomisili di Pekanbaru mengaku telah memperkirakan kepadatan tersebut. Ia mengatakan tiba di Pelabuhan Air Putih sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Barat dan diperkirakan baru dapat menyeberang sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat.
3: Berapa lama antri di Roro?
4: Dari tadi jam 7:30 loh.
3: Jam 7:30. Perkiraan tadi tahu berangkat jam berapa?
4: Tahu, dah menjelang sore lah.
3: Menjelang sore, kenapa? Kondisi ini biasa aja lah.
4: Biasa aja sih, Pak. Biasa lah.
3: Udah tak kaget sebetulnya.
4: Tak kaget lah kalau balik gini.
3: Memang lagi musim lah ya. Musim libur, musim durian.
4: Yeah.
1: Menurut Aris, antrian panjang merupakan hal yang wajar mengingat bertepatan dengan musim libur sekolah serta sejumlah kegiatan yang berlangsung di Bengkalis. Selain itu, musim durian juga menjadi salah satu faktor meningkatnya kunjungan masyarakat dari luar Pulau Bengkalis. Pada Sabtu dan Minggu lalu, kepadatan tidak hanya terjadi pada kendaraan roda 4, tetapi juga kendaraan roda 2 yang mengular di Pelabuhan Roro Air Putih dan Sungai Selari akibat tingginya mobilitas masyarakat selama akhir pekan dan masa liburan. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Informasi terakhir, saudara, pemanfaatan pekarangan rumah menjadi lahan produktif nilai mampu mendukung ketahanan pangan sekaligus menambah pendapatan keluarga. Berikut laporan Nur Fitriani.
5: Pekarangan rumah yang sebelumnya hanya menjadi halaman kini berubah menjadi kebun sayur yang produktif. Hal itu dilakukan Samsuri, warga Simpang Ayam Kabupaten Bengkalis yang selama 1 tahun terakhir memanfaatkan lahan di sekitar rumahnya untuk menanam kacang panjang, pare, dan timun. Menurut Samsuri, budidaya dimulai dengan menyiapkan bedengan menggunakan pupuk kandang dari kotoran ayam yang dicampur tanah bakar, serta menanam benih langsung di lahan agar akar tanaman dapat tumbuh lebih kuat.
6: Jadi ini kita buat apa ni, lombang gitu kan, takut anu pupuk dia cuma baik ayam kamu campur ke ambil tanah bakar, buat tanah bakar. Kalau tak terlalu banyak kita tanam, lepaslah ke apa dulu ni. Ini dalam 17 hari cuma itu tak langsung polybag tu tanam. Cuma kalau polybag ni kadang-kadang akar ni penuh. Nanti dia pencat atau bahasa Melayu.
5: Dengan perawatan secara rutin, tanaman mulai berbunga sekitar 17 hari setelah ditanam dan dapat dipanen secara berkala. Hasil panen tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga, tetapi juga menjadi tambahan pendapatan. Berhasilan memanfaatkan perkarangan rumah tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat, salah satunya disampaikan Nur Yasmi Yazid yang menilai langkah ini menjadi contoh nyata dalam membangun ketahanan pangan mulai dari tingkat keluarga.
7: Ini namanya upaya menjaga ketahanan pangan. Jadi walaupun ekonomi di luar sana lagi mesti beliau, kita tetap aman dan tetap bisa masak. Itulah gunanya berbudi pada tanah.
5: Pemanfaatan pekarangan rumah untuk budidaya sayuran menjadi salah satu contoh bahwa ketahanan pangan dapat dibangun dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Selain memenuhi kebutuhan pangan sendiri, hasil panen juga memberikan nilai tambah bagi perekonomian rumah tangga. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Laporan dari Nur Fitriani tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah di siaran ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizal Mulyadi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore.

distinctive.

Thank you.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Para pendengar RRI dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan. Mudah-mudahan dengan sehatnya jasmani dan rohani, mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat dan bisa bertemu dengan beliau di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, tema tausiah kita pada sore ini, mati membawa iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'un. Iman itu ada 70 cabang. Pendengar RRI dimanapun berada, banyak orang yang mengaminkan doa imam dalam doanya. Imam berdoa, si habis salat, Allahumma ahyina bil iman wa amitsna bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan beriman, matikan kami dalam keadaan beriman. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan mati membawa iman? Banyak orang yang bisa menjaga salatnya. Banyak hari ini orang yang istiqomah puasa Senin Kamisnya, istiqomah baca Qur'annya, tapi tak jujur dalam hidupnya. Padahal jujur itu kata Nabi bagian dari iman. Banyak yang sholat tapi rusak silaturahimnya. Banyak yang bisa istiqomah baca Qur'an tapi tak bisa memuliakan tamu. Jujur, silaturahim, memuliakan tamu adalah bagian dari cabang iman. Pertama, jujur. Kalaulah kita ingin sempurna mati, ingin membawa iman, mesti kita harus jujur. Tak cukup hanya sholat saja, tak cukup hanya baca Quran saja, mesti kita harus jujur. Maka kata Nabi mengatakan dalam hadisnya, da' ma yuribu ila ma la yuribu fa inna sadaqatu tumanina fa innal kaziba ribat. Tinggalkan olehmu, kata Nabi, sesuatu yang meragukan. Pindahlah kepada sesuatu yang tidak meragukan. Fa inna shadaqatu tumanina. Sesungguhnya kejujuran akan melahirkan ketenangan. Fa innal kadziba ribat. Sesungguhnya kebohongan akan melahirkan kegelisahan. Hari ini banyak orang yang pintar, tapi sedikit orang yang jujur. Maka orang-orang tua kita dulu menjelang anaknya merantau ke negeri jiran Malaysia, malamnya mereka memberikan pesan, nak, kalau sampai engkau nanti dirantau orang, pesan bapak dan ibu kepada engkau, berkata benar, berjalan lurus. Dua pesannya. Dia tidak memesankan, nak, kalau punya nanti duit yang banyak, kirimkan ke kampung, beli tanah, tanam sawit. Tidak. Tapi yang dipesankan justru, sampai di negeri orang, berkata benar, berjalan lurus. Jangan mencuri. Jangan mencari nanti harta-harta yang tak halal. Ini pesan orang-orang tua kita dulu. Begitulah pentingnya kejujuran. Maka kalaulah kita berbicara hari ini tentang kejujuran, banyak hari ini harta-harta yang tak jujur itu disebut dengan uang asam. Ketika seorang anak pulang memberikan duit kepada maknya, maknya bertanya, nak, bukankah gajimu cuma 2 juta sebulan? Ini 1 juta yang kau berikan kepada mak. Ini uang apa? Mak, di tempat kerjaku itu gaji saya memang sedikit, uang asamnya banyak. Uang asam inilah yang hari ini dihaluskan oleh orang. Maka sejak orang banyak makan uang asam,
maka kenalah orang penyakit asam lambung, asam urat. Dulu orang tak pernah kena penyakit asam lambung, asam urat, jarang. Maka mesti kita harus jujur. Orang tua kita dulu sampai memiliki 15 orang anak, 14 orang. Ke-15 orang itu begitu berat memberikan makan. Mereka juga bisa dulu ketika bekerja, mungkin tak jujur. Mungkin ketika mungkin memasakkan getah dalam tempatnya, dikasih tanah, dikasih batu, mereka bisa. Tapi kenapa orang tua kita dulu tak mau mencampurkan dengan batu atau tanah supaya getah itu menjadi berat? Karena orang tua kita dulu, dia punya ilmu sedikit, tapi mereka amalkan. Yang mereka cari itu keberkahan. Maka dulu kalaulah anak punya 15 orang, kelahi anak dalam rumah, orang tuanya hanya batuk sedikit saja, am katanya, baru batuk saja, anak sudah tak mau kelahi lagi. Dia mana? Hari ini kita tengok di tengah masyarakat, anak cuma 2 orang. Udah keluar mata maknya dengan ibunya, juga anak tak mau dibilang. Inilah bedanya orang dulu dan orang sekarang. Orang dulu itu menjaga bagaimana hidupnya, itu bisa hidup dalam kejujuran. Karena kejujuran akan mendatangkan keberkahan dalam hidup. Saudara pemirsa, pendengar RRI dimanapun berada, jadi yang pertama adalah, kalau ingin mati membawa iman, mesti kita harus jujur dalam hidup dan kehidupan ini. Apapun pekerjaan kita, demi Allah, apapun pekerjaan kita, kalaulah kita naik, kalaulah kita kaya dari ketidakjujuran, Allah tidak akan memberikan ketenangan. Bukankah Allah mengatakan huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin? Allah hanya menurunkan ketenangan hanya di hati orang-orang mukmin. Tanda orang-orang mukmin adalah jujur. Kemudian yang kedua, yang kedua, kalau kita ingin mati membawa iman, banyak hari ini orang yang sholat, bisa dia baca Quran, bisa dia puasa, tapi justru memutuskan silaturahim. Padahal cabang iman yang 70 cabang itu termasuk menjaga silaturahim. Maka kata Nabi, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan usianya, hubungkanlah silaturahim. Apa makna silaturahim? Sila itu hubungan, rahim itu kasih sayang. Jadi hubungan rahim. Maka hari ini ada kadang-kadang orang lebih condong kepada orang lain daripada yang satu rahim. Condong kepada orang lain daripada keluarga sendiri yang satu rahim. Ketika yang datang ke rumahnya anak kawannya, dikasih THR 50.000. Ketika ponakan kontan yang datang, ponakan kandung datang, dikasih 2.000. Lebih condong ke orang lain daripada condong kepada keluarga sendiri. Maka ini memang kita mesti harus pahami apa makna yang silaturahim itu sebenarnya. Maka ini janji Nabi dalam hadisnya tadi, kalau ingin lapang rezeki, palyasir rahimahu, hubungkanlah silaturahim. Banyak kita tengok di tengah-tengah masyarakat, ketika anak-anak bisa berangkat, mungkin ke sumber berjalan-jalan, bisa jalan-jalan, mungkin ke kebun binatang, habis dana 400 ribu hanya menengok monyet, menengok buaya, 400 ribu habis. Tapi emaknya yang pernah dia dikandung di rahimnya, tak pernah ngasih duit sekali setahun, 100 ribu tak pernah. Kalau untuk nengok monyet, untuk nengok buaya, 500 ribu habis. Kalau untuk ke sumber, 2 juta habis. Maka kalau ingin banyak umur, yang pertama tingkatan silaturahim itu antara anak dengan orang tua. Karena Nabi mengatakan ridha Allah wa fi ridhal walidain. Ridha Allah itu tergantung pada ridha orang tuamu. Maka kita mesti harus mendapatkan ridha orang tua kita agar Allah itu menjadi ridha. Walaupun anak kita hafiz Quran tapi melawan, 30 juz hafalannya itu tidak bermakna. Karena orang tuanya tak redo. Kalau orang tua tak redo, Allah tak redo walaupun dia hafal Quran sekalipun. Para pendengar RRI dimanapun berada, maka kalau hari ini mungkin silaturahim itu rusak, rusak silaturahim, maka perbaiki. Mungkin selama ini dengan orang tua tak baik, jarang kita pulang, tak bisa pulang telpon, tanya kabarnya. Kemudian
Kalaulah selama ini tak bagus hubungan dengan ayah, perbaiki hubungan dengan ayah. Kalaulah selama ini tak bagus hubungan dengan kakak kita, adik kandung kita, paman kita, ponakan kita, perbaiki. Kenapa Allah masih hidupkan kita hari ini? Allah berikan kesempatan kita untuk bertaubat, memperbaiki hubungan baik dengan manusia, dan memperbaiki hubungan baik dengan Allah. Maka Allah hidupkan kita sampai hari ini. Maka yang kedua adalah memperbaiki silaturahim. Kemudian yang ketiga, memuliakan tamu. Banyak hari ini orang yang bisa sholat berjamaah, banyak orang yang hari ini bisa berpuasa, bisa baca Quran, tapi tak bisa memuliakan tamu. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah falyuqim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, dia memuliakan tamunya. Betapa banyak hari ini orang yang bisa setiap waktu biasa salat ke masjid berjamaah, tapi giliran tamu datang ke rumahnya, dia tidak bisa memuliakan tamunya. Maka kita mesti bisa belajar dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana beliau memuliakan tamu? Allah ceritakan dalam Al-Quran, ketika malam-malam datang tamu ke rumah Nabi Ibrahim. Datang tamu. Ketika datang tamu, Nabi Ibrahim mempersilakan masuk. Setelah itu Nabi Ibrahim ke belakang, mengambil pisau, kemudian menyembelih sapi, anak sapi yang agak besar badannya. Disembelih, dimasakkan, kemudian dihidangkan kepada tamu. Begitulah mulianya Nabi Ibrahim ketika memuliakan tamu. Jadi beliau tidak bertanya, beliau masak, beliau hidangkan. Maka kalau ingin kita ingin mencontoh nanti Nabi Ibrahim alaihissalam, mencontoh sunnah Nabi, datang tamu bantai sapi di rumah kita. Ustaz, sapi tak ada, bantai kambing. Ustaz, kambing tak ada, bantai ayam. Ustaz, ayam tak ada, bantailah roti gabin 7.000 rupiah, bantai. Yang penting kita memuliakan tamu. Para pendengar RI dimanapun berada, maka kita mesti hidup di atas dunia ini, mesti kita memuliakan tamu. Karena iman itu tak cukup sholat saja, iman itu membutuhkan bagaimana kita bisa memuliakan tamu. Kemudian setiap tamu yang datang ke rumah kita, tamu itu akan memberikan keberkahan, kemudian akan membawa keburukan rumah. Jadi tamu datang ke rumah kita memberikan keberkahan, setelah tamu pulang dia bawa keburukan rumah. Kemudian tamu yang datang ke rumah kita itu, ketika kita hidangkan makanan, kita hidangkan minuman, maka malaikat di langit berdoa. Yang memimpin doanya adalah malaikat Jibril. Ya Allah, kata malaikat Jibril, gantilah setiap makanan yang dimakan oleh tamu, gantilah setiap minuman yang diminum oleh tamu, ya Allah. Apa jawaban malaikat? Amin, kata malaikat yang lain. Yang begitu banyak malaikat mendoakan kita. Maka berbahagialah Bapak Ibu pendengar RRI dimanapun berada, yang selama ini kita senang hati ketika memuliakan tamu yang datang ke rumah kita. Jadi yang kita dapatkan doa dari malaikat, yang kita dapatkan adalah keberkahan hidup di rumah tangga kita. Kemudian ketika datang tamu ke rumah kita, jangan sesekali kita membeda-bedakan tamu. Kadang-kadang ketika ada tamu datang, orang tua menyuruh, nak tengok siapa yang di luar. Ya, ada tamu ya, pakai mobil Pajero Sport. Buka pintu nak, ambil Fanta, ambil Sprite. Oh, dibawalah minuman Fanta. Tapi giliran yang datang itu orang miskin, hanya dikasih air putih. Jadi jangan membeda-bedakan tamu. Saudara pemirsa dan pendengar RRI dimanapun berada, maka ketika kita membeda-bedakan tamu itu, kita juga yang rugi. Kalaulah kita, kalau orang kaya yang datang ke rumah kita, kita berikan Fanta, belum tentu orang yang kaya itu akan bisa itu meminum Fanta yang kita berikan. Ketika disuguhkan, pak minum Fanta pak, maaf pak, lambung. Ketika orang kaya ditawarkan, pak makan kacang tujen, asam urat. Tapi kalau orang miskin yang kita beri makanan, apapun dimakannya. Artinya selain kayu dan batu aja yang tidak dimakannya, sulit itu dimakannya. Maka beruntung kita kalau dapat orang-orang miskin yang menjadi tamu kita, dia makan, justru akan memberikan keberuntungan terhadap rumah kita. Karena rumah kita akan mendatangkan keberkahan di saat rumah kita itu banyak datang tamu ke rumah kita.
Kemudian setiap tamu yang datang ke rumah kita, kita muliakan. Jika mereka jauh datang ke rumah kita, mungkin datang ke Pekanbaru, tamu dari Tembilahan, datang jam 23:30, jangan bertanya lagi, kalian udah makan atau belum, jangan ditanya lagi. Langsung mungkin telur yang ada, goreng telur untuk memuliakan mereka. Karena doa orang musafir diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar dimanapun berada, mudah-mudahan tiga yang kita bahas pada hari ini, mudah-mudahan kita bisa nanti mati membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah benar-benar orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, maka gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

yang diriku dalam kekuasaannya. Andai kata salah seorang daripadamu berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, belumlah dapat mengimbangi satu genggam atau setengahnya dari kebaikan mereka.

memutuskan tali persaudaraan. Barang siapa yang mempunyai kerabat yang tidak mampu, lalu ia tidak berlaku baik kepadanya, dan ia bersedekah kepada orang lain, maka Allah tidak akan menerima sedekahnya dan tidak melihatnya di hari kiamat nanti. Jika dia sendiri miskin, hendaklah menjenguknya atau mencari berita tentang perihal mereka. Nabi bersabda, sambunglah kerabatan walaupun dengan salam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hendaklah ia menyambung tali persaudaraannya. Hendaklah ia berkata,

Kalau sholat kamu ingin sempurna, maka sempurnakan dulu wudhunya. Awas hati-hati bu ya. Bu lihat baik-baik. Kata para ahli hadis, kenapa Nabi mengajarkan wudhu dulu? Padahal orang ini yang salahnya sholatnya. Kenapa wudhunya yang diajarkan? Kata para ahli hadis, ini menunjukkan ada kaitan antara wudhu dengan sholat. Kalau orang benar wudhunya, pasti benar sholatnya. Kalau orang wudhunya salah, akan berdampak pada tidak sempurna sholatnya. Silahkan ibu cek, anak ibu wudhunya seperti flash, cepat, kilat. Secepat kilat, itu pasti menunjukkan sholatnya bermasalah. Nah sekarang bagaimana Nabi menunjukkan wudhu yang benar? Yuk kita lihat pelan-pelan. Buka Quran surah kelima ayat ke-6, paling kiri sebelah atas. Ayo lihat sini, lihat. Kata Nabi, kalau sholatnya ingin sempurna, dimulai dari wudhu. Ya ayyuhalladzina amanu, kalimat wudhu dibuka dengan kalimat iman. Idza kumtum ila shalah, kalau kamu ingin sempurna dalam menunaikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka mulai dengan menyempurnakan wudhu. Lihat baik-baik, saya tidak bermaksud mengajarkan, hanya mengulang kembali apa yang kita pelajari. Yang pokok dalam wudhu itu ada 4, sisanya sunnah. Awas kalau yang 4 ini tidak sempurna, maka batal wudhunya. 1, faghsilu wujuhakum, basuh wajahnya. Kalau disebutkan wajah dalam bab wudhu, itu tidak ada yang lain kecuali bagian tampak muka, gitu ya. Kalau yang punya jenggot, itu termasuk janggutnya di selai-selai. Kalau bapak tidak kalau tidak punya jenggot atau belum punya jenggot, tidak usah maksa. Karena sunnah dalam hadis jenggot itu sunnah merawat, bukan menumbuhkan. Silakan buka tentang babul iha, bab jenggot. Itu hadis-hadis tentang sunnah jenggot, sunnah merawat, merawat bagi yang punya jenggot. Tapi yang tidak punya jenggot jangan dipaksakan. Beli arang, sok. Beli timun, tidak usah. Ya, tapi kalau ada jenggot ya silakan rawat dengan baik supaya menampakkan nilai-nilai kemuliaan. Paham? Sekarang kita mulai. Bagaimana cara berwudu yang baik? Perhatikan baik-baik. Kata Quran, faghsilu, membasuh wajah. Kalimat Qurannya menggunakan kata ghasala. Ghasala itu ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Mohon izin, tahan sebentar. Mas, sini mas. Puntan ya, nyunkeun bantosan ka dia sekedap. Sifat wudu cuma ada 3. 1, pakai keran. 2, pakai gayung. 3, air yang mengalir. Ya, seperti di sungai ada air mengalir itu enggak ada masalah. Tapi kalau menggunakan gayung atau semisalnya, Nabi itu diriwayatkan dalam hadis itu sangat menghemat air. Bahkan pernah beliau kemudian berwudu,

Kalau kita kemudian hitung, itu hanya sejumlah, Pak, seaqua gelas, Pak, cukup. Atau yang kedua, menggunakan keran, ya. Kalau sekarang kita ada keran, contoh ini kerannya. Ya. Kerannya agak tinggi sedikit. Dan kita sesuaikan. Ambil airnya. Misal contoh, ghosala itu bukan ditumpahkan, ambil air, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh begini. Yang telunjuk itu kemudian menghapus atau menghilangkan kotoran di sela-sela mata, contoh. Yang jempol menghilangkan kotoran di sela-sela telinga bagian belakang di sini. Ya. Jadi kalau misalnya saya mulai ambil airnya, kemudian saya tumpahkan di sini, yang telunjuk membersihkan di jari-jari di sini, di sela-sela mata. Yang jempol kemudian membersihkan di sela-sela di bawah telinga sini. Kemudian diselesai, selesai. Satu. Tahan sebentar ya, ini praktek dulu sebentar. Dua. Wa aydiyakum ilal marafiq, ini yang sering keliru. Dan tangan sampai siku. Ingat, tangan bahasa Arabnya yad, yadun. Tapi dalam ibadah itu selalu diberikan batas. Misal, ini kafun. Ini asabi'. Ini sampai sini rusgun. Sampai sini, Bapak Ibu sekalian, ini namanya mirfaq, jamaknya marafiq. Sampai sini katif. Dari sini ke sini itu yad, tangan. Dalam bab salat, bab wudu, bab ibadah, tidak pernah Al-Qur'an dan hadis menyebutkan tangan kecuali diberikan batasnya. Contoh, kita saat akan takbir, Allahu Akbar. Lihat An-Nasa'i nomor hadis 886. Kata Nabi, "Fa wada'a kaffahul yumna." Maka orang salat itu meletakkan telapak tangan yang kanannya alal yusra, di punggung yang kirinya. Jadi begitu takbir, Allahu Akbar, yang kanan meletakkan di punggung kiri. Apa batas meletakkannya? Cuman sampai tiga. Satu, yang telapak ke punggung begini, jadi boleh begini. Yang kedua, pergelangan ketemu pergelangan begini. Rusgun ala rusgin. Jadi begitu takbir, Allahu Akbar, ini boleh. Tapi enggak usah diukur, Pak ya. Jangan telat. Allah. Pas cepat. Boleh nanti lebih sedikit ke sini. Yang tidak boleh, awas ini dilarang dalam hadis. Yang tidak boleh kata Nabi, jangan engkau bersedekap seperti orang sombong. Kata para ulama bagaimana? Ketika tangannya bertemu dengan mirfaknya begini. Ah ini awas sedekap yang dilarang, hati-hati. Kadang-kadang ada orang menes ke puncak subuh-subuh sholatnya begini. Ya, awas nih. Cuman tiga, kalau tidak begini, begini, atau begini. Dan saat mengangkat itu cepat, Pak. Hadisnya cepat. Fa wa do'a. Fa itu di ilmu nahu harfu akfin. Rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang menyambungkan dua peristiwa tanpa jeda, cepat. Jadi antara mengangkat dengan meletakkan, langsung angkat. Allahu Akbar. Tidak ada gerakan lain. Maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan. Saya alhamdulillah ada koleksi 1235 kitab hadis. Saya mencari gerakan dari ngangkat ke meletakkan begini, tidak menemukan gerakan lain. Karena itu, jangankan hadis-hadis yang sahih, di kitab hadis palsu pun pemalsu hadis tidak tertarik memasukkan hadis ini. Saking jelas, jadi saat mengangkat langsung begini. Kenapa saya penting terangkan? Karena ada sebagian saudara-saudara kita merasa tidak enak, Ustaz. Kalau saya takbir, masa kiri duluan? Sedangkan kiri kurang bagus, yang bagus kanan. Saya mah pengennya begini aja lah. Begitu takbir, kanan duluan, baru tutup dengan kiri. Jadi begitu diangkat, Allah, kanan masuk, kiri begini, tutup. Kadang-kadang kaki naik dikit. Nah itu maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya belum menemukan hadisnya. Dan pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini, karena saking jelasnya, angkat, tutup. Jelas ya? Nah sekarang lihat sini. Dalam bab wudu, bahasa Qur'annya mengatakan, wa aydiyakum ilal marafiq, dari tangan sampai siku. Ila dalam ilmu nahu harful ghayah, huruf yang menunjuk pada tujuan, batas dari ke. Ana minal an sa'adhab min Menes ila Bekasi. Saya setelah ini akan pergi dari Menes ke Bekasi. Jadi saya berangkat dari mana? Menes. Tujuannya kemana? Bekasi. Tujuan dalam bahasa Arab menggunakan ila, harfu ghayah,
dari Menes ke Bekasi, Menes ila Bekasi. Dalam wudu lihat aidiakum ilal marafiq ila sampai siku, bukan dari siku ke tangan. Jadi saat kita mengambil air wudu, ambil airnya, tumpahkan dari sini ilal marafiq sampai ke siku ke sini. Balikan lagi ke depan. Jadi bukan kerannya dibeginikan, sikunya dibeginikan, takut, bukan. Jadi bukan siku diteruskan ke bawah. Yang tepat itu ambil airnya, kemudian basuh dari sini sampai dengan ke sikunya. Hati-hati, ini ada maknanya. Dan jika benar di hadis muslim, jika orang wudunya benar seperti ini, maka bersamaan dengan jatuhnya air wudu itu, jatuh pula dosa-dosa dan kotoran yang melekat pada anggota tubuhnya. Tidak cukup dengan amin, nanti kita lihat dulu. Teruskan, saya baru caranya dulu nih. Awas. 3. Wamsahu biru'usikum. Wamsahu, lihat. Untuk wajah, pakai gosala, basuh. Tangan, gosala, basuh. Tapi ketika berpindah pada yang ketiga, wamsahu, berubah jadi masaha. Tahan sebentar ya. Calik. Duduk sini aja. Lihat sini. Ya, pilih. Duduk di sini atau ngapus. Nah, sudahlah. Datang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, luar biasa. Cuman di Menes ini. Ini awas, ini penting ini Bu ya, penting. Saking pentingnya susah dihapusnya tuh. Dah, sini aja. Masaha. Sudah. Masaha artinya mengusap. Kalau yang tadi membasuh, kalau masaha mengusap. Jadi yang ketiga ini tidak usah dibasuh. Jangan tumpahkan air di tempatnya, tumpahkan airnya kemudian usap tempatnya. Pertama, wamsahu biru'usikum. Masya Allah, kata Allah, bagian ketiga usap kepalanya. Awas, hati-hati. Tangan selesai, pindah. Pindah kemana? Bukan ke rambut, tapi kepala. Kepala. Jadi dalam bab wudu yang diusap bukan rambutnya, kepalanya. Itulah keadilan Allah. Kalau yang diusap kepalanya, semua manusia yang hidup pasti punya kepala. Tapi kalau yang diusap rambutnya, ada ketidakadilan karena tidak semua orang punya kepala, punya rambut. Tuh. Nah, sekarang lihat sini. Ketika kita diminta mengusap kepala, bahasanya masaha. Masaha itu begini. Ini saya punten. Bismillah. Ini ya. Ambil airnya, tumpahkan, baru kemudian diusapkan ke kepalanya. Paham ya? Kalau yang gosala, ambil, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Tapi kalau masaha, hati-hati, ambil airnya, tumpahkan, baru diusap. Jadi bukan diambil air, tumpahkan di kepala begini. Paham? Nah, tahan sebentar. Dan ini menggunakan huruf ba, Masya Allah. Ba, lihat, wajah tidak pakai ba. Tangan tidak pakai ba, tapi khusus untuk kepala pakai ba. Wamsahu bi. Huruf ba dalam ilmu nahu, coba dibuka yang suka ngaji, buka kitab Bughnil Labib an Kutubil A'arib halaman 29 sampai dengan 59. Di situ ada penjelasan karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Itu ada penjelasan tentang makna huruf ba. Huruf ba itu punya 14 arti dalam bahasa Arab. Ada ilsaq, ada istighraq, ada muhabah, ada ba li tam'id, ba li tab'id dibagi dua, tab'id ma'al hudud wa tab'id bila hudud. Nah, yang ba ini, ba, kenapa pakai ba? Kata para ulama, dari huruf ba yang 14 ini ada 3 makna yang diterapkan dalam ayat wudu. Satu, istighraq. Istighraq itu membasuh keseluruhan. Jadi kalau kita ingin wudu, ambil airnya tumpahkan, basuh keseluruhan dari depan sampai ke belakang begini. Balikan lagi. Yang kedua, at-tab'id ma'at tahdid. Sebagian tapi dengan batas. Kata Imam Asy-Syafi'i, di mana batasnya ubun-ubun? Diboleh kalau kita mau wudu, misalnya ibu tidak bisa membasuh keseluruhan. Sedang pakai kerudung misalnya, jilbab enggak bisa dibuka. Tempat wudunya terbuka. Anda tinggal ambil air wudu, kemudian tumpahkan sedikit, boleh diusapkan bagian kepala sampai ubun-ubun, sah wudunya. 3, at-tab'id min duni tahdid. Sepanjang disebut bagian kepala. Masuk kepala enggak ada batas. Ini kepala bukan. Ini kepala?
Nah, jadi kalau Anda berwudu mengusap bagian kepala, itu sudah sah walaupun bagian tertentu diusap di kepalanya. Kapan ini dipraktikkan? Kata Imam Malik, kata Imam Abu Hanifah, ini dipraktikkan kalau seorang memiliki satu sakit di kepalanya yang tidak memungkinkan dibasuh keseluruhan. Misal, mohon maaf, ya ada orang misalnya, mohon maaf ya, tiba-tiba sedang jalan di kebun, tuh jatuh durian. Anak durian ya, jangan durian yang besar. Tiba-tiba nimpa misalnya. Durian teh bahasa rangatnya kadu, Bu, ya. Kadupak, kaduhung, ya dan seterusnya. Kadu. Nah, nimpa kepalanya, bocor misalnya. Kemudian dalam bocor itu diperban, kata dokter tidak boleh kena air. Saat bagian kepala yang tidak boleh kena air itu bukan berarti wudunya kemudian bisa batal atau boleh tayamum karena tidak bisa mengusap kepala. Kata para ulama, boleh dia mengusap bagian kepala yang lain yang tidak terluka. Itulah kenapa Allah memberikan huruf ba di sini untuk kemudahan bagi kita dalam menunaikan wudu. Tapi pastinya yang dibasuh kepalanya bukan rambutnya. Jadi kalau ada laki-laki sudah dandan, sisiran, rapi, tiba-tiba keran dibuka, yang diusap cuma rambutnya, lek lek lek lek lek lek lek lek, nah, itu batal wudunya. Tidak sah. Terus diulang. Terakhir kaki. Kaki dibasuh sampai dengan bagian mata kakinya, dan ini tidak perlu saya terangkan karena mudah bagi kita untuk mempraktikkannya. Tapi yang ingin saya jelaskan satu ini saja. Perhatikan baik-baik. Yang empat ini wajib wudu. Tambahannya sunnah. Niat dimasukkan dalam wajibnya. Lihat sini. Kumur-kumur sunnah. Telinga sunnah. Istinsyak sunnah. Yang empat ini wajib. Tapi terlepas dari wajib dan sunnahnya, perhatikan baik-baik. Kenapa ini disebut dengan wudu? Dan hebatnya Al-Quran mengistilahkannya dengan taharah. Taharah. Apa itu taharah? Apa itu suci? Taharah. Apa itu taharah? Suci. Apa itu suci? Taharah. Ada taharah, ada nadhafah, itu beda. Kalau nadhafah, bersih luarnya, tapi belum tentu bersih dalamnya. Bisa jadi luarnya bersih tapi dalamnya najis. Misal, hewan yang paling najis apa? Yang haram. Misal hewan tadi itu, hewan babi misalnya. Misal, dibersihkan, dimandikan, disisir sampai bersih. Bersih tidak? Bersih, bersih. Tapi halal tidak? Suci tidak? Tidak. Al-khinziru nadhifun walakinnahu ghairu tahir. Babinya bisa bersih tapi tetap tidak halal, tidak suci dia, tetap haram, tetap najis. Paham? Tapi kalau bersih luarnya dan suci dalamnya, maka kalimatnya berubah dari nadhafah jadi taharah. Taharah. Orangnya disebut dengan tahir. Kalau rajin dikerjakan disebut dengan mutatahir. Wudu dalam Quran disebut dengan taharah. Seakan-akan memberikan pesan, maaf, orang yang wudu itu bukan hanya bersih fisik luarnya saja. Jadi kalau orang wudunya bersih, bukan cuma wajahnya yang bersih. Kalau wudunya benar, bukan kotoran di tangan saja yang hilang. Tapi mohon maaf, fisik-fisik dalamnya itu ikut suci. Fungsi tangannya jadi bersih, fungsi wajahnya jadi bagus, fungsi lisannya jadi bagus. Makanya kata Nabi, kalau orang benar wudunya bersamaan dengan air wudu yang menetes, maka tumpahlah kotoran-kotoran di bagian fisik-fisik tubuhnya. Jadi kalau kita benar wudunya kumur-kumur, kukumur, masukkan misalnya, masukkan, keluarkan, bersamaan dengan keluarnya air itu, maka kotoran-kotoran di lisan pun ikut keluar. Tangan dibasuh, bersamaan dengan dibasuhnya tangan, fungsi tangan yang kotor-kotor itu ikut hilang. Hadis Muslim. Makanya orang yang setelah selesai wudu dia berdoa, apa wudunya? Apa doa wudunya? Asyhadu anna ilaha wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma minat waj'alni minal, lihat sini, minal mutatahirin, minat tawabin. Lihat-lihat. Bapak Ibu kan baru wudu, tapi kenapa doanya selesai taubat? Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan saya termasuk orang taubat. Kita kan baru wudu, kenapa doanya baru selesai taubat? Sedangkan taubat itu mengakui kesalahan, menyesali kesalahan, dan berjanji meninggalkan yang salah, mengganti dengan yang baik-baik. Makanya kalau orang wudunya benar itu, begitu dia kumur-kumur, dia ingat kesalahan apa yang dikerjakan oleh lisan ini. Jadi begitu kemudian ditumpahkan airnya, hilang kotorannya.
Maaf, yang suka mencela wudu, selesai wudu tidak akan mencela lagi karena tobat dari celaan. Makanya kalau wudu Anda benar, coba ingat-ingat siapa korban dari lisan Anda yang tajam itu. Apakah ibu Anda yang pernah menangis karena lisan Anda? Apakah ayah Anda yang kecewa karena kalimat-kalimat Anda? Apakah tetangga Anda yang menjauhi Anda karena kata-kata kotor Anda? Kalau tiap hari Anda wudu, tapi kemudian lisan Anda masih kotor juga, ada yang salah, Anda cuma menghabiskan air untuk menghilangkan kotoran di lisan. Itu tanda pertama. Tangan basuh. Makanya orang yang wudunya benar, tangannya tidak akan berbuat yang kotor lagi sampai ke ujung kakinya. Karena itulah ibadah ini disebut dengan wudu, seakar dengan kata dou. Kata para ulama, mereka sebagian mengatakan dou artinya cahaya, dou artinya sinar, dou artinya al-husnu, baik budi pekerti. Kalau orang benar wudunya, bertambah sinar di tangannya, sinar di wajahnya, sinar di lisannya. Apa sinar itu? Di dunia sinar-sinar amaliyah kebaikan, sifat-sifat baik, di akhirat pancaran-pancaran kemuliaan. Satu doa ummati yaumal qiyamati ghurral muhajjalin, akan dipanggil umatku di hari kiamat dengan banyak cahaya melekat di tubuhnya. Tangannya ada cahaya, matanya ada cahaya, wajahnya bercahaya, kakinya bercahaya. Cahaya apa itu? Kata Nabi, min atharil wudu, dari bekas wudunya. Jadi kalau kita benar wudunya, itu kita jadi orang baik. Ada cahaya kebaikan dalam diri kita. Itu yang disebut dengan tawabin. Makanya kalau bapak ibu tiap hari wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin, tapi mulut tidak tobat, tangan tidak tobat, kaki tidak tobat, ada yang salah dengan wudunya. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan saya orang bersih dan suci. Jadi kalau selesai wudu, pakaian bersih, wajah bersih, tangan bersih. Ini pakaian bersih, pakai jas, pakai dasi, tapi tangan tidak bersih, korupsi juga, mencuri juga, menipu juga, ada yang salah dalam wudunya. Kalau kita bisa mengerjakan wudu ini dengan baik, maka naik status kita. Disebut sebagai, langsung oleh Al-Quran, disebut hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 222. Saya tutup. Lihat ayatnya. Ujung ayatnya, di ujung ayatnya. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah akan sangat mencintai orang-orang yang tobat dan orang-orang yang terbiasa untuk bersuci. Kita selesai wudu mengatakan Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Dijawab oleh Allah, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Karena itulah orang yang rajin wudu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bapak ibu, maaf ya, sekarang cek, kalau batal wudu pengen wudu lagi, tidak hanya saat sholat, sekarang batal wudu ingin wudu, batal wudu ingin wudu, itu tandanya bapak ibu sedang mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi hakikat cintanya bukan pada wudunya, tapi berubahlah orang itu menjadi baik.

Pendengar Pro 1, berada kita saat ini di menit 59 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan kini tiba saatnya ya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Akan kami hadirkan untuk Anda pendengar informasi-informasi terkini dalam Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Sekali lagi selamat kepada saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-sering disampaikan, kuliner, kreatif, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif.
2: Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif mengusulkan penambahan sebanyak 21 subsektor ekonomi kreatif. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat yang mengungguli suara terbanyak dalam jajak pendapat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Terima kasih dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami launchingkan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Pemerintah secara resmi mengumumkan hasil jajak pendapat polling pemilihan logo dan identitas visual hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan desain logo karya Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat terpilih sebagai logo resmi peringatan hari ulang tahun ke-81 RI usai mendapatkan suara terbanyak dalam polling. Wamen Juri mengatakan polling diikuti oleh 68.000 pemilih dan Fajar meraih suara 44.73%. Wamen Juri menjelaskan secara visual logo karya Fajar tampak tegas namun memiliki filosofi yang kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Penjelasan Wamen Juri disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan Jakarta sore tadi.
0: Logo atau karya nomor 2 yakni karya saudara Fajar Novario dari Auman Design Biro Padang, Sumatera Barat mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya saudara Fajar Novario memperoleh suara 44.73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.
3: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logo merupakan karya Gen Z. Kementeriannya akan memberikan apresiasi berupa hadiah Rp100 juta untuk Fajar.
4: Selesai dari Universitas Negeri Padang itu 2023. Jadi ini anak muda juga nih, gitu, anak muda, dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga gitu, dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat gitu. Dan mengenai hadiah, kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya Rp100 juta, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
3: Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 Juli 2026. ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen Juri meminta masyarakat untuk menyemarakan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana induk ekonomi kreatif periode 2026-2045. Eriana Zahra melaporkan.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya.
5: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan padat karya dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan. Ia juga menyampaikan rancangan-rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rindekraf 2026-2045 mengusulkan penambahan menjadi 21 subsektor ekonomi kreatif, termasuk teknologi baru, konten digital, dan sulih suara. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta hari ini.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif. Kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital, dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice over.
5: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adiningar Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai Rp1.757,87 triliun dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
6: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
5: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
7: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
8: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
7: Di dalam naskah akademik di halaman 33 itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
8: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi, mengatakan pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
9: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
8: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrodin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
10: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono, menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
11: Maka ada menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
10: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
12: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan? Besar dan kecil itu, nah yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak. Dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
10: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
13: kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari
14: undang-undang. Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPST BEI tahun 2026 di Jakarta hari ini, yang sekaligus mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
13: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari Undang-Undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari Undang-Undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
14: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
15: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan, berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di Bursa Efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
14: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk Danantara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
16: Jemaah Haji Indonesia asal Banten, Jakarta, dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ayan.
18: Baik, terima kasih pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
19: Pendengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rizky menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rizky menuturkan saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rifki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia. Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
20: Insya Allah kantor urusan haji itu akan selalu bertanggung jawab untuk memulangkan jemaah haji kita, walaupun nanti telah selesai musim haji. Artinya personal pemulangan haji itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli sampai beberapa hari lagi. Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah haji kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat reguler, itu pesawat reguler dari.
19: Sebagai sinergi yang hangat, menurut Rizky, terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke Ranah Minang. Sri Darni, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juli.

0: So we prepared.
1: Kami bersiap dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka. Kami telah menjalani sesi latihan yang baik dan segalanya sudah siap bagi kami dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang, tapi saya menantikannya.

0: semaine Besar ini.
1: De leur transmettre tous les jours.
2: Kami memastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami. Dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus, pemain yang berkomitmen, pemain dengan personalitas, pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: kamu, Dek.
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Dari Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan pada saat gelap menuju masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat." Hadis riwayat Abu Daud

0: ada orang yang memohon kepada Allah, kata Allah, benar caranya, apalagi spesial waktunya, maka aku jamin, kata Allah, aku akan kabulkan apa yang ia mohonkan kepadaku. Idza da'ani ujibu da'watad da'i idza da'ani. Allahu Akbar. Quran memberikan kita turunan, gambaran dari doa yang umum sampai yang spesifik yang bisa kita mohonkan sesuai dengan kasus yang kita alami. Saya beri contoh. Petunjuk doa umum. Bismillah. Misal, ini insyaallah orang-orang Indonesia umumnya hafal. Ya, dan punya istilah sendiri. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201. Paling kanan sebelah bawah di mushaf. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaballah. Masyaallah. Doa apa itu? Sapu jaga. Istilah Indonesia. Tanya pada orang Arab, tadi sapu jaga? Sapu jaga? Tanya pada orang Eropa, do you know sapu jaga? Sapu jaga? Kita luar biasa, ya. Punya istilah sendiri, doa sapu jaga. Doa sapu enggak ada jagatnya, doa jagat enggak ada sapunya. Baik, lihat sifatnya masih umum, teman-teman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu akbar. Masyaallah. Adik kalau sedang pusing-pusing nih mau minta apa? Enggak ketemu kalimatnya, nyari di Quran masih belum tahu, di hadis belum ketemu. Ya, maka secara singkat diajarkan melalui lisan para ulama kita, dikutip sebagian ayat Al-Quran yang menunjuk makna doa umum ini. Minta aja ini secara umum, maka Allah akan berikan sesuai dengan kebutuhan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah. Duhai Rabb kami yang merawat kami, memberikan kebutuhan kami, berjanji kalau kami sakit akan menyembuhkan, kalau kami berdosa akan diampuni, kalau salah akan dimaafkan, kalau kami pun punya kebutuhan akan diberikan. Maka dengan janjimu kepada kami, ya Allah, saat bahkan kami dalam kandungan itu, bukankah Allah mengatakan alastu birabbikum di Quran surah ke-7 ayat 172 itu, wa idh akhadha rabbuka rabb min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum, ya, wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum rabb qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Allah mengambil komitmen, perjanjian pada setiap anak cucu Adam sejak dalam kandungan perut ibundanya, ya, dan mempersaksikan itu semua. Apakah engkau berkomitmen menjadikan aku Rabbu, Rabb, punya makna rububiyah, merawat, memberikan kebutuhan, menyembuhkan kalau sakit, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berdosa, memberi petunjuk pada yang benar. Jika Anda mengikuti semua ketentuannya, maka kita katakan bala, siap ya Allah, tanpa fikir apapun, tanpa pertimbangan apapun, siap. Karena itu ketika kita membutuhkan Allah dengan kadar-kadar kehidupan dunia kita, kita minta kalau sulit ya Allah lapangkan, kalau sakit sembuhkan ya Allah, maka kita ambil kembali kalimat itu untuk membawa nuansa saat kita mengambil komitmen dengan Allah. Rabbana, ya Allah, bukankah engkau yang berjanji ketika mengatakan alastu bi rabbikum, engkau menggunakan kalimat rabb, maka aku pun panggil dengan nama rabb dengan memohon sifat rububiyah. Kalau kita terjemahkan detil, Rabbana, duhai Tuhan kami yang maha agung, duhai Rabb yang berjanji memberikan kelapangan dalam kesulitan, memberikan kebutuhan saat aku memerlukan, menyembuhkan saat sakit, mengampuni saat berdosa, memaafkan kalau salah. Atina fid dunya hasanah. Anugerahkan kepada kami ya Allah segala kebaikan yang mampu kami raih saat di dunia. Umum sifatnya di dunia apa saja. Ya, kalau kerja dapat pekerjaan yang baik, kalau sehat dalam keadaan yang baik, kalau jodoh dapat jodoh yang baik. Baik, kalau nonton tayangan-tayangan yang baik, kalau melihat-melihat yang baik, pokoknya selama hidup di dunia pengen yang baik. Ya, simpel ya, kalimat singkat maknanya luas. Modal dikit, keuntungan banyak. Simpel kan? Ya, saya bingung ya Ustaz, mau minta apa? Udah, sederhana kata Quran, minta ya Allah, saya pengen semua yang saya alami di dunia baik. Ya. Dan Ramadan mustajab. Itu menarik ya.
1: Wa fil akhirati hasanah. Tapi saya enggak pengen dunianya aja ya Allah, akhiratnya pun saya pengen baik. Saya pengen mulia. Karena nanti di ayat 200-nya ada yang cuma minta dunia. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada sebagian manusia cuma minta urusan dunia saja. Yang penting proyek lancar, yang penting uang banyak, yang penting rumah luas, yang penting mobil mewah, yang penting jabatan bisa bagus. Dia enggak berpikir setelah kematian bahwa apa yang ia dapatkan selama hidup di dunia akan hilang sirna punah saat nyawa mulai keluar dari jasadnya dan kembali ia ke alam kubur, ke tanah yang ia berasal dari. Maka tidak ada peluang bagi dia untuk mendapatkan semua kebaikan saat kembali kepada Rabb di masa yang lebih abadi. Jadi berbeda. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, mohon berikan kemuliaan aku di akhirat saat aku pulang ya Allah. Baik, tapi yang paling menarik kalimat ini menjadi penegasan wa qina adzabannar, dan jauhkan dari ancaman neraka, jauhkan dari siksa neraka. Kenapa kalimat ini penting? Karena nanti ada yang pulang ke akhirat, memang nanti sepanjang dia beriman ada amal soleh bisa masuk surga. Cuma persoalannya kalau dihisab timbangan amal salahnya banyak, salah banyak, soleh sedikit, mampir dulu ke neraka. Jadi ada yang ke surganya lewat neraka dulu. Tuh. Nah kita mohon ya Allah, kalaupun saya nanti ke surga dengan izinmu, jangan mampirkan saya ke neraka, jauhkan saya dari ancamannya. Masya Allah, yang berikan informasi ini yang mengarahkan langsung Allah. Allah yang kasih doanya, Allah yang berikan waktunya, Allah yang tunjukkan caranya, dan pasti Allah pula yang mengabulkannya. Poinnya jadi masih umum. Jadi kalau lagi bingung-bingung malam udah banyak doa apa yang dibaca nih, makanya orang tua kita menyebut sapu jagat, nyapu semua dosa dapat dijagat. Baik ya. Tapi kalau kita ingin spesifik, misal kita turunkan lagi, Ustaz, saya ini imannya suka naik turun kayak lift, naik turun, naik turun, naik turun ya. Gimana caranya Ustaz? Kalau sedang naik semangat juga ada, kalau sedang turun malas, jangankan yang sunnah, fardu pun kadang terlambat. Baik, maka ada doa langsung di Al-Quran ditunjukkan, dan nanti di hadis dikuatkan. Di Al-Quran di surah Ali Imran, surah ketiga, ayat ke-8, ya, paling kiri agak ke bawah. Rabbana, lagi-lagi pakai ini. Rabbana, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tuhai Allah yang merawat kami, Tuhai Allah yang melihat kami, menatap kami, memberikan segala apa yang kami butuhkan dalam kehidupan dunia, memberikan syafaat dengan izinmu di akhirat nanti ya Allah. La tuzigh qulubana, mohon rawat ya Allah jiwa kami, mohon rawat jiwa kami ya Allah, jauhkan dari segala yang bisa memalingkan kami dari ketaatan kepadamu. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Ya, kalau sudah senang ke masjid ya Allah, jangan sampai saya enggak ke masjid lagi. Kalau sudah hijrah ya Allah, jangan sampai saya melepaskan hijrah ini. Kalau sudah berjilbab ya Allah, jangan sampai saya lepaskan lagi jilbab ini ya Rabb. Kalau sudah senang berjamaah ya Allah, jangan sampai ada kegiatan yang bisa memalingkan saya dari jamaah ini. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Dan mohon anugerahkan rahmat-Mu ya Allah, rahmat. Nah, sudah, kalau sudah rahmat itu sudah puncaknya. Ya, sudah puncaknya. Bisa kesenangan, kenyamanan, kesuksesan, ketenangan, bahkan di rumah tangga juga ada rahmat. Bukankah dari samara sakinah mawaddah rahmat kan? Ya, Quran surah ke-30 ayat 21 itu, litaskunu ilaiha wa ja'ana bainakum mawaddatan wa rahmah. Itu kalau sudah rahmat. Innaka antal wahhab, sungguh engkau yang maha memberi.

0: cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
3: Oh. Selamat siang pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya pak.
1: Iya mbak. Euis.
2: Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi di Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Wah, ini lagi. Mau kencan?
6: Kencan nopo?
5: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
6: Mau nonton jaranan.
5: Kue rapopo. Nonton jaran aja dandanya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
6: Lah kurang popo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Hmm, pahit.

0: Aku pulang.
1: Kamu sudah pulang, Ran? Langsung makan ya. Mama sudah siapkan makan siang. Mama tidak bisa temani kamu makan karena mama harus kembali ke kantor.
2: Saus aja begitu. Setiap kali aku pulang, pasti mama pergi. Alasan inilah, itulah. Apa tidak ada waktu sedikit pun buat aku? Coba ke temani aku makan atau apa?

0: Mama pulang. Ini Mama belikan makanan kesukaanmu.
1: Loh kok makan siangnya belum dimakan? Ran? Rani? Rani? Eh, kamu di dalam ya?
2: Ya ampun, aku ketiduran. Iya, Ma, sebentar.
1: Ya ampun, Rani. Sampai sore begini, kamu belum makan, Ran. Ketiduran lagi. Kemarin juga begitu. Sampai kapan sih kamu begitu terus? Eh, ngomong dong. Kok diam saja? Ya sudah, ayo sini. Mama tadi belikan makanan kesukaanmu. Nah ini, coba lihat. Pasti enak. Ayo dong sayang. Loh, kok bengong saja?
2: Mama kok beli satu saja untuk Rani? Terus, untuk Mama mana?
1: Oh, tadi Mama sudah makan di kantor. Jadi, ini Mama bawakan untukmu. Duduk dong sayang. Ayo, dicobain dulu. Pasti enak tuh. Oh, Mama lupa. Bentar lagi, Mama ada ketemu teman-teman Mama. Kamu bisa makan sendiri kan? Halo Bu. Iya Bu, segera saya datang. Di tempat biasanya ya. Baik, iya Bu. Selamat sore, bye-bye. Nah, itu teman Mama. Ibu Lili sudah nunggu. Mama mandi dulu ya.
2: Bosan, begitu terus. Selalu sibuk. Sejak tadi belum makan. Aku lapar sekali. Ya Mama, Rani makan. Terima kasih ya Mama.

0: Oh, kasihan anakku, sampai tertidur di sofa. Rani, mama sudah pulang. Ayo pindah ke kamar.
1: Ini sudah jam berapa, Ma?
0: Jam 11. Maaf, mama agak lama. Sampai pulang larut malam. Tadi kamu sudah makan?
1: Iya, Ma, tapi...
0: Tapi kenapa, Nak?
1: Badan Rani kok rasanya gak enak ya, Ma? Sudah beberapa hari ini sih gak enak badan.
0: Wah, badanmu panas. Ya sudah, sini ayo mama antar ke dokter dulu ya, Nak.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Ayo cepat. Tapi ganti baju dulu.

0: Nah, sudah sampai. Ini dokter langganan papa kamu. Waktu papa masih ada, sering periksa di sini. Ayo kita ke dalam. Sini mama bantu.
1: Rani kan masih usia muda. Jangan telat makan ya, dan jangan banyak pikiran. Yang penting itu cukup istirahat, makan tidak terlambat. Gitu ya, Ran?
0: Iya, Dok. Maaf, Dok. Rani sakit apa ya?
1: Rani mengalami makronis, Bu. Oh iya, saya boleh bicara dengan Ibu sebentar?
0: Oh, boleh, Dok. Rani tunggu Mama di sini ya.
1: Mari, Bu. Nah, ini ruang khusus untuk konseling, Bu. Silahkan duduk, Bu.
0: Ya, terima kasih, Dok.
1: Begini, Bu. Saya lihat Rani sepertinya tertekan, seperti depresi. Maaf, Bu. Apakah Ibu di rumah selalu bersama Rani atau bagaimana, Bu?
0: Iya, Dok. Saya jarang bersama Rani. Dia sering saya tinggal karena pekerjaan. Sejak papanya Rani meninggal, dia sering sendiri di rumah dan sering murung.
1: Oh, begitu. Setelah saya periksa, Rani kondisi mentalnya yang kurang sehat. Ya, mungkin karena perhatian yang kurang. Jadi menurut saya, sebaiknya Ibu lebih banyak meluangkan waktu untuk Rani. Karena kalau kondisi kesehatan Rani itu menurun, bisa berat nanti mengatasinya.
0: Oh, kasihan. Iya, maaf, Dok. Selama ini karena kesibukan saya, sampai-sampai anak saya satu-satunya itu...
1: Ya sudah, Bu. Tapi belum terlambat. Nanti setelah pulang, obatnya itu Rani segera minum. Dan Ibu mulai membagi waktu dengannya ya.
0: Iya, Dok. Terima kasih banyak.

0: Wah, anak mama sudah bangun. Bagaimana Ran? Sudah enakan?
1: Iya, Mah. Ranil sudah gak enakan. Tidur semalam nyenyak sekali, Mah.
0: Syukurlah, ini mama masakin makanan kesukaanmu. Lama mama gak masakin makanan kesukaanmu itu.
1: Iya, Mah. Tapi kan mama harus ke kantor.
0: Hari ini mama sudah minta izin. Selesai kita sarapan, mama ajak kamu jalan-jalan. Jalan-jalan kemana ya?
1: Ke Tante Yuli, Mah. Kan sudah lama kita gak kesana. Itu tuh kebunnya, Mah. Banyak buah. Siapa tahu sudah mulai panen.
0: Oh, siap. Sekalian mama bawakan baju Tante Yuli.
1: Kok bajunya Tante Yuli ada di sini?
0: Iya, kamu tahu gak? Mama pinjam bajunya Tante Yuli. Sudah sebulan yang lalu. Untuk acara pesta temannya mama waktu itu. Untung kamu ingatin.
1: Ih, mama. Malu-maluin saja.

0: cikal bakal korupsi.
1: Ini dek kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau

0: pagi selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Keren juga motor anak saya. Baru lagi.

0: PNS. Mungkin...
1: Sabar mas, si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
2: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya...
3: Selamat pagi bu, ada yang bisa saya bantu?
4: Kamu!
3: Silahkan duduk bu.
4: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya dek. Ini dek.
3: Waduh, apa ini bu?
4: Ah, biasa, saya udah paham kok.
3: Maaf ibu, ini namanya gratifikasi. Kami sebagai ASN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
4: Oh, benar seperti itu, dek.
3: Dan sejak saat itu...
4: Bu? Dek Bagus, sudah pulang?

0: masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu. Keren juga motor anak saya. Baru lagi. Usahin aja.
1: Mari bu.
0: Mari.
1: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
0: Kalian baru ya, dek?
1: Iya bu, saya baru ngekos.
0: Oh, PNS. Baik duit dong.
1: Enggak kok bu, biasa.
2: Ibu maksa lisensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, cuma pakai duit. Kenapa kesel dia?
1: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya, selamat pagi bu, ada yang bisa saya bantu?
0: Kamu.
1: Silahkan duduk bu.
0: Akhirnya save-nya PWP. Sebentar ya, Dek.

0: belakang tuh. Anjir kan.
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang gitu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
0: Lama nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: seperti kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
2: Halo, pacar ngomong dengan Wak Dola?
3: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacar dibantu?
2: Apa benar Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
3: Iya, Dian, Bu. Tapi itu barang bekas, Bu.
2: Tak apa-apa. Yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank, yo.
4: Dua hari berikutnya.
2: Mana laptopnya, Wak?
5: Ini nah laptopnya.
2: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya locek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong gego murah, laptop bekas, gak tahunya.
5: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
4: Ingat, teliti sebelum membeli.
2: Sungguh, teganyo.
6: Mbak,

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu aku tahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Mak.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini nih yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya korupsi nih hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nuzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Emma. Terima fee gaji bulan ini baru kita pilih liburan, toh? Mana mikot?

0: Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar

Baik, peringatan masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 pukul 21 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita tadinya ada sedikit kendala di studio dan kembali sudah normal, dan kita saat ini

0: Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan lo, awas sih.
1: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Iya sayang.
1: Kenapa sih Ma kita harus menanam pohon?
0: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
1: Panas Ma.
0: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk Ma.
0: Jadi manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
0: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: Pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener? Wak Dola ni nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Ih, nuzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu.

0: selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Kerenan juga motor anak saya. Baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak, nyusahin aja.
0: Mari bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, dek?
0: Eh, iya bu, saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok bu, biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar mas, si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana enggak kesel dia?
0: Kasihan juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi bu, ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya dek. Ini dek.
0: Waduh, apa ini bu?
1: Ah, biasa, saya udah paham kok.
0: Maaf ibu, ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, dek.
0: Dan sejak saat itu...
1: Bu! Eh, dek bagus. Sudah pulang.

0: ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

Anda, mengapa komodo hanya ada di Indonesia? Komodo adalah spesies kadal asli Indonesia. Di balik kekuatan dan ketangguhannya, komodo memiliki sifat alami atau homebodies, alias anak rumahan yang sesungguhnya. Komodo bukannya tak bisa menjelajah daerah lain atau menguasai dunia, tapi mereka memang tidak ingin melakukannya. Sekelompok ahli yang mengamati komodo di 4 pulau selama 1 dekade mengungkap bahwa komodo tidak pernah meninggalkan tanah kelahirannya sepanjang hidup.

baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para Jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dijepitkan pada saku jas. Sementara untuk para Mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

Beruang basibah merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian Gundo Kanduang sebagai limpape rumah Nan Gadak. Kata basibah berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurang basibah memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurang basibah juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut mingsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi.

adalah sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi perjuangan mereka yang begitu sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Cucuran keringat yang keluar, perginya ayah kita dari rumah kita untuk mencari nafkah, pagi, siang, malam, kadang tak pulang. Ternyata semua itu dilakukannya untuk kita. Lalu bagaimana dengan bunda? Tidak pernah dihiraukannya rasa sakit yang mendera, apalagi saat kita dikandungnya. 9 bulan kita berada di dalam perutnya. Saat-saat yang menegangkan saat kita dilahirkan, itu adalah saat yang paling berat yang dirasakan oleh ibunda kita. Yang ada di pikirannya hanya bagaimana kita bisa keluar dengan selamat menatap dunia ini. Maka yang pantas bagi kita adalah apa? Kita mengangkat tangan, kita bermunajat, kita meminta kepada Allah untuk ayah dan bunda kita. Duhai Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Engkau pasti mendengar apa yang kami pinta, ya Allah. Engkau pasti tahu apa yang kami harapkan untuk ayah dan bunda kami. Ya Allah, selamatkan mereka, ya Allah. Jikalau mereka masih hidup, kami hanya memohon, ya Allah, panjangkan umur taat mereka, umur ibadah mereka. Jangan susahkan mereka dalam kehidupan ini, karena mereka sudah susah mengasuh kami, membesarkan kami. Jangan biarkan kami membuat hati mereka luka. Bahkan air mata mengalir dari kedua mata mereka. Ya Allah, ya Rabbana, untuk mereka, ayah bunda kami yang sudah berada di alam kuburnya, kami memohon kepada Engkau, ya Allah, jangan siksa, ya Allah. Jangan diazab. Jadikan kuburnya teman-teman surga. Berikan harum-haruman surga di dalam kuburnya. Jadikan setiap amal baiknya adalah sahabat di dalam kuburnya. Kami menjadi saksi, ya Allah, bahwa mereka adalah orang yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Rabbi, jikalau nanti, ya Allah, Engkau betul-betul selamatkan kami, kami hanya ingin Engkau pertemukan kami dengan kedua orang tua kami lagi. Rindu, ya Rab, rindu hati menatap wajahnya, mendengar suaranya, rindu dengan kehangatan pelukannya, ya Allah. Ya Rabbi, ya Rabbana, surga itu tidak akan indah tanpa kedua orang tua kami. Surga itu tidak akan hebat tanpa mereka, ya Allah. Mereka yang telah membuat kami seperti ini, mereka yang telah menjadikan kami bermanfaat dalam kehidupan ini. Maka ya Rabbana, jangan biarkan kami terpisah, jangan biarkan kami tidak lagi bisa melihat wajah keduanya, ya Allah. Ya Rabbana, selamatkan mereka.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.

Saudara pendengar, tuntas sudah kebersamaan kami temani Anda sepanjang hari ini. Kami akan kembali menjumpai Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM di 90,6 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, Programa 1.

selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1, mengudara pada frekuensi FM di 90,7 MHz. Dilantarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 30 Juni 2026. Saudara pendengar,

0: kawan. Siapa bilang pemuda gak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita-cita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

sahabat, kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita? Sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuh.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Bengkalis di 90,7 MHz. Kita akan ikuti program selanjutnya dalam Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.

atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa.

Yang suara pendengar dimana saja Anda berada, kami mohon maaf untuk program Mutiara Pagi tidak dapat kami hadirkan di tengah ruang dengar Anda, dikarenakan satu lain hal kendala yang tak dapat kami hadirkan dengan Prosatu Era Pekan Baru. Dan kami masih temani Anda dengan rangkaian lagu Nuansa Religi pagi ini, tetap bersama Prosatu Era Bengkalis.

Jangan awali hari ini dengan penyesalan hari kemarin, karena akan mengganggu hebatnya hari ini dan akan merusak indahnya hari esok. Sukses tidak akan datang bagi mereka yang hanya menunggu tidak berbuat apa-apa, tetapi bagi mereka yang selalu berusaha mewujudkan mimpinya. Percayalah, hari ini akan lebih indah daripada kemarin jika kita mengawalinya dengan doa dan senyuman.

0: pinjam ini aja, Pak.
1: Iya. Wah, terima kasih. Anak-anak lebaran pulang nggak, Pak?
0: Belum tahu kabarnya ini, Pak.
1: Iya. Ya, oke. Ini saya pakai dulu ya. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: di jero rumah, di latar, di jabo rumah juga aduh. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo tu jeget-jeget tu yai? Yai jangan segitunya manggil wong cantik ni.
0: Ini nak cuba selek. Sampah di mana-mana, cacam, cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mamano ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galo-galo kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai siap.
2: Itu suara apa, Bu? Kok seperti ada suara air?
3: Iya, Pak, benar. Itu mumpung air dari PDAM-nya mengalir.
2: Jadi, Ibu buka besar ya kerannya?
3: Iya dong, Pak.
2: Jangan dibuka besar-besar kerannya. Nanti airnya cepat penuh dan tumpah ruah. Cepat ditutup, Bu.
3: Walah, Bapak. Iya, Pak.
4: Air untuk penghidupan orang banyak. Berhematlah dan pergunakan air seperlunya. Jangan terjadi pemborosan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Melabuh.

Terima kasih Anda masih bersama RRI Bengkalis di 90,7 MHz mengawali pagi ini bergar. Kami akan hadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antaranya, pemerintah menyiapkan bahan bakar biodiesel B50 secara nasional mulai 1 Juli 2026. Kebijakan itu menjadi langkah lanjutan dalam upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak atau BBM dan juga memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan pemanfaatan minyak sawit dalam negeri. B50 ini merupakan bahan bakar yang terdiri atas campuran 50% biodiesel berbasis minyak sawit dan 50% solar. Sebelumnya Indonesia telah menerapkan program B40, kemudian meningkatkan kadar campuran biodiesel menjadi B50 setelah melalui serangkaian uji teknis pada berbagai jenis kendaraan mesin.

0: istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nu fa be-be eta banosa sihasara teh.
3: Jadi astuni ragam lenan tanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelaina laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi. RRI

Terima kasih masih bersama Radio Bengkalis selamat hari pagi Selasa ini berdengar ya di akhir bulan Juni 2026. Semoga hari ini menyenangkan untuk Anda meskipun di akhir bulan dan menyambut bulan baru nanti di besok hari ya 1 Juli 2026. Tak terasa waktu cepat berlalu. Nah pendengar, mungkin bagi Anda sebagian yang introvert bukan berarti memiliki peluang karir yang terbatas ya. Justru banyak profesi bergaji tinggi yang sangat sesuai dengan karakter seorang introvert, karena lebih mengutamakan kemampuan berpikir analitis, kemudian konsentrasi, fokus, kreativitas, dan kemandirian dibandingkan interaksi sosial yang intens. Introvert umumnya merasa lebih nyaman bekerja di lingkungan yang tenang, memiliki ruang untuk fokus, serta tidak selalu dituntut berbicara di depan banyak orang. Dengan perkembangan teknologi dan semakin banyaknya pilihan pekerjaan fleksibel, karakter ini bisa menjadi nilai tambah di berbagai bidang profesional. Misalnya bagi seorang introvert cocok untuk menjadi programmer atau software developer ya. Profesi ini menjadi salah satu pilihan karir favorit bagi seorang introvert, di mana pekerjaan ini berfokus pada pengembangan perangkat lunak, kemudian pembuatan aplikasi, hingga pemecah masalah mulai kode pemrograman. Sebagian besar waktu kerja digunakan untuk menganalisis, merancang sistem, dan menulis kode sehingga membutuhkan konsentrasi tinggi. Kemudian profesi berikutnya adalah data analis atau data scientist. Di era digital saat ini, pendengar, data menjadi aset penting bagi perusahaan. Karena itu, profesi data analis merupakan profesi yang sangat dibutuhkan saat ini, dan pekerjaan ini melibatkan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data untuk membantu pengambilan keputusan bisnis. Masih banyak profesi lainnya seperti desainer grafis atau juga bahkan penulis konten atau copywriter nih pendengar. Kemampuan menuangkan ide dalam bentuk tulisan ini menjadi suatu keunggulan tersendiri ya bagi seorang introvert. Profesi penulis konten atau copywriter, editor bahkan, maupun penulis teknis semakin dibutuhkan pada saat ini seiring pesatnya perkembangan media digital dan juga media sosial. Jadi pribadi introvert bukanlah hambatan untuk meraih kesuksesan. Banyak tokoh dunia membuktikan bahwa kemampuan berpikir mendalam, mendengarkan dengan baik, dan bekerja secara fokus merupakan kekuatan terbesar dan juga sangat berharga di dalam dunia pekerjaan.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrimonial